0: bernama Ruli Yunis dalam mobil berplat merah M1090GP di Terminal 1 Bandara Juanda, Sidoarjo, Rabu pada 25 Juni 2026 kemarin. Wanita itu diketahui merupakan PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Umurnya udah 50 tahun lagi ya. Ia menambahkan pihaknya belum mengetahui apakah korban pergi ke Bandara Juanda itu merupakan perjalanan dinas atau tidak. Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DPRKP Kabupaten Bangkalan Ahmad Roniun Hamid meluruskan isu kabar wanita tersebut tewas dalam keadaan hamil. Tidak, memang Bu Ruli gemuk dan kondisinya jenazahnya sudah mengembang karena katanya sudah meninggal 3 hari atau 4 hari.
1: Iya, emang busuk ya. Emang jadi tidak hamil ya.
0: Ternyata emang badannya
1: iya,
0: gemuk
1: mungkin, katanya. Ya itu. Iya, iya kalau kita sudah betul meninggal tanpa kita di ini ya akan membusuk.
0: Iya.
1: Tentunya.
0: Dan juga mengembang gitu ya, mengeluarkan cairan sampai keluar mobil gitu dan juga mencium aroma-aroma
1: iya,
0: gitu ya.
1: Itu adalah
0: betul
1: suatu yang ini seperti biasa pembusukan kalau istilah di biologinya itu mungkin ya.
0: Iya. Kasian gitu ya, umurnya udah lumayan juga ya, 50 tahun lagi. Betul.
1: Setiap orang pasti punya titik tulis takdir yang memang sudah ditentukan.
0: Betul.
1: Dari mulai kita pertama lahir juga itu ditentukan. Rezeki kamu, jodoh
0: betul
1: kamu.
0: Jadi gak usah khawatir.
1: Iya,
0: ya.
1: Terus bukan gak usah khawatir.
0: Iya.
1: Gak ada yang tahu apa perjalanan betul, hidup kita. Nah, kita sebagai manusia harus hati-hati. Terus juga jangan lupa berdoa,
0: patuhi. Satu, ya. Betul.
1: Terus juga seperti biasa apa namanya melakukan hal-hal yang baik aja.
0: Betul.
1: Ya jangan pikir-pikir yang negatif, banyak pikir positif aja gitu. Pokoknya kita ke jalur yang aman aja dah, nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko, tapi balik lagi kan
0: betul
1: yang namanya kehidupan,
0: gak ada yang tahu.
1: Kehidupan harus kita jalani, yaitu jalani yang baik-baik aja,
0: betul,
1: yang positif-positif
0: yang
1: aja
0: positif ya,
1: ya. Baiklah Saudara Fortuna, setelah penemuan dua mayat ya, yang pertama di kamar hotel, yang kedua di mobil ya. Mudah-mudahan tidak ada kabar berita lagi ya seorang wanita yang seperti tadi ya, kita harus lebih hati-hati memilah-milih teman.
0: Betul.
1: Terlebih dalam sosmed, pertemanan sosmed
0: yang
1: itu
0: jahat tuh justru yang dekat sama kita gitu ya.
1: Betul. Ya, terkadang ya memang banyak istilahnya yang jahat itu ternyata yang dekat sama kita.
0: Betul.
1: Nah, tapi ternyata ini kan kalau bisa di kebanyakan sekarang nih ya, mungkin cari pertemanan di sosmed juga kudu hati-hati, memang tidak
0: betul
1: semua ya, tapi paling tidak kita jangan termakan oleh rayuan-rayuan pulau kelapa ya, harus hati-hati. Terlebih kita seorang wanita, jangan sampai kita
0: betul
1: masuk ke dalam perangkap-perangkap harimau. Aduh, harimau. Jangan harimau. Kalau buaya dibilang buaya, sebenarnya buaya itu identik dengan hewan yang paling setia loh, Sulis.
0: Yeah.
1: Tapi kenapa orang menyebut buaya itu buaya darat ya?
0: Betul.
1: Itulah mungkin buaya itu yang identik dengan ya banyak wanita.
0: Betul.
1: Itu kan mungkin hanya kata kiasan
0: betul
1: aja. Tapi sesungguhnya hewan buaya itu adalah hewan yang
0: setia,
1: paling setia. Kenapa? Karena di setiap pernikahan orang Betawi pasti harus bawa roti buaya.
0: Oh, jadi
1: itu adalah
0: hewan
1: identik ya. Jadi kesetiaan seorang laki-laki tuh di roti buaya kalau
0: orang Bekasi,
1: Betawi.
0: Oh, orang Betawi.
1: Orang gitu. Betawi atau DKI Jakarta ya. Baiklah, kita tinggalkan buaya-buaya darat. Satu hal lagi nih, informasi sepekan tidak ketemu, operasi pencarian Tobi korban tenggelam akhirnya
0: betul
1: ya di Muara Cipanarikan dihentikan.
0: Betul.
1: Sampai saat akhir ini ya akhirnya dihentikan, sudah waktu batas untuk pencarian ini mungkin sudah habis ya. Ya semoga dimanapun keberadaannya Tobi, yang pastinya Allah lebih tahu yang terbaik ya. Dan
0: betul
1: untuk keluarganya semoga selalu dikuatkan.
0: Iya, itu yang
1: untuk
0: terbaik.
1: Untuk ujian ini ya, enggak kebayangkan kita sebagai keluarga tidak ditemukan jenazahnya.
0: Iya.
1: Ya, kita pengen ibarat pulang sara secara biasa seperti orang-orang meninggal, tapi kan tak ada kabar,
0: iya,
1: jenazah juga tidak ditemukan
0: betul
1: gitu ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk keluarganya. Operasi pencarian dari Tobi Effendi 12 tahun ini ya.
0: Betul.
1: Kalau bapaknya kan sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Nah, anaknya 12 tahun ini tidak ditemukan. Wisatawan asal Bogor yang hilang tenggelam di kawasan Muara Cipanarikan, Pantai Pasir Putih, Desa Pangumban, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi resmi dihentikan pada Kamis kemarin, 25 Juni 2026 jam 5 sore ya. Hingga hari ketujuh pencarian korban belum berhasil ditemukan ya. Tobi merupakan warga dari Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Beliau menghilang, ini tersesat arus bersama

0: sama ayahnya saat Betul. Berenang di kawasan Muara pada Jumat sorenya.
1: Iya.
0: Sementara itu ayah korban Ahmad Effendi 36 tahun telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu sekitar pukul 8.40 Indonesia Barat. Jenazah ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi awal kejadian sebelum dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
1: Betul.
0: Semoga saja ada keajaiban Allah. Siapa tahu dia menemukan dan merawat beliau ya, yang anak usia 12. Kita berpikirnya positif.
1: Betul.
0: Semoga ada keajaiban.
1: Iya.
0: Kita kan enggak tahu
1: selalu,
0: ya namanya keajaiban Allah. Kun fayakun ya. Komandan Pos TNI AL Ujung Genteng Letu Laut Andri Kurniawan mengatakan kalau penghentian operasi pencarian ini dilakukan sesuai standar operasional prosedur atau SOP Basarnas yang menetapkan masa pencarian selama 7 hari atau sepekan ya. Menurut Pak Andri juga sebelum operasi ditutup, tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran baik melalui jalur darat maupun perairan, dan pencarian difokuskan di sepanjang garis pantai serta area perairan yang diperkirakan menjadi jalur hanyut korban. Area pencarian bahkan diperluas hingga sejumlah titik di pesisir selatan Sukabumi pada beberapa hari sebelumnya, dan tim melakukan penyisiran sampai kawasan Ombak 7 di perbatasan Kecamatan Ciracap dan Ciemas, perairan Ujung Genteng, Pantai Minanjaya di Kecamatan Surade, hingga Pantai Cekepuh, Pantai Sodong Barat, dan Pulau Keris di Kecamatan Ciemas. Tuh sudah diputar-putar oleh tim SAR ya. Mudah-mudahan sih keajaiban ya, ada yang menemukan, entah itu nelayan kita nggak tahu, terus merawatnya ya belum siuman atau mungkin ya harus dirawat. Mudah-mudahan ya, kita selalu berbesar hati, semoga ada keajaiban.
1: Betul,
0: meski
1: amin,
0: operasi SAR resmi dihentikan, pemantauan terhadap kemungkinan ditemukannya korban akan tetap dilakukan dengan melibatkan para nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan selatan Sukabumi. Itu meskipun dihentikan pencariannya, tapi tetap dari itu memberitahukan kepada nelayan kalau menemukan gitu ya. Semoga saja kan nelayan itu mencari ikan, mudah-mudahan dengan sambil menyelam minum air mencari ikan, mencari juga Tobi keberadaannya. Mudah-mudahan sih,
1: mudah-mudahan
0: berharap keajaiban ada, ditemukan Tobi, dirawat ya.
1: Betul.
0: Dan satu saat bisa kembali berkumpul bersama keluarga.
1: Amin.
0: Allah lebih tahu yang terbaik ya.
1: Pastinya.
0: Ya, Saudara Fortuna, jadi pelajaran ya, karena peristiwa naas ini terjadi pada Jumat sekitar pukul 16.30. Saat itu Ahmad Effendi, sang ayah bersama istri dan kedua anaknya berjalan menyusuri kawasan pantai pesisir putih. Berjalan tuh tadinya empat, satu keluarga itu dua anak dan ayah dan ibu ya, menuju muara sungai Cipanarikan. Nah, sekitar pukul 16.20 Ahmad bersama putranya Tobi berenang di kawasan muara itu ya, hingga ke area pantai pasir putih. Diduga akibat kuatnya arus dan gelombang laut, keduanya terseret di tengah laut dan hilang dari pandangan keluarganya. Dan proses pencarian ini selama 7 hari melibatkan berbagai unsur, di antaranya Basarnas, Pos TNI, terus juga TNI AL ya, Ujung Genteng, Angkatan Laut Ujung Genteng, Satpol Rairut, Polres Sukabumi, Polsek Ciracap, P2BK, Polsek Ciracap, P2BK Ciracap, Satpol PP Ciracap, Pemerintah Kecamatan Ciracap, Balawista, Rukun Nelayan, juga sejumlah relawan. Sementara itu korban, keluarga korban diketahui telah kembali ke Kota Bogor pada Kamis malamnya ya. Setelah operasi pencarian resmi dihentikan. Ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan ketabahan, juga tetap tawakal. Semoga saja ada keajaiban ya.
1: Amin.
0: Setiap kejadian pasti akan ada hikmah, dan kita sebagai
1: manusia
0: pastinya akan terus berserah diri apapun keputusan ya. Mungkin sampai saat ini Tuhan belum mempertemukan mereka atau Tobi belum ditemukan, itu adalah mungkin jalan terbaik juga. Semoga saja keajaiban itu ada.
1: Ada pastinya ya. Oke, baik Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di acara Celebewara Kenjering Elite.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.

0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delicious. Ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
7: Iya dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh bang yang baru.
9: Ada promo juga nih deh.
8: Apaan tuh bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah.
7: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Cek, punten.
12: Mangga.
11: Beli sabun.
12: Hei.
11: Rek Marandi, sabunnya saya.
12: Sabun Nuvo family-nya.
11: Pasti, nak. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
12: Wah, pas pisan, teh. Ayo, nak, ayah kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
11: Leluh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
12: Bener pisan, teh. Sok wea atuh diborong. Lewi hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
11: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
12: Eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
11: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
12: Pisan.
11: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
12: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
11: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
12: Ih, mangga atuh teh.
11: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
12: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalwinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Hai.
15: Hai.
14: Sorry, Megandomani ya?
15: Iya bener.
14: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
15: Oh,
14: apalagi
15: ya?
14: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
15: Bisa aja.
14: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
15: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
14: Serius?
15: Iya.
14: Gimana?
15: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
14: Wah.
15: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
14: Mana? Mewah juga ya wanginya.
15: Mm-mm. Dan tahan lama.
14: Oh iya?
15: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
14: Wah, goals aku banget tuh.
15: Iya kan?
14: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
15: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wings Care
10: 90,7 Fortuna FFM.

0: Halo, saya Fortuna, masih di acara Celah Bewara ya. Oke, baik nih, ada berita terupdate ya dari sukabumiupdate.com. Kejadian warga tertemper KA Pangrango kembali terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang laki-laki tertemper KA Pangrango dari arah Sukabumi menuju Bogor di Kampung Bojong Nangka RT 25 Desa Babakan Kecamatan Cisaat Jumat 26 Juni 2026. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 11 siang. Menurut warga sekitar, korban diketahui sedang berjalan menyusuri rel kereta saat KA Pangrango melintas cepat di kawasan tersebut. Okay. Ya. Lagi
1: tertempet ya, keselempet murannya atuntung sisi teuing dina jalur rel kereta atunya.
0: Mungkin karena jalan. Udah tua katanya. Oh. Ada yang komen juga ini kakek saya katanya.
1: Aduh. Kayak gitu. Betul. Ini harus ya? Diawasi atuh seorang kakek. Betul. Yang sudah berusia apalagi ya. Nih kasih tahu. Betul. Kalau jalan jangan lewat rel. Nah, ini sebagai mungkin saudaranya, cucunya ya. Iya. Mestinya diantar kalau kakek yang sudah tua ini jalan kemana-mana tehnya.
0: Betul.
1: Mestinya
0: harusnya ya, mungkin dia gak lihat kiri kanan.
1: Tapi gimana kondisinya
0: ya?
1: Sekarang?
0: Meninggal. Iya, karena kan terserempet ya. Betul
1: nih?
0: Hari Jumat
1: kemarin ya.
0: Betul. Aduh, Jumat kemarin lagi. Padahal baru minggu kemarin ya.
1: Ini
0: ada
1: sering
0: peristiwa.
1: Sekali terjadi. Betul. Hal-hal seperti ini. Kalau iya. Bisa untuk melalui jalan itu sekitaran rel kereta itu jangan.
0: Betul, dihindari
1: jangan
0: gitu ya.
1: Jangan lewat ya. Kalau lebih baik. Betul. Jalan kayak gang gitu ya. Jangan.
0: Iya.
1: Kenapa ya? Karena ya ini mungkin tidak ada yang mengawasi seorang. Betul. Kakek ini. Gak ada yang kasih tahu juga. Mm-hmm. Gitu kan. Atau paling tidak temani lah kakeknya untuk berjalan. Iya. Mau kemana, mau olahraga mungkin. Betul. Ya kita kan nggak tahu tujuannya nih.
0: Baru kemarin gitu ya ada lagi yang truk yang itu yang di daerah Cibadak juga. Terus juga ada juga ya yang kemarin
1: hati-hati
0: dua
1: selalu.
0: Wanita. Betul.
1: Buat saudara Fortuna kalau bisa untuk kayak jemur-jemur sekitar rel, nongkrong-nongkrong main yeah. Layangan itu jangan, apalagi melalui atau lewat perlintasan rel kereta api itu karena Sukabumi itu udah aktif banget.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan juga nih sepanjang Juni 2026 setidaknya telah terjadi 3 kecelakaan yang melibatkan
1: tuh,
0: kereta
1: kan,
0: api Pangrango dan mengakibatkan korban meninggal dunia dalam 9 hari
1: tiga
0: jaraknya.
1: Kan.
0: Peristiwa tersebut terjadi setelah saat sebuah truk box tertabrak KA Pangrango di perlintasan jalan alternatif Cibadak pada Jumat juga. Tapi Jumat minggu yang kemarin, kok ini minggu depannya Jumat.
1: Jumat lagi.
0: Betul.
1: Jumat lagi. Betul. 3 kali berturut-turut.
0: Seperti itu. Ini tanggal 19, sekarang tanggal 27.
1: Kemarin 26 berarti ya, dari 19 26.
0: Betul.
1: Terus yang
0: kemarinnya lagi yang wanita juga itu gak selang hari apa gitu ya. Gak jauh dari ini, gak ada.
1: Jadi,
0: jarak seminggunya. Betul.
1: Dalam bulan Juni 3 kali ya. Sampai
0: iya.
1: Menimbulkan korban jiwa.
0: Betul.
1: Hati-hati.
0: Berarti
1: ya,
0: ditambah
1: Fortuna.
0: Sekarang jadi 4 kecelakaan.
1: Oh jadi 4.
0: Betul.
1: Okay.
0: Ada lagi iya.
1: Baru kemarin Jumat ya. Oke.
0: Betul.
1: Dah, kalau begitu.
0: Dan juga kata
1: aduh.
0: Netizen ya. Dari Ranti Aprianti katanya ya mungkin kurang adanya pengamanan palang pintu jalan. Tapi
1: nah.
0: Min beneran KAI jalanin keretanya dah kayak kereta cepat banget jalur Cianjur Sukabumi.
1: Memang harus seperti
0: betul.
1: Itu. Pir aku ngayai-ayai.
0: Gak mungkin ya. Betul.
1: Kalau kereta memang harus jalan seperti kitanya aja yang tahu diri.
0: Yang kurang hati-hati.
1: Jangan ngambil betul. Jalanan kereta api atuh netizen.
0: Biasa netizen tuh gak mau salah gitu ya.
1: Aduh, Niti tuh tumben atuh pikiranan kok kemana melenceng. Atau jangan cepet-cepet
0: aja.
1: Namanya juga kereta api. Kecuali kamu kereta mainan.
0: Betul.
1: Yang buat anak-anak kayak di mall.
0: Nah kalau gitu
1: nah,
0: kalau ada orang
1: ngayai.
0: Gak
1: kan ini mah emang udah sistemnya begitu.
0: Betul.
1: Aduh Niti, kamu pikirannya kemana sih? Piraku itu jalan kita ngayaya jus.
0: Ngayaya jus. Gak mungkin
1: emang
0: banget
1: udah
0: gitu
1: begitu
0: ya?
1: Kitanya
0: betul.
1: Aja yang harus tahu diri.
0: Betul. Kurang hati-hati.
1: Jangan
0: gitu
1: jalan
0: ya?
1: Di perlintasan. Nah kalau yang kayak udah orang tua itu harus kasih tahu.
0: Nah
1: gitu ya.
0: Betul.
1: Baru denger ini Niti pendapatnya. Tidak masuk. Jangan terlalu cepat cena. Aduh
0: gimana ya kalau nggak terlalu cepat mungkin
1: aduh nanti masinisnya ditegor kalau ngayai-ayai irahin nepi nah cina.
0: Betul, serba salah
1: karena
0: gitu
1: sudah
0: ya?
1: Iya karena sudah menjadi memang sudah patokannya begitu per iya. Sekian kilometer berapa ini gitu ya. Nah beda hal lagi.
0: Betul.
1: Mungkin kalau kayak kendaraan roda dua mobil
0: nah,
1: di jalan itu
0: betul.
1: Kan memang si supirnya mereka bebas bala. Nah ini harus hati-hati jangan terlalu
0: iya.
1: Kencang.
0: Nah jangan terlalu kencang.
1: Kalau kereta betul. Api udah ada sistemnya begitu.
0: Udah ada di sananya gitu ya.
1: Tong gancang-gancang kereta irahan nepin.
0: Nanti di komen lagi.
1: Aduh,
0: gitu
1: Niti,
0: ya.
1: Aduh Niti saha eta teh Niti. Niti. Baik.
0: Iya.
1: Sudah ada lagi?
0: Sudah.
1: Oke. Isma mau ada informasi dulu nih buat ya. Saudara Fortuna, warga Sukabumi, kabar baik ya, kita tahu sendiri Apotek ya. Indomedika ini udah buka kembali ya. Ya. Di mana Apotek Indomedika ini hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda Yeay. Dan keluarga dengan melayani resep dokter. Obat lengkap dan terpercaya,
0: betul.
1: Harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia yeah. juga vitamin, alat kesehatan, okay. juga kebutuhan harian kesehatan lainnya. Langsung bisa kunjungi Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit nomor 8, yeah. Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau Rumah Sakit Bundot. Yeah. Bukannya setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Yeah. Sehat lebih mudah bersama kami, Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Oke. Okay.
1: Dan informasi berikutnya,
0: ada apa tuh,
1: Saudara Fortuna nih, ada yang kabur ceritanya. Seorang tahanan Polsek yeah. Lengkong, Kabupaten Sukabumi bernama Agus Hermawan bin Hadin, 26 tahun melakukan melarikan diri ya
0: yeah.
1: dari ruang tahanan pada Jumat. Kemarin
0: pada Jumat, betul.
1: Kabur dari ruang tahanan ya.
0: Mau kemana lo gitu ya.
1: Sekitar pukul 6.30-7.30 kok bisa kabur ya. Ini ya pengawasan gimana. Dalam pelarian tahanan kasus dugaan pencurian dengan pemberatan ini sempat menyerang aparat kepolisian dan sebelumnya akhirnya diringkus massa. Informasi yang dihimpun yeah. sukabumiupdate.com ini Agus meloloskan diri dengan cara merusak pintu jeruji sel. Dia punya apa?
0: Betul,
1: menggunakan apa? Biar aku tusuk konde. Kayak film-film ya.
0: Betul,
1: menggunakan
0: betul.
1: Tangan hingga baut engselnya terlepas. Ya, hanya menggunakan tangan. Wah, hebat dong.
0: Pasti ada sesuatu.
1: Aduh,
0: ya.
1: Setelah pintu terbuka, ia keluar dari ruang yeah. tahanan dan melarikan diri alias kabur. TB banget ya, kabur. Gitu ya. Aksi tersebut segera diketahui oleh petugas
0: betul.
1: Jaga Kanit Reskrim Polsek Lengkong ya, Aibda yeah. Yadi Supriyadi bersama anggota piket dan warga sekitar juga langsung melakukan pengejaran.
0: Okay.
1: Sekitar 500 meter dari yeah. Mapolsek Lengkong, Agus melakukan perlawanan. Ia menyerang Aibda Yadi dengan sebuah batu. Main lempar-lemparan. Kayak tawuran aja. Gimana sih? Mengenai mata kiri dan dada korban hingga terjatuh. Aduh, kubatunya. Warga yang melihat kejadian itu kemudian menghajar Agus hingga babak belur. Tupan akhirnya dihajar. Sekitar pukul 7.45 Agus yeah. berhasil diamankan dan dibawa kembali ke Mapolsek Lengkong.
0: Okay.
1: Akibat serangan tersebut, Aib Dayadi mengalami luka sobek di bagian mata kiri serta nyeri pada dada.
0: Yeah.
1: Ya. Dan Aibda Yadi juga menjelaskan kalau mata kirinya ini harus mendapatkan penanganan medis ya, mendapatkan luka sembuh ya. Ia menjelaskan sebelum kejadian sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, ia dan anggota piketnya melakukan pengecekan rutin terhadap ruang tahanan dan tidak menemukan hal yang mencurigakan. Iya, jadi kalau kayak gitu endap-endap kayaknya ya, tidak mencurigakan.
0: Betul.
1: Agus Sumanan terlibat di mana?
0: Kasus apa tuh?
1: Ini terlibat pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Lengkong. Ia ditangkap pada 23 Juni 2026 dan ditahan di Polsek Lengkong. Kini kepolisian berencana menitipkan peranan Agus di lapas Warung Kiara untuk mencegah kejadian serupa. Oh iya, mungkin pada saat itu tahanan yang di situ tidak se-safety gitu ya.
0: Betul.
1: Kok bisa sampai kebuka gitu ya?
0: Kebobol gitu ya. Dan juga melakukan penyerangan.
1: Buah nggak digembok, slos gitu hungkul.
0: Iya, karena
1: kan baru itu ya itu dia baru di ini, terus di ini. Tapi nggak mungkin ya kalau nggak digembok.
0: Apa punya ilmu-ilmu?
1: Sepertinya punya tusuk konde deh.
0: Iya.
1: Atau jepitan korek. Ini tas juli.
0: Gak ada yang tahu gitu ya.
1: Wallahu ya. Tapi alhamdulillah sih udah ketangkap
0: lagi.
1: Ya. Baiklah, Saudara Fortuna yeah. masuk agak kareung gitunya. Tapi sekarang kareung teh maksudnya dia teh kabur gitunya. Terus nanti kan jadi akhirnya ku warga digebugan, dihajar kan jadi ku karunya. Gitu. Maksudnya
0: bongan saha.
1: Eta bongan saha cek mak-mak tehnya aman menek kabur gitu. Ya wis lah ya, selalu yang pastinya setiap perbuatan harus ada harus dipertanggungjawabkan.
0: Betul ya. Oke, semoga nih buat yang tadi kabur ya, dapat hikmahnya.
1: Betul, mudah-mudahan.
0: Jangan kabur-kabur lagi.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Jangan kabur-kabur lagi.
0: Betul.
1: Pertanggungjawabkan perbuatanmu.
0: Betul.
1: dengan menyesali menyesali perbuatan yang sudah dilakukan.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan tidak tidak melakukan atau mengulangi kayak pencurian motor lagi ya, mudah-mudahan.
0: Kapok gitu ya, harus kapok.
1: Iya, jangan tergoda oleh hawa nafsumu dong. Sebenarnya musuh utama kamu tahu kamu loh. Kamu sendiri hawa nafsu kamu.
0: Susah gitu ya. Kerja keras ya kalau mau apa-apa.
1: Jangan
0: betul.
1: Pengen motor orang diambil.
0: Mungkin motor orang juga gak instan ya.
1: Jadi
0: ngambek gitu karena ke kredit gitu. Gak cuma dicokot gitu ya.
1: Adunya eta-eta suka cokotnya.
0: Oke, okay, baik, saya Fortuna ada dari Noah nih. Kita lagi sama Kenjreng.

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Cuci yang numpuk.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomania?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
4: apalagi
5: ya?
4: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
4: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
6: Wings Care.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delicious.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cup ya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
11: Jadi gitu ceritanya.
12: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
12: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
12: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
12: Woy.
11: Jadi gimana?
12: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Power Gang Push.
13: Ayo dong. Ya, WiFi mati.
12: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
12: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
12: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
12: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
14: Amazing.
12: Masa gak mabar lagi?
14: Iya lagi.
15: Sit the mood, feels good.
12: Choco Drink,
15: my mood booster,
12: menyala moodku.
14: Dari Wings Food.
6: Cek, punten.
16: Mangga.
6: Beli sabun.
16: Brek
6: Marandi, sabunnya saya.
16: Sabun Nuvo family-nya.
6: Pasti, nak. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
16: Wah, pas pisan, teh. Ayo, nak, ayah kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
6: Leluh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
16: Bener pisan, teh. Sok wea atuh diborong. Lewi hemat 50%. Oh. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
6: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
16: Eta.
6: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
16: Pisan.
6: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
16: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
6: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
16: Ih, mangga atuh teh.
6: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
16: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
17: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
18: Ini mie sukses isi 2.
19: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
18: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
19: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
17: Yang rasanya meriah, ada.
18: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
19: Gurih karinya, berasa.
17: Harganya?
19: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
18: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
19: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
20: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
18: Dari Wings Food
21: 90,7 Fortune FFM.
22: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.

0: Ya, baik Sobat Fortuna, gak kerasa nih ya, sudah menunjukkan pukul 8.50. Terima kasih banyak yang udah komen-komen nih, ada 23 orang ya. Dari, kita lihat dari yang terlamanya itu Ipung Sapuro. Ya, halo Bu Ipung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilah Buara Fortuna FM Genjreng Eui. Dari Temeliandi juga, Cilah Buara Fortuna FM Genjreng Eui. Selamat pagi Taisa, yang cantik juga yang selistianya. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Dari Tumian Virgo juga, warga Mabar Medan hadiah. Dari Kafitri Hafitri juga, Cilah Buara Fortuna FM Genjreng Eui. Neng Sulisa Isfa Taimut pengen ngucapin selamat pagi buat kakak cowok katanya. Oke, okay. Olivia Senja juga, halo Teh Olivia. Assalamualaikum Cilah Buara Fortuna FM Genjreng Eui. Pagi Teh Ispa juga yang sulit, semoga saya selalu. Dari Lela Wati Binangkit juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Cilah Buara Fortuna FM Genjreng Eui. Pagi Neng Is juga yang sulitnya. Rustam Busami juga hadir. Abang Ustam Pelangan Genjir Beli hadir. Hashtag Cilah Buara. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Ispa dan yang sulit.
1: Oke, Mas Irul juga. Betul. Ada Bangkalan Madura Jawa Timur.
0: Iya.
1: Was Fupri juga di kawasan Parkut. Selamat pagi, salam Genjreng aja buat semuanya. Genjreng. Ya, palingnya apa nih buat pejuang receh aja yang laris manis. Ucapan okay. Buat Bih sama Teh Sulis, selamat paginya buat siaran. Yeah. Warga Stabat Langkat Sumat,
0: iya, yeah, halo.
1: Juga Dumayanti, Teh Nia Sagita kemana aja? Udah lama
0: kemana gak ada kabar
1: Teh Nia. Sehat
0: semoga
1: ya.
0: Semoga baik-baik aja ya.
1: Pokoknya di Fortuna FM pagi Teh sama Teh Sulis baik-baik saja.
0: Amin.
1: Ya. Buat salam hangat untuk semua fans Fortuna sejangka usia, yeah. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Spesial buat teteh berdua yang selalu semangat dan menghibur digenjrengkan.
0: Genjreng.
1: Gelas
0: ya?
1: Batuk juga selamat pagi.
0: Pagi.
1: Teh Aisyah di kawasan Pelabuhan Ratu selamat pagi,
0: pagi juga.
1: Hatono
0: ya?
1: Tono, Sang Tuketut Gianyar Bali hadir.
0: Iya.
1: Terus juga Harun Harasid, Khalifah Abraham juga semangat. Ami Ani juga selamat pagi digenjrengkan untuk pagi hari ya, Ami Ani ya. Terus juga Mursid Dolai Kapur, Cak Harni juga.
0: Betul.
1: Selamat pagi Surabaya, pagi, Liz ya. Andiani juga pagi Kota Medan Hora, Socha Banjarnegara Jawa Tengah. Hadi juga selamat pagi di Genjreng.
0: Ya, pagi juga ya.
1: Buat semua-semuanya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, tadi yang udah miskol-miskol nih Kang AM juga ya, Kang Maman Avero juga halo selamat pagi. Baik nih, okay. Nanti akan ada Syara Femina dan keluarga bareng Mbak Ispa dan juga Badan Igawati
1: iya,
0: ya. Iya, kembali. Baik, dan juga
1: Ispa dahlan.
0: Mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genjreng.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru. Radio Fortuna, Dewara Sara, Fortuna 90.7 FM, Sukabumi. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api

Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka bumi. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng dari Sukabumi.
1: Genjreng, eh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aduh, ini yang sudah libur sehari juga sudah ya.
0: Fortuna, alhamdulillah ya. Hari ini kita ketemu lagi di akhir pekan Sabtu.
1: Iya, seperti biasa ya.
0: 27 Juni 2026 tanggal 27 lagi, Mbak Dian.
1: Gak nyangka ya.
0: Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Juli. Cepat sekali.
1: Cepat sekali terasa ya. Sedangkan uang masih bernumpuk-numpuk tuh di bank.
0: Uang orang ya.
1: Uang orang. Baik, saya Dian Gawati.
0: Ispa Dahlan.
1: Dan ditunggu like komennya semuanya ya. Dan semoga sehat semuanya, tidak kurang satu apapun juga. Meliandi nih jatuh katanya. Meliandi,
0: iya,
1: tangannya yang kanan terpleset.
0: Ya. Hati-hati Teh Mel, ya.
1: Jangan sampai begitu, sampai
0: jangan terulang lagi.
1: Iya, ya. Pokoknya harus hati-hati ini.
0: Memang sih musibah nggak ada yang tahu.
1: Iya, nggak ada yang tahu. Dia juga kan nggak nyangka. Harus ke Sukabumi mungkin diurut sama itu katanya. Sama Citra,
0: iya.
1: Untung nyimpan dia nomornya, itulah keuntungannya ya.
0: Betul.
1: Semoga cepat pulih kembali, amin. Tidak bengkak dan amin. Bisa digerak-gerakan yang penting.
0: Kalau langsung diatasi, insya Allah.
1: Insya Allah cepat ya. Gak akan bengkak,
0: tidak
1: gak akan gimana.
0: Tidak didiamkan selama sehari atau dua hari.
1: Itu mah langsung begitu terpeset. Ingat sama Citra. Terima kasih Citra sama Kang Pajerinya yang sudah berbaik hati. Mungkin mialin di kesana ditolongin ya. Mudah-mudahan Allah membalasnya kebaikannya. Terima kasih Ibu Ipung Sapura, apa kabar?
0: Pagi.
1: Ya? Sehat selalu Ibu Ipung. Balebat juga ya, jangan terlalu banyak masalah, jangan dipikirin ya. Nanti kelihatan tua loh. Lelutikan lain.
0: Hai.
1: Lelutikan.
0: Selamat pagi juga buat Mama Rindu ya.
1: Iya, Mama Rindu. Terima kasih juga pas hari Jumat ya. Kita dapat rezeki nomplok
0: ya.
1: Terima kasih ya Balebat, kemudian Ibu Liliana, Ibu Marwan dan Bapak Marwan. Selamat pagi berserta keluarga. Kemudian juga ada Bang Len ya. Selamat pagi, tunggu like komennya buat semuanya. Kang Ujeng Jai juga selamat pagi ya.
0: Pagi.
1: Hari ini mudah-mudahan Olivia Senja juga ya. Yang kemarin nyanyi tiga-tiganya.
0: Wih, mantep.
1: Pokoknya seru-seruan, mungkin menghibur dirilah. Apalagi ya. Kita akan buka dengan sebuah tembang gelaran perdana. Kencering, eh.

0: Baiklah, terima kasih untuk Anda semuanya ya, selalu nguping Radio Fortuna di Femina Keluarga. Hari ini tema kita mungkin jiwa yang penuh semangat, ibu rumah tangga, karena kadang jiwa itu kendor ya. Mengenal jiwa yang sehat dan cara mencapainya, kesehatan jiwa sangat penting karena jiwa merupakan bagian integral dari kesehatan kita. Sesempurna apapun fisik yang dimiliki, bila jiwa kurang sehat maka kualitas hidup akan berkurang. Kesehatan ini merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh semua orang, yaitu perasaan sehat, bahagia dan semangat mengatasi tantangan hidup yang kita jalani. Nah, ibu rumah tangga, gangguan kejiwaan memang tidak mematikan, namun sangat mengganggu dan merusak produktivitas seseorang. Selain itu, penderita gangguan jiwa biasanya juga merepotkan anggota keluarga lainnya atau masyarakat sekitarnya. Bahkan tidak sedikit mereka yang terganggu jiwanya selalu berhubungan dengan aparat penegak hukum di negeri ini, sehingga dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Oleh karena itu, diskusi tersendiri mungkin yang penting daripada mengobati ya, itulah yang harus dijaga. Silakan Mbak Ispa.
1: Iya, jiwa yang bersemangat, memiliki jiwa yang bersemangat adalah kunci untuk kehidupan yang produktif dan bahagia. Semangat hidup yang tinggi ditandai dengan optimisme, energi dan juga rasa ingin tahu terhadap tantangan baru untuk sehari-hari. Berikut beberapa langkah konkret untuk menjaga dan menyalakan kembali semangat jiwa Anda, Saudara Fortuna, ibu rumah tangga, juga Anda calon ibu rumah tangga. Ya, di mana yang pertama adalah olahraga rutin. Kesehatan fisik sangat berkaitan dengan vitalitas. Membiasakan gerak tubuh membantu memicu endokrin untuk memproduksi hormon kebahagiaan seperti dopamin. Kenali tujuan Anda, susun rencana spesifik atau proposal tujuan hariannya, tujuan untuk mingguannya yang realitas dan tentunya bisa dicapai untuk memunculkan kebiasaan baru. Berikut fokus pada proses, alih-alih terbebani hasil akhir, nikmati proses bertumbuh dan rayakan setiap pencapaian kecilnya. Dikelilingi oleh energi positif ya. Cari teman atau yang bisa membangun untuk menjaga antusiasme kita agar tetap bisa menular ya. Kesemangatan itu menjadi satu kepositifan yang ada pada dari kita. Terus juga terakhir adalah motivasi diri. Saat merasa lelah atau gagal, jadikan kegagalan tersebut sebagai pembelajaran, di mana dengan kegagalan pasti akan ada satu tantangan tersendiri,
0: iya,
1: sudah yang pasti, mana ya. Kegagalan bukan akhir dari segalanya ya, jadi terus untuk bersemangat menjalani kehidupan ini
0: dan berjuang ya. Baik, kita akan berikan sebuah tembang dari Biru Langit untuk Anda semuanya ya.

0: Rosti.
1: Iya, ibu rumah tangga semuanya selamat pagi. Sebenarnya yang membuat kita bahagia bukanlah harta ataupun tahta, itu pelengkap mungkin ya, melainkan kedamaian yang tercipta di dalam jiwa kita. Kehati-hatian dalam menilai pendapat orang lain adalah ciri kematangan jiwa kita, dan membentuk menyalakan jiwa yang lain, dan Anda jangan menyalahkan jiwa yang lain. Yang penting bagaimana cara berempati terhadap orang lain. Terkadang raga bisa saja dibohongi, tapi jiwa sulit untuk diajak kompromi karena terlalu jujur untuk masalah hati ya. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, sandaran kehidupan kita adalah jiwa yang kuat, jiwa yang bahagia, adanya yang sangat mantap kalau kita jalani terus kehidupan kita, dan kita terus rajin bersyukur, rajin berolahraga, rajin makan yang sehat.
2: Iya, sebelum ke materi, Ispa punya informasi dulu nih,
1: boleh, Mbak
2: Dian, iya. Buat saudara Fortuna yang butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan atau kumpul komunitas, atau hanya sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman, jangan salah pilih tempat. Langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movie Play. Kenapa Oji Sukabumi wajib banget jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji ini beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya yang juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu ya, ibu rumah tangga. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Atau mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji juga yang padat dagingnya dan super lembut.
1: Super lembut dan
2: jangan
1: enak
2: lupa
1: ya.
2: Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut juga, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood seger lagi ya. Dari mulai ayam, burger, dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan. Murah-murah kan?
1: Nah,
2: gak usah khawatir
1: ya
2: soal waktu dan isi dompet. Karena cuma di Oji Sukabumi ya, ibu rumah tangga bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan. Ingat, mulai dari 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin banget mereka pasti bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga, datang langsung ke Oji Sukabumi ya, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movie Play. Baik ibu rumah tangga, juga ada calon ibu rumah tangga. Setiap manusia pasti pernah berada di titik terendah dalam hidupnya, ketika tubuh terasa lelah, hati terasa kosong, dan pikiran seolah tidak punya arah. Di tengah rutinitas pekerjaan, tekanan sosial maupun persoalan pribadi, semangat hidup bisa tiba-tiba meredup. Kita mulai kehilangan nikmat pada hal-hal yang dulu membangkitkan gairah dan menjalani hari hanya sebagai kewajiban, bukan karena keinginan. Kondisi ini memang sangat manusiawi sekali. Bahkan orang-orang yang tampak paling kuat dan ceria pun ya pernah mengalaminya. Namun yang membedakan seseorang yang mampu bertumbuh adalah kemauannya untuk bangkit dan membangun semangat diri, bukan menunggu hingga semuanya sempurna. Membangun semangat bukan perkara mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil. Ia bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia bentuk, dibangun, dan dipelihara. Ya, dimana ibu-ibu rumah tangga harus untuk bisa memahami pentingnya semangat diri kita ya, mengenali penyebab meredupnya motivasi, dan bagaimana cara konkret untuk menumbuhkan semangat diri dalam hidup. Semangat diri itu penting sekali ya. Jiwa yang bersemangat adalah bahan bakar utama dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang memiliki sifat semangat, tantangan tidak terasa berat, pekerjaan terasa ringan, dan hidup terasa lebih bermakna. Semangat mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan orang lain. Nanti kita ada manfaat, beberapa manfaat memiliki semangat diri yang kuat apa aja ya, nanti kita lanjut.
1: Iya, tapi kita langsung baca dulu ya ke komenan,
2: komen
1: agar
2: ya
1: sedikit ringan gitu.
2: Oke,
1: ya.
2: Sudah.
1: Baik, ini kita lihat dulu nih, mana nih.
2: Sudah ada Fitri Imut.
1: Iya.
2: Iya, langsung dibaca ya Mbak.
1: Iya.
2: Femina keluarga Genjereng, Fitri Imut Cikaret, lagunya Pengen Geisha, lumpuhkanlah ingatanku. Spesial lah buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel, ijam sekarang kerja di Brunei, ucapannya Genjereng. Ibu Ipung Sapura juga selamat pagi. Waalaikumsalam Femina dan keluarga Pernabem Genjereng. Selamat pagi Neng Haja dan Neng Ispa, matuga
1: pagi,
2: semoga
1: juga
2: sayang
1: ibu
2: selalu.
1: Lagunya akhirnya sayangnya enggak ada nih, minta lagunya enggak ada.
2: Lumpuhkan ingatanku, Geisha enggak ada.
1: Ada, oh, itu Ibu Ipung.
2: Oh iya.
1: Kok bukan cinta pertamaku, enggak ada kita
2: oh,
1: ya.
2: Oh, belum masuk list sepertinya ya. Di sini selamat pagi, kirim salamnya buat Teh Meliandri, Teh Balebat, Bu Marwan, Mami Mino, Kang Surya, Deden Bantas, Bang Len, Mah Nini, Mama Nura, Mais, Pak Ben, Ujeng Jay, Korban Fitnah, Das, Aren, Marin, Olivia Senja, Mama Ana Vero, Ateng Ateng juga ya. Pokoknya buat semua aja sehat selalu, hadir nyimak di Bojonggaling Kebon Pedas. Terima kasih Ibu Ipung.
1: Iya.
2: Ada Kang Dadai Sunandar, Waalaikumsalam Femina dan keluarga Fortuna FM Genjereng Eui, kalapan unggal hadir, kirim salam buat semua fans Fortuna. Ucapannya Fortuna FM Genjereng Eui. Oke, ada lagi di sini Teh Meliandri.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Femina dan keluarga
1: Fortuna
2: FM Genjereng Eui. Selamat pagi, bahagia dia, cantik,
1: juga.
2: Baik juga Tesai. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat ya. Semoga sehat-sehat selalu, rezeki lancar, bahagia,
1: ya
2: banyak umurnya, amin. Juga dalam lindungan Allah SWT,
1: amin.
2: Puncak Payam hadir, alhamdulillah. Terima kasih buat Teh Citra, juga Kang Fajri. Terus juga alhamdulillah Teh Meli sudah mendingan, terima kasih bisa silaturahmi juga. Sehat-sehat buat Teh Citra dan Kang Fajri, semangat ya. Lagunya Pengen Kesayanganku, kirim salamnya buat Ibu Bapak Marwan, Mami Minok, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mais, Marin, Teh Olive, Ujeng Jay, Bang Len juga, Kang Angjas, Kang Budi sama DM-nya, Pak Mama, Napiro, Pak Ben, Ateng-Ateng, Korban Fitnah, dan Teh Aren juga buat semuanya. Penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu di genjreng, genjrengkan. Dan ada lagi berikutnya, Sang Tuketut Genyer Bali hadir, makasih. Ada Mama Rindu juga lewat Binangkit. Assalamualaikum Femina dan keluarga
1: penerbang
2: genjreng. Santun pagi Mbakku Haja, juga Neng Is. Sehat selalu ya Mbakku, juga Neng Is.
1: Amin.
2: Doa yang sama untuk Teh, untuk Mama Rindu lewat Binangkit tuh. Ya. Terus berikutnya ada Korban Fitnah Das.
1: Gak minta lagu?
2: Enggak, Mama Rindu. Lagunya tidak ada di list. Mungkin nanti di
1: belakang
2: chat,
1: mungkin ya.
2: WhatsApp-nya. Ada Korban Fitnah di sini. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliandi, Teh Aren, Teh Balebat, Bu Marwan, Mami Minok, juga Kang Santana, Kang Surya, Kang Helan, Pak Napero, Den Gembol, Den Bantas, Ujeng Jay, Bang Len. Terus juga Pak Ben, Kang Joko, Teh Olivia, juga Ateng-Ateng, Kang Helan, Socha, Bah Wesel, Manini, juga Mais, Bobo. Pokoknya buat semuanya aja ya, gak kesenggol, spesial buat Bu Haja dan Teh Ispa. Super spesialnya buat siapa nih? Buat anak istriku, lagunya Pengen Hijau Daun.
1: Itu siapa yang minta?
2: Mau lagu dari Hijau Daun, Korban Fitnah Das.
1: Oh. Apa judulnya?
2: Iya, ini tidak ada judulnya nih. Hijau daunnya, judulnya apa? Kang
1: iya,
2: Korban.
1: Jadi kita mau rejain kita.
2: Atau pilih aja. Dari Hijau Daun apa, kan banyak ya?
1: Banyak Hijau Daun.
2: Terus juga ada Brahma Kumbara. Kemana aja nih?
1: Baru muncul.
2: Sibuk syuting kayaknya Brahma Kumbara. Waalaikumsalam Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Siang Budian dan Mbak Ispa, semoga kabarnya sehat selalu. Pelabuhan Ratu hadir, lagunya Pengen Karena Wanita, ada band ya, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Kirim salamnya buat semua pendengar kru Radio Fortuna, semoga pada sehat semuanya selalu, dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Makasih buat Budian dan Mbak Ispa, sama-sama Brahma Kumbara. Dan terakhir adalah Bahwa Estel Samplangan Genyar Bali hadir.
1: Banyak susah
2: di Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng.
1: Itu minta lagu apa sih itu?
2: Ada band Brahma Kumbara, Karena Wanita Ingin Dimengerti. Banyak. Karena Wanita.
1: Semua juga ya.
2: Iya, Bahwa Esel Samplangan di sini Ganyar Bali, Femina dan keluarga Fortuna FM. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Teh Dian Negawati dan Teh Isba, salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Terima kasih. Berikutnya kita lihat dari WhatsApp nih. Ternyata ada Bang Len ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Pemirsa keluarga Genjreng, selamat pagi Mbak Dian dan Mbak Ispa. Selamat pagi, selamat beraktivitas di akhir pekan. Sehat dan bahagia selalu, selamat pagi ya. Juga untuk saudara Fortuna dimanapun berada. Ada Meliandri, ada Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan, Mami Minok, Ujeng J, Korban Fitnah Das. Juga selamat pagi semuanya ya. Oke, terima kasih untuk Bang Len. Kemudian Ibu Liliana Genjreng ya, selamat pagi Neng Ispa, Teh Jadian Negawati, sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Hidup harus, jiwa juga harus ikut semangat. Kalau hati kita senang, apapun pasti semangat. Tapi kalau jiwa yang raput, tidak akan bisa hidup tanpa kehidupan yang sebenarnya. Jadi jiwa yang rapuh jangan diingu, jangan diingu tapi jiwa yang rapuh jangan diingu,
2: jangan
1: dipelihara ya. Pokoknya buat semuanya, buat Bang Len, Om Yuda, kemudian juga Ibu dan Papa Mara, Meliandi ya, kemudian ada Mbak Lebat, kemudian juga ada semuanya aja lagi nguping ya, Aren juga, selamat pagi Ibu dan Bapak Marwan, semuanya pokoknya genjering ya.
2: Genjering.
1: Kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk Anda semuanya ya.
2: Iya.
1: Ini dia dari Tompi. So, buat yang merasa minta lagu ini silakan didengarkannya baik-baik.

0: Rádio de Voto na FFM.
1: Di power geng, push.
2: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel. Hai semua.
7: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
9: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
8: Iya, Dik.
9: Bang, beli sabun krim ekonomi.
10: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
9: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
10: Ada promo juga nih, Dek.
9: Apaan tuh, Bang?
11: Biar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
9: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya,

0: lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
0: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
0: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hadit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang nggak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
12: Ada delisi ya.
13: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih cobain, Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa baru.
9: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
13: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
14: Cek, punten.
15: Mangga.
14: Beli sabun.
15: Rek
14: Marandi, sabunnya saya.
15: Sabun Nuvo family-nya.
14: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
15: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
14: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
15: Bener pisan, Teh. Sok wea tuh diborong. Lewi hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
14: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
15: Pisan.
14: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
15: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
14: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
15: Ih, mangga atuh teh.
14: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
15: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
11: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain. Resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care 90,7 Fortune FFM.

0: Baiklah, ibu rumah tangga, baru jam 10 lebih 8 menit ya. Waktu Fortuna masih ada Ispa Dalan juga Diana Gawati. Kita akan melanjutkan tentang Ispa, mungkin masih ada materinya ya.
1: Ada.
0: Silahkan.
1: Oke, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Beberapa manfaat yang kita hilang seketika.
0: Ya, segitu tadi gimana gitu.
1: Bentar ya.
0: Sabar.
1: Ya, ya wayanya bentar.
0: Ya,
1: mengilang tuh. Nah, ini. Manfaat memiliki semangat diri yang kuat, yang pertama adalah kita bisa meningkatkan yang namanya produktivitas.
0: Yeah.
1: Orang yang bersemangat cenderung lebih cepat menyelesaikan tugas, lebih disiplin dan kreatif. Kesehatan mental lebih stabil. Semangat membuat kita lebih positif, tangguh terhadap tekanan dan tidak mudah putus asa. Hubungan sosial yang lebih sehat, semangat juga mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain. Semakin positif kita terhadap diri kita sendiri, semakin sehat hubungan kita dengan orang lain. Tujuan hidup lebih terarah juga orang yang bersemangat ini ya. Orang yang punya semangat hidup cenderung lebih jelas dalam menentukan arah dari dan juga langkah dalam hidupnya. Faktor-faktor apa saja yang bisa membunuh semangat? Nah, ini harus hati-hati. Faktor-faktor apa yang biasanya beberapa faktor umum yang sering menjadi pembunuh semangat kita, antara lain yang pertama adalah kelelahan fisik dan mental. Terlalu banyak aktivitas tanpa jeda akan membuat tubuh dan pikiran lelah. Hal ini menyebabkan penurunan motivasi dan juga konsentrasi. Yang kedua adalah lingkungan yang negatif. Lingkungan kerja atau sosial yang dipenuhi oleh keluhan, terus juga pesimisme, persaingan tidak sehat bisa menguras energi positif kita. Ini lingkungan yang negatif ya. Ketiganya, tujuan hidup yang kabur. Hidup tanpa arah membuat kita mudah merasa jenuh dan tidak bergairah menjalani hari. Yang keempat adalah kebiasaan menunda-nunda. Semakin sering menunda-nunda, semakin besar rasa bersalah yang timbul. Akhirnya semangat pun pudar karena terbiasa tidak bergerak atau menunda-nunda ya. Terus juga yang kelima, perbandingan sosial yang berlebihan. Terlalu sering membandingkan hidup kita dengan orang lain juga di media sosial dapat menurunkan rasa percaya diri dan membuat kita merasa tidak cukup. Maka dari itu, hindari faktor-faktor yang membunuh semangat kita jadi loyo ya.
0: Jangan sampai loyo ya. Harus mental baja, jangan mental
1: Betul.
0: Tempe.
1: Langkah-langkah membangun semangat diri apa aja? Nanti masih ada waktu dan jeda,
0: boleh.
1: Kita ke komen dulu kayaknya.
0: Iya, di sini dulu dari WA nih, ada dari Balebat ya. Selamat pagi, terima kasih Balebat, sehat selalu ya. Untuk semua yang di sana, jangan banyak pikiran lah, semua manusia mah pasti saja ada ujiannya ya. Jadi di dunia ini banyak, jadi bukan kita saja yang memang big problem
1: dengan
0: ya.
1: Permasalahan yang bermacam-macam.
0: Namanya juga hidup di dunia, panggung sandiwara ya. Dari Balebat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genjering, selamat pagi Baja yang cantik dan sangat baik hati. Pagi juga untuk Mbak Ispa.
1: Pagi.
0: Semoga sehat selalu. Pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceria Inspirasi, Ibu dan Bapak Marwan, semuanya semoga diberikan kesehatan, amin, bahagia, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Lagunya Angkat Tangan, kirim salam buat ibu-ibu Meliadi, Waong, Kang Maman Apero, Kang Basar, Bang Len ya, Kang Surya, Diden Bantas, Mama Iis, Ujeng Jay, kemudian Marin, juga untuk Meliandri, selamat pagi. Buat Mami Minok juga, Pak Ben, selamat pagi. Itu dari Balebat ya.
1: Oke.
0: Angkat Tangan lagunya. Kita langsung lihat ke Facebook lagi apa gimana?
1: Iya, boleh ke Facebook. Ada Dumayanti di sini, Stabat Langkat Sumatera Utara, selamat pagi hadir. Ada juga Jang Cikal. Jang Cikal siapa ini ya? Assalamualaikum family dan keluarga Fortuna FM Gejreng. Lagunya Pengen Angkasa Band yang Luka. Salam-salamnya buat lagi tugas aja sampai tuntas, dan salamnya juga buat keluarga, juga buat Barudak Ojek. Terima kasih. Oh, Jang Cikal teh
0: Ojek.
1: Di Pangkalan mungkin ya. Oke, Barudak Ojek sana. Ami Ani, family dan keluarga Fortuna FM Gejreng. Selamat pagi. Diwanti Binangkit Lelowati juga selamat pagi. Ateng Ateng juga family dan keluarga Fortuna FM Gejreng. Assalamualaikum, Mbak Haja Diana Gawati juga Teh Ispa. Pagi semua juga sehat selalu ya. Dari Ateng di Duren Gede. Lagunya Pengen UKS yang mengambang. UKS mengambang. Ada ya? Gaya berenang mengambang. Ya. Mengambang apa-apa ini? Tapi di sini tulisan ini UKS mengambang katanya. UKS. Request lagunya UKS mengambang. Adakah? Salamnya buat Teh Meliandri, Ibu Ipung Sapura, Teh Aren, Teh Dewi Sulastri, Teh Olivia Senja, Teh Renata juga pagi-pagi, Teh Fatma juga Karang Tengah, pokoknya buat semuanya aja deh yang ada dimanapun berada, semoga sehat selalu. Spesial buat Bahaja, Dian dan Teh Ispa, semoga selalu dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sukses. Terima kasih digenjreng. Baru dengar UKS mengambang?
0: Enggak ada.
1: Sepertinya tipe ketikan mungkin ini ya. Kang Ateng, apakah judulnya mengambang?
0: Mungkin tipe ya dia.
1: Coba dikabari lagi ya, di WhatsApp atau di komen Facebooknya boleh. Judulnya apa? Bukan mengambang. Di sini mengambang.
0: Mengambang. Apa mengambang?
1: Itu gaya berenang ngambang kayak batu. Batu awet apung. Lela Lela, assalamualaikum pemirsa dan keluarga Furna FM Genjreng. Pagi jelang siang Lela Lela hadir. Gimana kabarnya Mbak Haja?
0: Teh Ispa,
1: semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Lagunya Pengen Bunda dari Potret. Makasih udah dibacain sama-sama Teh Lela Lela. Nah, itu Bunda dari Potret. Potret Bunda. Nah, buat Kang Ateng sekali lagi, apa judulnya yang benarnya ya? Apa mungkin ini tipe pengetikannya?
0: Soalnya apa itu disini, yang dari Bunda ya?
1: Iya, Bunda dari Potret. UKS pengen request lagu UKS mengambang, mengambang.
0: Sok atau ganti coba.
1: Kang Ateng, sok dikabari lagi aja boleh di WhatsApp, boleh juga di post Facebook di komennya Kang Ateng juga gitu. Maksudnya tambahin lagi komenannya.
0: Gitu. Segera karena kita nanti keburu usai ya. Udah ya. Semua
1: sudah
0: beres.
1: Untuk komen Facebook.
0: Baiklah, kita akan bacakan dari Mami Himinok nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pemirsa keluarga Genjreng. Selamat pagi kakakku juga Neng Ispa, sehat selalu ya. Lama kita enggak jumpa, kemarin enggak ada, Ispa lagi ke Jepang kemarin ya. Pokoknya sehat selalu buat semuanya. Jiwa yang semangat, jiwa yang bersedih itu berpaduan. Tapi menurut Mami Minok, jiwa yang bersemangat harus ada di dalam setiap jiwa manusia yang hidup. Karena kalau tidak ada jiwa semangat, pasti akan turun nanti jadi sakit. Terima kasih kirimnya untuk semuanya aja, terutama Meliandri. Terima kasih sesuatunya. Kemudian Marin juga, Olivia Senja, kemudian Balebat juga selamat pagi ya. Bang Len selamat pagi, Pak Ben selamat pagi semuanya. Ibu dan Bapak Marwan juga selamat pagi. Untuk Mas Bang-Bangnya juga selamat pagi. Genjreng, lagunya Topeng. Wow. Kamu bertopeng, Mami. Kita dengarkan dulu lagunya ya.
2: Kamu masih bersama kami malam ini.
0: Terus.
2: Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

0: FFFM 90.7 FFFM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
6: Hai semua.
7: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Woy.
8: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Cucian numpuk,

0: Hai,
1: sorry, Megandomani ya?
0: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
0: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
0: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
0: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
1: Iya.
0: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Wings Care.
3: Cek, punten.
1: Mangga.
3: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya
1: Sabun Nuvo family-nya.
3: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
1: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
3: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
1: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
3: Oh.
1: Biasa kanggo sasadiaan di bumi.
3: Ah, tah eta ibu pinter milih Nuvo family body wash.
1: Eta.
3: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
1: Pisan.
3: Kala-kala, stokna masih seueur, Ceuk?
1: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
3: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ceuk.
1: Ih, mangga atuh teh.
3: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
5: Mm-mm.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
5: dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh.
7: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
9: 90,7 Fortune FFM.
10: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
11: Ya harus tetap sehat, bro.
10: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
11: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
10: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
11: Betul, Ultra K.
12: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
13: Ultra K.
14: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Baiklah Neng Ispa, kita lanjutkan ya. Silakan Tuhan ada di sana lebih banyak.
1: Iya, di mana langkah-langkah untuk kita bisa membangun semangat diri adalah mulai dari hal yang kecil ya. Jangan menunggu motivasi besar untuk memulai sesuatu. Cukup lakukan satu langkah kecil yang bisa membangkitkan rasa produktif kita. Terus kenali tujuan hidup. Tanyakan pada diri sendiri apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup ini. Menemukan makna dan juga tujuan hidup membuat kita punya arah dan motivasi. Tujuan hidup tidak selalu besar. Bisa berupa keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, membahagiakan keluarga, atau bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, membangun rutinitas positif ya, menciptakan kebiasaan atau rutinitas membentuk karakter, bangun rutinitas yang sehat, bangun pagi tepat waktu, olahraga ringan, sarapan sehat, dan tidur cukup. Semakin disiplin terhadap diri sendiri, semakin besar semangat yang bisa kita bangun. Yang keempat, hindari lingkungan negatif. Berada di sekitar orang-orang yang hanya mengeluh, mencela, dan menyebarkan energi negatif bisa merusak semangat. Pilih lingkungan yang suportif, yang bisa saling menyemangati, memberikan solusi, dan mendorong untuk bertumbuh. Terus juga luangkan waktu untuk diri sendiri. Jangan abaikan kebutuhan diri. Beri waktu untuk istirahat atau melakukan hobi-hobi sekedar kesukaan kita, atau sekedar menikmati waktu sendiri, me time. Ini bukan untuk kemalasan, tetapi cara untuk mengisi ulang energi dan semangat. Yang terakhir adalah ucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Setiap malam sebelum tidur, renungkan apa yang sudah dicapai hari ini. Sekecil apapun itu, katakan terima kasih sudah berjuang hari ini untuk diriku, gitu ya. Itu adalah cara sederhana untuk kita bisa memupuk rasa bangga dan menyadari bahwa kita terus melangkah ke depan,
0: lebih maju lagi ya.
1: Betul.
0: Dan jangan takut berjalan lambat, takut juga hanya daripada berdiam diri. Tapi jangan takut berjalan lambat, takut jika kita hanya berdiam diri. Dan yang penting kita mencintai diri kita sendiri.
1: Betul.
0: Jadi itu lebih mensyukuri, mencintai diri kita. Mungkin lebih ke kita ini berharga, kita ini harus maju, jangan diam stuck di situ. Walaupun setiap manusia, bukan kita saja, banyak yang memang merasa kesepian, merasa hidup kecewa dan lain sebagainya. Ada hal yang buruk dalam kehidupan kita, insya Allah Allah akan memberikan juga dengan yang lebih baik ya.
1: Oh, lagunya yang Eye, Cinta Yang Abadi.
0: Oh, Eye di kota
1: Eye, ateng-ateng ya.
0: Eye, bukan Enye ya.
1: Aku mau ngomong itu mbak, bukan Enye ya.
0: Aduh.
1: Terima kasih buat Kang Ateng. Yusuf Abi, selamat pagi. Ada yang tersisa nih, Mbak?
0: Boleh.
1: Mumpung ada masih ada waktu juga, Yusuf Abi. Assalamualaikum Femina dan keluarga Femina FM Genjreng euy. Selamat pagi Teh Jadian dan juga Teh Ispa Nugareuli. Semoga saya selalu suka bumi kidul hadir. Salamnya buat semua fans yang lagi nyimak. Makasih Genjreng euy.
0: Cinta abadi.
1: Iya, cinta yang abadi di sini, tapi cinta abadi kayaknya kalau ada cinta abadi ya. Cinta yang abadi. Kalau enggak ada enggak apa-apa katanya.
0: Kesian
1: lain aku. Aja yang ada lain
0: cinta
1: aja,
0: yang abadi aja ya.
1: Ada ya. Wah, Supri di kawasan Parkut juga selamat pagi jelang siang Femina dan keluarga Furna FM Genjreng. Absen aja ya, enggak genjreng bareng si itu, si Eta seperti biasa ya. Buat Mbak Dian Megawati dan Bi Isma, mamet siaran aja di Genjreng. Terakhir si Fana Sinta, Radio Fortuna Sukabumi di Genjreng, orang Magelang nih, pagi jelang siang.
0: Terima kasih.
1: Very
0: Magelang
1: happy,
0: ya.
1: Sukabumi bergoyang.
0: Aduh, bergoyang, goyang.
1: Hari dikasih lagunya lagu India,
0: iya, Mbak. Itu mah India gitu. Ingat kan dia gitu. Terima kasih buat Balai Bat juga ya. Kemudian buat Meliandri, Oli Pesenje, semuanya aja yang lagi nguping. Pak Ben, kemudian Bang Len juga ya. Ujing-jing gak komen ya?
1: Ujing-jing.

0: ada
1: mungkin lagi keluar ya. Sibuk, sibuk. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Femina ya. Keluarga ya. Semuanya Mami Minok juga, Ibu Ipung Sapuroh ya semuanya ya. Mau Ibu Liliana, Ibu dan Bapak Marwan. Ibu atas si Mas Pamong teh kenapa marah-marah ya? Buat Manini, Manini. So kalau minta lagu bisa kita putar, jangan marah-marah tuh. Baiklah, terima kasih ya. Kita berdua, saya Dian Gawati.
0: Saya Ispadahlan.
1: Mengaturkan.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua selesai ya. Badan masih nyambung dengan Domisol. Cinta Abadi.

Jadi juga ada kabar gembira nih untuk fan Radio Fortuna, terutama yang aktif suka datang ke sini ya. Di antaranya untuk Nelly Andri, nanti infokan lagi ya kalau nggak Senin pagi. Kita rencana Tedian inginnya Senin, tapi kalau nanti sembuh, Marin, Olivia Senja.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana Allah.

0: sampai jam 1 bisa pulang ke rumah, jadi istirahat lebih panjang ya.
1: Iya. Dan juga besok bagian libur ya.
0: Libur. Enak deh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demitol Fortuna FM.
0: Genjreng.
2: Yang pertama
0: Aduh, Kang Adut.
1: Ngadurut-dut.
0: Ayo, ngadurut-dut. Mau lagu apa?
1: Lagunya boleh, gaskan lagu apa?
2: Bunga Teratai.
1: Bunga Teratai. Gak kemana-mana nih Kang Adut. Malam malam minggu.
2: Gak punya pacar.
1: Gak punya pacar. Di Fortuna banyak ya.
0: Cina udah enggak ada, Cina udah enggak ada.
2: Ada lah.
0: Oh, ganti yang baru.
1: Kang Adut makan seueur stok nabadian.
0: Asep irama lain?
2: Iya, Asep.
1: Asep irama.
0: Tapi kita karaoke hongko bisi eueunya ka si urang
2: teh. Aya, ada dulu.
0: Nya. Bunga teratainya dibuang, wah teratai mah. Bunga teratai. Baiklah kita genjerengan dulu ya.
2: Iya.
0: 3, 2, 1.

0: Genjreng
1: oi. Genjreng Kang Adut.
2: Ya dia.
1: Kang Hoop juga.
2: Ya Kang Hoop, Kemudian.
3: Kemakmuran, gitu.

di mata bisa kutil karena bisa gitu. Kakaknya masih memang juga duit. Lu jangan kok senang ke balik kena lu. Benar kayak handal. Ya.

0: Halo Marin.
1: Halo. Halo.
2: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Domiso Fortuna FE.
1: Injeng ei. Mama Rindu sehat.
2: Selamat siang, Mbakku.
0: Siang Injeng juga.
2: Sehat-sehat ya.
0: Sehat. Mama juga sehat ya.
2: Insyaallah.
1: Boleh atau lagunya selalu. Nih Mama Rindu.
0: Bentar dulu. Ma, nanti teh kan kita ada rencana dikasih gratis nonton Tanah Runtuh ya, bagus ceritanya.
1: Iya.
2: Oh gitu.
0: Tapi barusan lihat katanya Senin mah nggak bisa meliannya soalnya ada masak buat anak perpisahan mungkin gitu.
2: Oh iya.
0: Tapi Mama masih ada kalau Selasa misalkan.
2: Ada.
0: Nggak kemana-mana ya?
2: Enggak.
0: Nanti ditanyain sampai jam berapa masaknya. Soalnya kita pengen jam 11 cocok kan. Meli kalau sore kan jadi malam nanti pulangnya, kesian.
2: Oh iya.
0: Dikabarin.
2: Dimana
0: aja
2: itu teh?
0: Di Bayangkara teh mah.
2: Oh yang kemarin kru itu ya?
0: Itu ke situ. Oh.
2: Bahaja juga ke sana.
0: Iya kalau mau bareng sama Melandi, Mama Rindu, Olivia Senja, mungkin Bang Anjas, Bang itu udah si Mami mah sakit kakinya ya cenah. Bang Len mungkin nanti.
2: Oh iya.
0: Iya
2: Allah mudah-mudahan nggak ada halangan ya.
0: Iya makanya diinfokan sekarang jadi. Bun tadi aku Mama di WA tuh.
2: Siapa teh?
0: Meliandri ini soalnya dia kan mau masak katanya sampai jam berapa gitu masaknya.
2: Oh, hari apa?
0: Hari Senin Meliandri tanya Mbak Hajat pengen sehari Senin.
2: Oh, gitu.
0: Iya, coba tanyain dulu kalau enggak kita bisa geser ke hari Selasa.
2: Iya.
0: Oke, sekarang nyanyi
2: kalau
0: apa?
2: Kalau Senin Selasa ya?
0: Iya.
1: Iya.
2: Oh, iya. Nanti di WA lah.
0: Iya. Iya. Apa lagunya, Mama?
1: Lagunya boleh, Ma.
2: Mengapa manusia tiada sana aja ya?
0: Iya, boleh.
2: Buat Kang Adit ya yang barusan ke Teh Mel.
1: Iya.
2: Gimana itu? Udah
0: sembuh ya? Ya, aduh.
2: Kepeleset itu yang dikhawatirkan teh Umi sama
0: ya,
2: bapak.
0: Tuh, benar tuh.
2: Ternyata teh ya namanya musibah kita enggak tahu.
0: Iya, pada saat dia bikin status tadi terjatuh, cantol peleset. Aduh.
2: Iya. Udah dua kali apa berapa kali?
0: Iya, jangan mendingan cuman tangan ya. Takutnya nanti ke ini. Bisa pecah pembuluh darah kalau ke kepala mah alhamdulillah ya.
2: Betul, iya.
0: Iya.
2: Kan pijit katanya alhamdulillah mudah-mudahan aja tidak
0: iya.
2: Ada apa-apa lah.
0: Iya, sebentar aja udah sembuh ya.
2: Betul.
0: Baiklah kita genjerikan jigannya.
1: Berangkat.

0: Nanti kabarkan ke Maya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Ben.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gamiso Partona FM. Gonjreng oi.
0: Gonjreng oi. Aduh under ya. Boleh menyanyi lagu apa?
1: Cuma tahu dari Caca Handika.
0: Cuma tahu. Cuma satu.
1: Ya. Semua tahu.
0: Oh, semua tahu. Bawa Pak Ben itu belum nelaktir ya?
1: Belum.
0: Ya enggak, Pak Ben?
1: Ya.
0: Semua tahu bahwa Pak Ben belum menelaktir penyiar Fortuna.
1: Belum, nanti ditraktir. Genjreng,
0: genjreng.
1: Genjreng.
0: Mana Kang Ojeng muncul nyanyi gitu?
1: Genjreng,
0: semua
1: nyanyi,
0: tahu.
1: Kang Ojeng juga dulu, Pak Om.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ayo Waong diantos sana tuh ke Pak Ben. Ayo atuh sili anjangan. Ngabring coba ke Fortuna. Ik ditelaktir nonton puguhan. Sok Pak Ben nyanyi nak.
1: Siap. Fortuna.

0: Ben.
1: Oh, sudah turun dirimu ya. Oke, siapa lagi Kang Ok mungkin? Nunggu Meliandri, Olivia. Segera rasakan. Ayo, siapa lagi Kang Ok
0: dan menenggang di belakangnya.
1: Terus, ini Abah Anom. Api Udin. Ayo. Ayah Deni atau bisa pada nyanyi, ayo TEH-nya ya. Sang Kekasih.
0: Pada kemana ya?
1: Biasa weekend.
0: Kita weekend di sini ya? Setia menemani nih.
1: Setia menemani. Betul. Di malam panjang. Upe ke Pandai Pantona. Sini dicarikan, Ren. Baiklah, masih di domisol hari ya, ini. Citra betul. Naik gak?
0: Kang Ayata Fajri, Citra ayo. Asti juga ya.
1: Mm-mm. Terus Maiis. Mm-mm. Kangen sama Maiis ya. Kangen cerewetnya.
0: Kangen cerewetnya kita.
1: Ayo Maiis.
0: Udah jarang ngechat nih.
1: Tumben mak gak ngechat. Masa sih lupa. Lupa. Itu kan ada kenang-kenangannya di rumah Maiis. Dari Mbak Dian. Tengok ke lemari. Bang Len nyanyi atuh.
0: Ayo Bang Len.
1: Ini Bang Ajes enggak ada ya kayaknya. Mau enggak nonton Bang Len nanti, enggak tahu seneng atau apa, pokoknya dikabarin lah. Lewat ini. Genjreng itu. Kata siapa? Kata Ibu Marwan, genjreng semangat. Genjreng. Neng Sulis nyanyi atuh tambah nganggur.
0: Aduh, yang ada nanti kabur semua ya.
1: Kabur semua kalau kita nyanyi.
0: Bagian juga kayaknya, sabur.
1: Itu bisa. Baiklah kalau begitu kita mendingan iklan dulunya.
0: Iya.
1: Daripada tidak ada yang nyanyi. Ini iklan jam 12, 11. Nah, Api. Oh, artis Saringin Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Domisol Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Boleh menyanyi lagu apa? Yang
2: Teh Sulis sama Teh Aja.
1: Iya, boleh menyanyi lagu apa?
0: Lagunya.
2: Pingin itu Fata Morgana ada enggak?
1: Fata Morgana ada kayaknya. Fata Morgana.
0: Kemana, aduh, ta? Kemana nih turun, Teh? Halo.
1: Fata Morgana ini dari Mangga Mustika ada. Meliandri atuh sok ini asli turun kenapa? Nah, ini. Fata Morgana aja.
2: Enggak usah tuh, kalau enggak ada dari Pepi nama itu aja. Jadi tangan hati aja
1: saya. Oh, mendingan Fata Morgana atuh.
2: Fata Morgana itu mah enggak apa saja.
1: Oh, beda ya.
2: Iya,
1: oh,
2: beda.
1: Jeritan hati. Mm-hmm. Jeritan hati dari Mirnawati.
2: Dari Mirnawati.
1: Boleh. Kita genjeringkan jingle-nya ya, 321.
2: Iya.
3: Fortuna.
2: Radio panggung jengda di Sukabumi Fortuna FM.
1: Artis Caringin mau nyanyi lagunya Jeritan Hati Kencengan.

0: Sama-sama, iya. Sama-sama untuk silakan Meliandri, kita akan tunggu ya. Satu orang lagi jadi pas nanti iklan terus azan.
1: Betul.
0: Mel? Mel? Ini ada.
1: Eh, Meliandri kok turun lagi?
0: Ada
2: udah,
0: ini.
2: Itu
1: ada.
0: Maksudnya itu tangannya udah bisa megang-megang gitu.
2: Halo,
1: Teh Mel gimana?
2: Alhamdulillah, kemarin mah sakit yang kanan baja.
0: Ya pastilah. Setelah diurut.
2: Kebentur.
0: Setelah iya. Diurut jadi bagus gitu.
2: Iya, alhamdulillah. Sama pantat yang sakit.
0: Pastilah. Aduh. Untung tidak kena tulang ekor ya.
2: Enggak, alhamdulillah.
0: Amit-amit lah sing tebihkeun.
2: Ah iya, aduh, Mel udah ketakutan. Untung ada telepon Teh Citra.
0: Oh, senente Mel mau masak ya?
2: Masaknya mah hari Minggu sore sampai malam karena acaranya Senin pagi. Tapi Melnya diundang juga kan, suruh ngehadirin baja.
0: Ya berarti Selasa kita ya kalau mau nonton Teh.
2: Oh, nggak apa-apa, hari Selasa sampai aja.
0: Ya kita tanya dulu. Kalau ada mas 10 orang mungkin gitu ya.
2: Gitu.
0: Nanti kita
2: soalnya,
0: tanya dulu.
2: Soalnya Melte kan anggota komite, jadi
0: atau anggota komite mah iya harus hadir.
2: Dilibatkan. Barusan juga aduh males mau itu teh suruh kumpulan dulu kan barusan ke sana.
0: Nantilah kita ini hari Senin badian nego-nego dulu ya. Kurang lebih 10 orang, ntar ngajak siapa lagi gitu.
2: Jadi kalau misalkan hari Selasa mah aja enggak bisa, harus hari Senin ya enggak apa-apa, Mel paling
0: setengah jalan ya.
2: Iya.
0: Iyalah. Nanti kita tanya dulu.
2: Nomor doang pulang aja.
0: Gitu. Langsung cus tadi. Karena setengah 12 saya sulit ya itu Mas.
1: Iya.
0: Sudah jam 11 sudah ada di sana.
1: Betul.
2: Oh, gitu.
0: Iya,
2: ya, insyaallah lah.
0: Nanti kita kondisikan dulu ya siapa aja mau ikutnya gitu. Baik, serigala berbulu domba.
2: Jrengeng. Rindu ya udah naik tadi.
0: Udah
2: terima
0: kasih.
2: Teh Citra, terima kasih ya kembali. Itu naik apa kata Citra?
0: Naik atau naik?
2: Aku serahkan padamu, wahai. Aduh jadi weh.

0: Terima kasih Mbak Haja.
1: Sama-sama.
0: Neng Suli, sehat selalu ya Mbak Haja.
1: Cepat sembuh ya.
0: Ya amin, terima kasih doanya ya, buat semuanya. Terima
1: amin,
0: kasih,
1: amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 90,7 Fatun FFFM.
3: Undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi 2.
5: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya, berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
5: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
4: Dari Wings Food.
7: Cek, punten.
8: Mangga.
7: Beli sabun.
8: Rek
7: Marandi, sabunnya saya.
8: Sabun Nuvo family-nya.
7: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
8: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
7: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
7: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
8: Eta.
7: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
8: Pisan.
7: Kala. Stokna masih seueur, Ce?
8: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
7: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
8: Ih, mangga atuh teh.
7: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
8: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
10: Hai semua.
11: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
10: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
12: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
11: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
12: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
12: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
12: Wah, thanks, Ril.
10: Gimana?
11: Bener, bikin gak bisa berhenti.
12: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
11: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang ngajutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Hai,
1: sorry, Megandomani ya?
0: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
0: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
0: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
0: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
0: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
0: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
0: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
0: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
0: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
2: Winscare.
3: Hi Glitz! We are Glitter!
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh. Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras gemes.
4: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
8: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
7: Iya dik.
8: Bang, beli sabun krim ekonomi.
9: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
8: Wah, boleh deh bang yang baru.
9: Ada promo juga nih deh.
8: Apaan tuh bang?
10: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
8: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
7: Bu, dapat hadiah umroh.
11: Alhamdulillah.
12: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
8: Terima kasih sabun krim ekonomi.
10: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Yo ayo, karena habis kita sebentar lagi ya, 30 menit lagi.
1: Betul. Karena nanti ada iklan juga ya.
0: Iya.
1: Kalau nggak ada yang naik, kita akan iklan aja.
0: Betul.
1: Mais, kemana sih Mais teh? Kita mau nggak punya salam, Mais?
0: Biasanya Mais, paling ribut.
1: Punya salam, Mais. Coba ini.
0: Siapa nah, tuh?
1: Ini mah enggak ada yang naik. Oh, ini mah tadi di grup. Domisol Ortun FM Genjreng.
0: Genjreng.
1: Dari yang punya oh, Olivia Senjata.
0: Teh Olive.
1: Mangga Teh Olive.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anu raos eta ngada moal eta na mikocok.
2: Domisol Ortun.
0: Tapi kan ludes ya.
1: Naon eta bumbu itu na? Bumbu kuahna.
0: Rahasianya.
2: Bumbu kuahna itu bawang putih.
1: Bawang putih sama?
2: Bawang putih, bawang merah, bawang putihnya kan di itu dulu, terus digoreng ya.
1: Diiris, ditumbuk ya.
2: Terus digoreng sama minyaknya dimasukin gitu.
1: Cuman bawang putih doang pakai garam apa pakai?
2: Bawang itu bawang daunnya, itunya yang apa teh yang putihnya tadinya.
1: Dimasukin.
2: Terus ya, air bumbu itu diulek ya sama bawang putih.
1: Kalau bumbunya pakai Royco enggak?
2: Oke, Royco yang dari situ teh ya.
1: Oh iya, ada enaknya ayo teh dia udah beli buat bagi kenan kafe.
2: Iya, Royco yang dari situ teh.
1: Nah, itu dia. Oh, jadi enaknya yang ada gambar ayamnya ya, ayam kampung.
2: Yang itu yang sapi.
0: Yang sapi.
1: Oh, yang sapi. Iya, ya. Enaknya.
2: Iya.
1: Oke, dibagi. Mau nyanyi lagu apa tuh,
0: lagunya
1: Mangga?
0: Lagunya boleh.
2: Ini teh apa teh? Lagi serak tapi biarin ya.
1: Ah, biarin jadi serak-serak basah.
0: Betul.
1: Enak didengar.
2: Itu apa teh? Rahasia cinta ya ini teh dari Epi Tamala ya.
1: Boleh.
0: Boleh dong.
1: Rahasia cinta. Epi Tamala. Boleh. Kita genjeringan jinggalnya 3, 2, 1.
0: Berangkat.

0: Aku menyatakan ada jutaan cinta makin barang.
1: Buat Tony HRD atau bilang dari Badian. Terima kasih bagus nih.
2: Terima kasih.
1: Lagunya rahasia.
2: Iya. Harus kita
0: ya. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olip. Olipia Senja ya. Yang lainnya boleh. Kang Senja sih kalau Sabtu mah pulang ke Bandung. Yeah. Jadi enggak akan ada. Kang Op, Kapi Udin mana ye? Kang Op pulang di Sabtu mah. Store duit.
2: Store.
1: Ayo siapa lagi orang tinggalin lah coba dulu.
2: Iya, kalau tidak ada kita akan jeda iklan dulu.
1: Oh pasti ya. Jeda iklan ini sahat coba. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Aduh kenal. Halo.
3: Halo.
1: Ya. Halo.
3: Ini siapa ini?
1: Hor. Kenapa nanya sama siapa ini? Situ siapa yang mau nyanyi?
3: Iya. Gak pakai radio ini sama siapa?
1: Nama dia Negawat dan Sulistia kenapa?
3: Oh ya Mbak Dian enggak coba nelpon.
1: Hah?
3: Enggak dengerin radio gitu maksudnya.
1: Oh.
3: Itu sama Mbak Dian. Oh Mbak Dian.
1: Iya.
3: Iya salam kenal ya Mbak Dian ya.
1: Iya.
3: Iya.
1: Ya. Kesini coba pasti bawa ke Sulis.
2: Aduh.
3: Iya.
1: Nggak denger radio mah nggak puas kalau mau nyanyi mah tuh.
2: Harus kesini ya.
3: Iya. Radionya lagi dibetulin gitu.
1: Oh, atau cepat betulin
3: tadi,
1: ya.
3: Tadi nggak nyambung.
1: Iya.
3: Tadi Basuli ini Mbak sama Basuli ya tadi ya.
1: Iya.
3: Radionya lagi dibetulin dulu, Mbak.
1: Iya.
3: Dan salam kenal ya.
1: Iya siapa ya, namanya? Siapa namanya? Halo.
3: Namanya?
1: Iya.
3: Mahmud.
1: Mahmud.
2: Oh,
1: Bang Mahmud.
2: Iya.
1: Bang Mahmud udah punya ini
3: ya?
1: Belum Bang Mahmud?
2: Kalau belum ada nih.
3: Salam kenal aja.
1: Iya, salam kenal terus tadi udah bilang. Terus?
3: Enggak sendirian gitu siarannya enggak sama siapa lagi?
1: Sama Sulistia berdua.
2: Dong. Masa banyak-banyak
3: oh,
2: ya.
3: Oh iya. Acara apa ini acara apa?
1: Domisol.
3: Domisol. Tadi Mbak ini Bang Meli tadi nyanyi ya?
1: Nyanyi. Bogor sama Meli Andri.
3: Oh iya.
1: Bogor bukan ada cuma nyamuk.
3: Ikutan boleh enggak ikutan?
1: Boleh sok nyanyi apa nyambung enggak kan enggak ada radionya sih.
2: Iya, gimana dengerinnya ya?
3: Enggak dengar radio kan ini enggak radionya lagi dibetul-betulin.
1: Ya udah atuh turun aja ya.
3: Iya.
1: Ya ayo.
2: Ya yuk.
1: Kalau nggak ada radio gimana tuh? Ma Pok Nura, ma nggak? Halo.
2: Halo. Hey. Mana nih?
1: Ayo tuh Pak Nura.
2: Ayo.
1: Oh iya nomornya.
2: Udah mendung ya di sini ini sudah angkep. Semoga aja tidak hujan.
1: Jangan hujan suka nggak betah.
2: Betul.
1: Nah, sok ma nggak Pak Nura. Waalaikumsalam.
4: Dasar pendekar gotun ya teh.
1: Ya mau nyanyi lagu apa?
4: Lagunya ini aja, Sekuntum Mawar Merah ya.
1: Sekuntum Mawar Merah.
4: Ya dari LP kalau nggak salah. Buat yang udah pada naik ya.
1: Sekuntum mawar merah.
4: Sehat ya teh, sama Teh Sulis.
1: Alhamdulillah, kita gencarkan dulu ya
4: juga. Masih ngasih goreng itu.

0: sama-sama.
1: Iya, sama-sama.
0: Gunjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi. Boleh? Halo.
1: Halo.
0: Ya. Halo.
2: Halo, Mang. Halo.
0: Halo, iya. Dari siapa? Kunaon ya, terus curiga ya meski gitu teh.
1: Curiga nomor misterius gitu ya.
0: Terus curiga jelema eta. Lagi mandi naon kadang mana teh. Coba nanti ngali nomornya ya.
1: Iya, mungkin badian kenal.
0: Enggak, tapi bis ini tahan batur.
1: Iya.
0: Ujungnya 4388.
1: Ayo loh.
0: Siapa hayo sok. Kalau mau nyanyi burukeun jangan mengganggu.
1: Karena kita kan jeda iklan nih.
0: Heeh, geus iklan heula lah. Iklan kota heula.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat sareng ramah, Bu.
4: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
5: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
6: Ya harus tetap sehat, Bro.
5: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
6: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
5: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
6: Betul, Ultra K.
7: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
8: Ultra K.
9: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
10: 90,7 Fortune FFFM. 90,7 Fortune FFFM.
11: Cek, punten.
12: Mangga.
11: Beli sabun. Rek Marandi, sabunnya seem.
12: Sabun Nuvo family-nya.
11: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
12: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
11: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
12: Bener pisan, teh. Sok we atu diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
11: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
12: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
11: Kula wargi terlindungi 24/7.
12: Pisan.
11: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
12: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
11: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
12: Ih, mangga atuh teh.
11: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
12: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
13: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
14: Ariel.
15: Hai semua.
16: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
15: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
17: Emang bedanya apa?
15: Mie-nya kenyal.
16: Wah, enak tuh.
15: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
17: Hah?
15: Apalagi sekarang ekstra 20%.
17: Ekstra 20%?
15: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
17: Wah, thanks, Ariel.
15: Gimana?
16: Bener, bikin gak bisa berhenti.
17: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
15: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
16: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
15: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, benar.
1: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
1: Jadi gimana?
4: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
1: Cuci yang numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delicious ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
3: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
4: The power gang push.
3: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my mood booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food
3: 90,7 FM.

0: Jadi kalau fix hari Senin nanti berapa orang gitu. Di ininya sama Mah Rindu aja. Nanti karcisnya udah di Tedian ya kalau hari Senin jadi Mah Rindu. Mama Rindu, Olivia Senja, Balaibat, terus Sanya, Bang Anjas, tak di kontak we. Ku Mama Rindu. Mais mau ikut tonton, Mais, ayo. Tuh nyuruh nyanyi kata Pak Ben di sawer.
1: Iya, maunya asli di sawernya.
0: Maunya asli, jangan nanti-nanti. Sok lagu apa kita penting berjuangnya. Sok asa di sawerna sabaraha heula. Mung 10.000 mah. Aduh, Pak Ben, Pak Ben. Joko tahu enggak bisa nyanyi ya dirimu. Baiklah, kalau tidak ada yang nyanyi, kita sudah persiapkan 3 buah lagu ya untuk acara ini dan akan segera ditutup. Tinggal 13 menit ya.
1: Nanti akan ada Dito dan juga
0: Banino Surtini ya, betul. Di jam 1 siang di Gentra Perayangan Fortuna. Tuh can ka dieu ayeunanya.
1: Iya.
0: Naon deui alasanana si Dito teh? Ieu di Bapak Tahnela nyata. Iya. Banyak PR-nya dia mah.
1: Betul.
0: Baik, kita akan berikan sebuah tembang, beberapa tembang maksudnya. Kura-kura dalam perahu, Lesti, Aku Bukan Rahwana Kinasar, yeah. Dan Gadis. Naon ieu teh?
1: Gadis Kalimantan.
0: Oh, nyanu eta penyanyinya kamari mah aya di mana maning manggung manehna teh.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih hari ini untuk Anda yang mau weekend silakan ya. Yang mau ada pacar apa silahkan. Cuaca bagus tuh lihat di luar ya.
1: Iya.
0: Kalau kita mah hanya mendoakan saja kepada kalian semuanya.
1: Semoga happy gitu
0: happy
1: ya.
0: Happy malam minggunya bersama si dia. Jangan selingkuh gitu. Kalau tidak
1: mustahil,
0: selingkuh
1: ya?
0: Mustahil laki-laki nggak selingkuh mah selingkuh wae. Tapa ben selingkuh.
1: Wow.
0: Joko okay. Joko tahu ge. Ini mah Aong kemana ya? Biasanya suka misko ya Wa Aong.
1: Kita kemudian, rindu dengan ketawamu. Jadi khas gitu ya ketawanya Wa Aong mah.
0: Iya, beda tibatur. Terus ini juga yang lagi liburan ada Kang Yuda ya di Bayangkara 99. Semoga bersama keluarga intinya. Betul. Kita jadi saudara aja lah. Yeah. Mending enak saudara atau temannya sulis ya.
1: Yeah.
0: Itu kagok gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Hari ayah Boma bogohnya ripuh atau
1: ripuh.
0: Mami Minuk juga arek mau ke rumah teh, ayo. Ayeuna tapi kudu ayeuna.
1: Tah. Badian enggak suka dinanti-nanti.
0: Terima kasih, saya Dian Gawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gencreng euy.

0: everybody in the house, clap your hands up. Miren cómo toman tú y yo. Por.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Power Geng Push.
4: Jangan, ayo dong. Wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
2: Rek
1: Marandi, sabun ase.
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
1: Leuleuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman, dua kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
1: Kela-kela, stokna masih seueur, Ce?
2: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epat?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
2: Ih, mangga tuh teh.
1: Mandi jadi lebih hemat, pakai Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili, ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada Delicia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
6: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
12: Hai.
13: Hai.
12: Sorry, Megandomani ya?
13: Iya benar.
12: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
13: Oh,
12: apalagi
13: ya?
12: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
13: Bisa aja.
12: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
13: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
12: Serius?
13: Iya.
12: Gimana?
13: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
12: Wah.
13: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
12: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
13: Mm-mm. Dan tahan lama.
12: Oh iya?
13: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
12: Oh.
13: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
12: Wah, goals aku banget tuh.
13: Iya kan?
12: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
13: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
14: Wingscare.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi 2.
17: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
18: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
0: Kings Food.
14: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
19: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
14: Iya, Dik.
19: Bang, beli sabun krim ekonomi.
20: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
19: Wah, boleh deh bang yang baru.
20: Ada promo juga nih, Dek.
19: Apaan tuh, Bang?
21: Kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
19: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
14: Bu, dapat hadiah umroh.
22: Alhamdulillah.
23: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
19: Terima kasih sabun krim ekonomi.
21: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.

0: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K. Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Pemirsa Sadayana, sesenangan Fortune FM di Napidangan Gentra Parahyangan, sareng teh nini pamirsa
1: dan Dito Prakasa.
0: Oh, Prakarsa pamirsa. Aduh, sah cenah meureun ieu. Aduh aya kituna cenah nya. Dina dinten naon sih anak teh?
1: Aya dinten
0: Sabtunya, kaping 27 Juni 2026. Seteu acan sim kuring napi telepon aya info naon heula sakedap sok mangga.
1: Oke. Okay. Halo Sada Fortuna, buat tempat
0: buat naon tah?
1: Yang buat tuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movie Flex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nandang banget. Bukan cuman itu, varian menu juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus yang melimpah, juga tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat dagingnya dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai 10 ribuan aja, ingat ya, 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movie Flex.
0: Gitu, kok mau malam mingguan mah merinya?
1: Cocok
0: cenah merintah. Yang mau malam mingguan nongki-nongki mangga lah ke Oji Sukabumi, harganya murah 10.000 dan 5.000 ya ada juga. Bawa uang 20.000 dua anen cukup merinya.
1: Cukup atau warung.
0: Tabuh sabarasi yang enaknya tabuh hiji siang langkung 32 menit ya pemirsa sasarangan. Oh di mana 28 dinya 32 jantan jantan 3 menitnya kena jeng dulur iya lah beda 3 menit seitik sugan. Terus mangga jenjeringkan nomorna 085 14 807 807. Pasubena ulah hilat kecap kuncina Gendera Parahyangan Fortuna FM genjering. Halo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng
0: genjreng. Aduh, wilujeng siang sarang saya di mana ye?
2: Sarang ujeng je.
1: Ujeng je.
0: Aduh si garra.
2: Adito kumaha sehat?
0: Alhamdulillah. Ina danget enak. Gayana Roma Irama.
1: Asik.
0: Anak dia selalu bergaya Roma Irama. Jantan ayeuna urang tampi gaya Roma Iraha.
1: Oh iya. Paling iramanya.
0: Harus irama urang mah Roma Iraha. Iraha bari patepang.
2: Mungkin deh.
0: Tumargi deui 100.000. Kamu terus dibagi rapot mah pangintennya.
1: Gitu.
0: Bisa terus bagi rapot mah ada santai meureun lain sibuk meureunnya. Sampai mah dibagi rapot sibuk mah meureun gitu. Aku mangga semangga Kang Ujeng Jeng menawi sareng manawi. Kang Ujeng Jeng keur ngalaawi bari kawih naon?
2: Kawihna teh inget ka mantan.
1: Oh, inget ka mantan.
2: Kawihna teh malam Minggu.
1: Move on. Teu bisa move on ya. Ada.
0: Ingat ka mantan cenanya saha.
1: Oh, biasa mah malam Minggu teh ieu nya, ulin.
0: Kita tah ingat ka mantan cenanya. Ingat ka mantan.
2: Oh, jauh.
0: Ulu, jauh di mata, dekat di hati. Ye. Ingat ka mantannya sakatu. Kinten salamna?
2: Intun salamna, kami kata Teteh Meliandri, saya di puncak.
0: Bayem. Puncak bayem buan. Kitanya.
2: Kami waong.
0: Waong. Kita tu gaya nak. Beda tu kudu gaya Roma Iraha.
2: Nurah.
0: Nah, gitu.
2: Kang Surya.
0: Surya.
2: Teteh Aren.
0: Ehen.
2: Manini.
0: Manini, Maninu.
2: Bu Ipung.
0: Bu Ipung. Mangga, mangga, mangga.
2: Abah Kerdil.
0: Mangga.
2: Pak Maman Atero.
0: Leres.
1: Mohon.
2: Egi.
0: Mohon.
2: Teh Balebat.
0: Leres.
2: Ibu Marwan sareng bapakna.
0: Leres.
2: Ibu Liliana.
0: Leres.
2: Marin teh olive.
1: Mohon, mohon.
2: Karen Mamarin teh.
0: Gitu teh.
2: Kang Anggas sareng Kang Len.
0: Mohon. Kumar ge hayang goreng pisang cenah Bang Len teh kitu teh goreng. Bang Len hayang goreng hayang goreng pisang mah iya goreng bolet bade. Bang Len teh hayang goreng pisang mani wae kawihna. Aya ge goreng bolet. Bang Len kumaha tuh?
2: Spesial nama kangen katanya Linwe dan Adito yang sehat sapa pausna
0: amin
2: seueur milik rezekinanya
0: amin ya rabbal alamin.
2: Biasa nama assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berang-berang akar ngopi ujuk-ujuk inget pantan cenah cekang jai tehnya ujeng jai. Aduh, sok sama kerana Kang Ujing Jai. Manawi sering Manawi.
3: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Waalaikumsalam.
3: Gendera Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
3: Kumaha Banino jeung Adita sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Danget aya namanya.
1: Tah kitu.
3: Pohon.
0: Kang Egi, bade apel sih teh malam Minggu ye?
3: Bade atuh
0: komo bade dilangsungkeun meureun nya sama yang tercintrong teh meureun tah.
3: Pan bagi beres telepon heula.
0: Heuleuh, jadian bener nya. Lain penyiar mah eleh.
3: Pasti.
0: Nya, lain penyiar mah eleh we meureun nya. Penyiar mah eleh ku Kang Egi eleh. Eleh ku Kang Egi penyiar mah.
3: Oh,
0: subuh adik. Eta teh ngamulai. Eta teh ngamulai, eta teh subuh. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, teleponan uyuhan ya teuk. Eta kitu bisi sendawa, bisi kernaun. Ya Allah, kumaha atuh? Ada bogoh benernya. Ai keur jatuh cinta mah kitu nya.
1: Kitu da.
0: Nyaho-nyaho. Heeh, nyaho-nyaho geus ieu kilometer we ngagul eta teh. Teleponan. Angges kilometer ngoret. Aduh Kang Egi sok kawin naon?
3: Kawin teh Pangandaran.
1: Oh, Pangandaran.
0: Oh, tadi Palabona teh Pangandaran ye. Sok atuh kinten salamna.
3: Kinten salamna kanggo Mama Ranti. Mama Anibar. Mama Rindu, Mama Rita, Ma Isek, Meliandri, Teh Jule, Teh Olive Senja. Kang Maman Apero, Yuni Sebelah. Teh Norma, Teh Dewi Sulastri.
0: Leres.
3: Leres buat Teh Lisna.
0: Leres. Mohon.
3: Kang Ujing Jay. Kang Bang Led. Leres Kang AM.
0: Leres.
3: Leres Kang DG.
0: Leres Pisan.
3: Kang Deden Bantas. Kang Jopir Santana. Mohon. Kang Bantar. Kang Herlan. Oh, Kang Reja.
0: Mohon. Siap.
3: Leres.
0: Terasa deui.
3: Mama Sam.
0: Leres.
3: Ponura. Teh Asti. Kang Abi Cikundul. Terus Paben.
0: Mohon.
3: Terus Abah Kerdil.
1: Mohon.
0: Mangga.
3: Terus Kang Panjalan Barja.
1: Leres.
3: Kang Barja kita. Terus buat
0: Sahade.
3: Teh kita Kang Padri.
0: Leres.
1: Mohon.
3: Terus buat
0: terus Mama Kapi. Mohon.
3: Terus buat semuanya aja.
0: Mohon siap.
1: Mangga siap.
3: Spesialnya buat Secinta aja.
0: Ah, Secinta, bade ngalangsungkeunnya.
3: Mantapnya buat Benino, sareng Adita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ucapannya.
0: Eh,
3: hiji deui kenang. Teh gula aren.
0: Oh iya, sok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai kerenana mangga, halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Gintara. Parahyangan
1: Fortunen Genjreng Genjreng Genjreng asik
0: paling dinya sih kena tenuju cedemnya Kang Surya bade naon bade naon pawe samen oh masih kene alhamdulillah
1: alhamdulillah
0: aduh eta anu icalan mudah-mudahan laris manisnya
1: amin amin
0: didoakan ku penyiar di dia teh
4: teknik depan
0: Pak Udin ya. Pasti, pasti itu Kang Icalan teh mudah-mudahan barokahnya gitu tah. Gitu inti nama. Lagu
4: kumaha teh Nino we lah lagu nama lah
0: naon. Gabung we nya. Mangga atuh kitu salamna.
4: Tadi aya tadi nu ngindun teh Kang Gung Jengjeng.
0: Mohon siap.
4: Ketika Kang Mana Pero.
0: Mohon.
4: Mohon
0: teras.
4: Dari Kang Basar, Kang Mamu itu tuh.
0: Mohon.
1: Heeh, mohon.
4: Iya, tadi bagan
0: teh kamar servis. Kamar servis, terus ayah Mas Joko tamu, tah di itu teh.
4: Eko Yusman. Oh, Manini.
0: Manini, mohon.
4: Manini.
0: Terus.
4: Mama Bungsu.
5: Terus. Mohon.
4: Nina Dinagra. Oh, Teotia Sinjaya, Teh Aren, Teh Mano, Yati Bali.
5: Terus.
4: Terengga Mahiin.
0: Mohon, siap.
4: Yandri, Balebat.
0: Selita.
5: Mohon.
4: Marwan lah, sering.
0: Mohon.
5: Mohon.
0: Siap. Mohon mangga. Amin ya Allah, amin. Sami sami.
5: Ya siap sami.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo. Waalaikumsalam.
6: Jentera Parahyangan Tor Tunai Pendijring
5: euy. Genjreng.
0: Sok teulip lujeng hoyak mohon siap
6: mohon
0: teh olip eta teh ni kocok teh buatan teh olip sanes
6: mohon
0: oh sanes anu di dinya teh sanes nya anu pelebah dinya teh aning
6: sanes eta mah ngadamel teh olip
0: oh alhamdulillah
5: dinya eta ngeunah pisan
0: ngeunah pisan ceuk ceuk anggeun ngeunah pisan
6: kitu eta teh sekilo setengah
0: ketelan anak.
5: Oh. Terus seueur euy.
6: Terus sebelum eta.
0: Oh, alhamdulillah tuhnya subhanallah.
6: Alhamdulillah.
0: Kitu tahnya cekang ditete iraha bade deui cenah.
5: Aduh.
6: Tata Nino telat kadenya tiis pengintennya
0: Tata Nino. Dihaneutkeun.
6: Dihaneutkeunnya.
0: Dihaneutkeun kan dipisah.
6: Nama sok nama dihaneutkeun.
0: Dihaneutkeun alhamdulillah kita teh amanya sok.
6: Alhamdulillahnya tarawatannya salit ewang.
0: Salit ewangnya kan ditoge komo cenah. Aduh. Mau balikan celain. Temel menuju di jubleg cenah tun juga nangukeun geuning.
6: Oh, iya di jubleg atuh
0: tadi. Menuju balanja.
6: Terus naik ka acan Temel.
0: Tanu menuju di jubleg cenah menuju balanja tuh.
6: Oh, menuju balanja mohon.
0: Ya, alhamdulillah.
6: Hati-hati aja waktunya.
0: Hati-hati ya.
6: Tinggal sehat Temel.
0: Kunaon kitu?
6: Pan geubi sing kepeles deui mungkin.
0: Oh, eta teh iraha
6: kamari teh cenah di peuseul ku Teh Citra.
0: Oh. Sareng. Oh, kalau ditunya kumaha ayeuna teh sareng mendingan?
6: Sareng mendingan pengin teh tiasa balanjamannya.
0: Oh, nya tunya pami kitu mah alhamdulillah atuh.
6: Alhamdulillah mun
0: pami dileureun mangku. Mata tos dioge meureun nya, nya nuhun atuh baru kita teh nya, nya kitu nya namanya.
6: Cenah bade ka jamban di peleset.
0: Oh, nya meureun leueur eta pengin teh kumaha nya kitu siap lah. Sok teh Olip kawina bade naon?
6: Kawina mah eta ulah Jol.
5: Jol,
0: oh, anjun datang deui. Sabari mawami kocok. Aduh.
6: Dito meniti seha-sehanya Dito.
5: Anu seha sama Aido.
0: Oh
6: iya Aido.
0: Sehariya. Sehariya cina
6: meureun. Hayu domanya kana sambal mah sareng apokinya.
5: Muhun.
0: Da bulu barudak ngarorong mah da kana sambal teh lamun misana da kudu aya we nya. Entong ning budak ngora. Entong ning budak ngora meureun nya pantalan urang-urang oge meureun ceuk asa mah teh mah kudu aya sambal.
6: Teh Nino teh ka bagian sambal mah nya.
0: Ah geus ruku we cenging da seueur gampil sambal mah nya kitu.
6: Ah kitu muhun.
0: Kitu. Oh cek teh
6: bawa mah nya.
0: Mangga sok.
6: Anu nu nembete Kang Surya tanya hatung
5: muhun.
6: Anu marin Kang Meli Andri tanya.
0: Tapi masih pada sakit cenah tuh cek teh Mel teh.
6: Muhun atuh.
0: Heeh, bekas-bekasnya oge teh masih keneh cenah.
6: Masih keneh pangitenya. Da atuh.
0: Malang waktunya mau langsung jreng gitu geus sabar.
6: Mohon tak itu. Kalau Kang Budi tanya, Manini.
0: Manini.
6: Mami Tatinya, Dege. Teh Aren tanya.
0: Leres, Teh Aren tanya.
6: Kang Egay, saran bebebna.
0: Oh, ayo waeng, terus misko-misko waeng.
6: Oh, waeng, nyata waeng.
0: Oh, Mama Nurulna mana, Mama Nurulna.
6: Nanya, mohon. Kang Okami Cikundur.
0: Marince tuh.
6: Kang Santana, Kang Basar tanya.
0: Mohon, siap.
6: Ka itu sate Mbak Yuni tani bar ka Kang Anjas ka Kang Mulyadi tanya. Ka Lisna sama Mas Tapi ka Kang Mangga Apero.
0: Mohon mangga.
6: Ka saya itu teh Joko Tau.
0: Joko Mas Joko Tau.
6: Imun.
0: Ayam mah coba tahu nggak ada
6: mungkin.
0: Kita kita jengji.
6: Ibu Sapuro Kang Deden bantasnya.
0: Beres pisan.
6: Saran Kang Fajri nanya.
0: Mohon siap.
6: Mohon Kang Oke Kang Wahyu Kang Aem Pegunya Kang Asur.
0: Mohon
6: siap. Kang Mama Yati Bali nya Mama Yati Naoge nya Mama Bungsu Mama Roti Naoge nya.
0: Mohon siap.
6: Mohon. Kang Oke Mama Sipah tanya pemilu juga mungkin nya. Kalau ngoka bunda cawgenya, kalau kan saya naiklahnya di kumpul.
0: Mohon sama si pang temano, ha, ya ya tu kena ukete, atau lu jeng siang, kau mana kumpul atau hey, hello.
6: Kalau kan saya naik di kumpul, pang pang pingping nama.
1: Oke siap.
6: Kalau kan teh Nino sering aditonya.
0: Mai saya gitu.
6: Ayah bangun nama, menuju tapak,
1: macam macam. Menuju tapak.
0: Sarah ribuk siang nate dah.
6: Ribuk bangun
0: apa
6: yang menuju tapak? Ini sama teh Nino.
0: Oh pantesan atuh. Menikah.
6: Oh, anuitan wi calon menirai.
0: Ruai. Ruai.
6: Mohon sakit tunya.
1: Mangga siap.
6: Teh Nino mungkin cari asa apa pausanya.
1: Amin. Allah alamin.
6: Cari asana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuhun Teh Olip. Sok sapa gerendana saya. Halo.
7: Abdi Ilma.
0: Gentra.
7: Karangyangan.
0: Fortuna.
7: Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Sanang saya.
7: Apanan Mama Larahati.
0: Oh, Mama Larahati di mana Mama Larahati teh?
7: Alhamdulillah sekarang mah lagi bahagia atuh.
0: Di mana Mama Larahati teh di mana?
7: Sagaranten.
0: Oh, Sagaranten.
7: Masa lupa atuh
0: geuning teh di Sagaranten. Mama Larahati,
7: apa?
0: Bade kawih naon?
7: Hareudang ah.
0: Hareudang. Bangun can ibak meureunnya mata kitu ge.
7: Apo geresang atuh haatos ibak oge masih we hareudang geuning.
0: Hareudang nya euleuh karunya teuing nya.
7: Barangkali panas di sini mah teh.
0: Oh, di sini juga sama, panas sami.
7: Iya, makanya geresang hareudang we.
0: Geresang hareudang keuneh. Usumna da ena mah. Usumna gersang hareudang teh usumna kenae
7: iya.
0: Biasa nanya. Sok atuh mah kintun salamna Mama Larahati.

0: Nuhun,
1: leres.
0: Semoga leres pisan, leres pisan.
1: Banyak rezeki.
0: Amin ya Allah.
2: Amin, amin, amin,
0: amin, amin, amin.
1: Yang baru teh,
0: nuhun, leres ya.
1: Yang baru teh, eteh siapa itu yang baru?
0: Ah, banyak nah, itu muda, tiga lihat baru kemana? Sakitin salam tadi.
1: Teh are.
0: Oh,
1: mama. Tipa.
0: Mohon sayang. Mohon say.
1: Ingat-ingat aja.
0: Mau ya. Yang nu emut-emut kan, emut mah wios, tapi kata emut. Dabi kata emut, tapi yang penyebutan nu sedang sayur teuing
2: gitu tanya.
0: Sok abi ge kadang-kadang panjer ge teh emut gitu tanya. Bener.
1: Apalagi harus punya data ya.
0: Ah, data-data paririmbonnya.
1: Kang Be.
0: Mohon.
1: Buat
0: sok, saha mami
1: aja ya,
0: semangat. Tema apa semangat? Tema no tutus miskol miskol. Ayo. Yo.
1: Iya. Ucapannya
0: jenjeng
1: FM jenjreng pisan.
0: Jenjreng. Hatur nuhun. Hatur nuhun mama lara hati anu jenjreng pisannya. Sampaikan mama lara hati mangga lo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Entra parahyangan Fortuna FM Jenjreng euy.
0: Jenjreng euy. Mami dan papi pergi ke pasar.
2: Cakep.
0: Oh, ari ceuk itu teman ini teh cenah nya. Aya mih cenah dina naon dina kuku. Mami dan papi keur ngaringkuk cenah nya eta keur ngaringkuk. Allahu Akbar. Bangun nuju iya sehat gitu nya maksudna nuju rehat gitu lah nuju sehat nuju rehat nya atuh da merenya mata ngarikuki meren karasa meren
3: katanya kita yang keserian wae kita tadi ayo we
0: mami kami naon mami
3: hayang runtah
0: runtah mangga kinten salamna
3: teman ini
0: kunaon
3: aren
0: laraka laras laras
3: sarukis Larka Mamiti
0: Laras, Mangga Mohon
3: Pak Ben
0: Mohon,
3: Mangga Sarang istri na
0: Laras
3: Pak Ma Mama Mami Minok
0: Mohon, Mangga
3: Ibu
0: Ibu, Mangga, Laras Teras, Adai Mohon, Mangga Teras Ih, mampu Isinya, Atem, Niki, Yewainya
2: Tut, tut, tut, tut
0: Tut, tut, tut, tut, tut mohon hatur nuhun mami mami mami mami di palidinya halo do mami
3: halo do
0: oh mohon atunya
2: alhamdulillah
0: hatur nuhun mami dina di parang asalaknya ini mana
2: di Parungkuda
0: oh Parungkuda nya siap siap siap siap
3: siap tidak
0: Parungkuda, Yaspida, Yaspida mah eta tuh Unrus.
3: Mohon sindang serta caket Yaspida.
0: Oh, caket Yaspida. Oh, mami mah Yaspida, upami manini mah di Parungkuda. Oh, iya iya iya. Siap siap siap apa gitu mahnya. Tunun mi. Mohon siap.
3: Mohon tuh dah.
0: Mohon, hatunun mah, mih mah mih. Mohon ya. Mangga. Mohon. Tunnya mihnya, ye sinyalnya meni ku kieu-kieu teh sinyal teh nya. Mangga sama kana mami, mangga halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Cucu
0: jule. Parahyangan
4: Fortuna FM
0: Jenjreng euy. Yo, kamana wae jule? Atuh nganci wae.
4: Biasa traveling atuh.
0: Oh,
2: asik eta.
0: Wih healing ulang wih healing tehnya tadi gitu ta.
4: Iya mah traveling beda
0: deh. Oh traveling, jadi mau incu maung meren ya buat
4: traveling nak ke Singapura.
0: Kamar Ina, ke dapur Kaimah. Ke Singapura kamar Dina, ke dapur Kaimah traveling nak bener jadi incu maung.
4: Itu pada kamu incu maung.
0: Aduh, cik abdi teh mana bangun cik oo, cik abdi bangun healing ke mana, cik abdi teh gitu.
4: Ya, sopan apal beren healing.
0: Oh, healingnya, alhamdulillah tuh yang sekarang mah jaga etam, jaga gajebo. Jadi dia mah jantan penjaga, jantan jaga, pan kalau jaim jaga imah. Ima, gimana naonnya? Jabo jaga gajebo. Jaga gajebo, iya mah. Ampun dah.

0: Ya udah, sok atau pada kawin naon?
1: Kawin nama digabung.
0: Nah, bener lah, syukur lah digabung mah atunya.
1: Sok
0: kata salam nak.
1: Ma ribet-ribet.
0: Ya sok. Masa
1: derek fortuna weh.
0: Mohon, laras pisan.
1: Hiji-hiji, makan kadang sok buntutan.
2: Ingat deh, ingat deh.
1: Tapi itu ini kadang poho, kadang
0: ingat poho,
1: kadang hutang malu mau poho.
0: Tak itu. Asak beladi pula tuh. Aduh, ampun.
1: Itu kalau teh nilu saran Adita nuju mancen dambal.
0: Mohon siap.
1: Lujung mancen dambal di Karengse. Salam ke keluarga.
2: Siap.
1: Salam sayang nama tetap kanggo cejule dan keluarga.
0: Ini cuma mau. Nah, eta we unggah gae lah kumaha we. Siap lah.
1: Mohon cari osana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, hatur nuhun.
0: Mohon di sapanggeureunana mangga, sok.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Sampurasingan Porten FM gireng euy.
2: Gireng euy.
0: Ye, orang di itu Neglasari. Mana orang mana teh poho deui?
3: Mohon orang Neglasari sing kuring mah.
0: Ari itu saminya di Neglasarinya, bi teh mamih teh benten deui meureun ya Neglasari.
3: Pan benten deui meureun seueur
0: Neglasari. Oh, seueur
3: Neglasari teh mah di sana Neglasari teh, teteh.
0: Seueur geuning lamun Neglasari.
3: Mudah-mudahan atuh teteh sareng sia ada kada ngunawa mani sumringa sehat sapa
0: mah. Ah, cenah meureun ya.
2: Amin.
0: Iya, pok nama di sumringa sumringa kan
3: kitu teh. Ye nu muriang panas sih sadia hoyong naek ka taning cicing wae.
0: Wah, wow,
3: penasaran gitu loh mantan naik ke tete kemana?
0: Ya penasaran deh, hayang merendah merendahnya tereka tereka yang timberen gitu. Ya
3: pan menggoda wae jenengan.
0: Kita menggoda, oh mau dong menggoda.
3: Kemudian kan itu kawina.
0: So kawinaon.
3: Mau yang sujud di cewek nih?
0: Sujud.
3: Mohon.
0: Oh, agak iya yang jat nih kak.
3: Uyoslah
0: tiyan. Si sahwi lah pokok nama yang mesti sujudnya.
3: Nama sujud.
0: Mangga sok. Kinten sok.
3: Ingin nanya kan orang nama Taiwe, nama Lele.
2: Siap.
3: Kau kau mama siapa? Kau ibu ibu Sapuro. Kau kak. Itu tuh Tai Balebab. Kau baca kak. Ya tak kakang Ega sekarang cinta nak. Kau Ujeng Jay. Kau mau kata Melianti Mai Ia.
0: Melia.
3: Tapi tesanya sih nutus naik ke hilang dari tapi nak. Bang Len, Bang Ben. Bang Joko Tau juga Wapa istri, Wapa Megapnya Gaduh Cinagan, Lulu Jumsiang Kang Deden Banta, Haturan Kang Heruliba, bareng istri tercintana Mudah-mudahan sehat sama posna sarang di Umina Kang Go Ita, Sate, Pok Nuro Kang Basar, Kang Santana Kang Go Manini, Mami Papi Kang Go Mama Lara Hati Atau Tung Lara Wai Mama Di Hatina, Singgungannya Kuareta di Senggol, 5 Sasi Jalan Mamanya Mudah-mudahan sehat, Atau Naik Dia nya mah enggaknya tanya.
0: Leres.
3: Ah, jeung pemain. Kang Oka ieu tah Kang naonnya jadi hilang.
0: Saha atuh?
3: Kang Bayu Sman, Kang Ama Servis, Mama Bungcu, Mama Rosinya.
0: Leres.
3: Teh Asih Teh Ranti, Kang
0: Mangga.
3: Mohon. Teh Epa Bonita, Kang Mama Na Apongki hatur jeung siang sareng siapana.
0: Mohon.
3: Kang Oka Nenek Cipasapa sok ngagenyreng wae Mama Sam.
0: Mohon.
3: Haturan we Kang Rejanya ka sadayana we teh nya.
2: Siap.
3: Mohon utamina pangpangnya kanggo ka teteh Nino anu bager anu geuli
0: kitu anu
3: kasep aing mah goa bebe sing engga ada mah
0: atuh tamalina eta kitu cing masih kena nyeri cenah bieu teh
3: mohon mudah-mudahan atuh sing engga ada mah diangkat panggil Allah Subhanahu wa taala teh ulah karos nyeri teh nya kada api-api apinya mudah-mudahan teh Nino sehat sapopoe sae dina panang teh mah Allah sareng adi teh nya panjang kuning di sana berkah adi teh nya panjang kuning di sana berkah barokah Milik Regina
0: Amin
3: Balik dedenya anak teh Ping-pingnya Kalo kasih nojana Sarang siau-au teh Kartu no Di aku jujurnya Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
0: Sok Satu can kawih mangga. Halo. Halo Tema Rinje. Halo
4: Gentra para hiangan Fortuna FM. Cincring eh.
0: Kekosean tadi kekosean. Ya,
4: satu minggu seruluan terbahas akan hujan dah itu.
0: Tajan, tapi tos ieu nya mendung-mendung anjak.
4: Melenghoy tapi na dinten teti anjing.
0: Oh, melenghoy nya?
4: Melenghoy
0: teh anjing. Melenghoy cenah meureun.
4: Udara mang atuh nyisu sareng.
2: Alhamdulillah.
0: Kitunya mang ditoge alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Sareng bibiri.
4: Ada mang sapapaos
0: na nya. Alhamdulillah.
4: Manawi kabujeng atuh kawin.
0: Kawin naon bari kawin naon sok?
4: Yang buletnya.
2: Mangga. Bulet siap, siap mangga.
4: Mun ngaran gampil ngagorolongkeun.
0: Mangga siap siga bola.
2: Kudu nani ya.
0: Siga bola tinggal ngagorolongkeun we kita
4: hanya aturan nu teh arennya.
0: Mohon siap mangga.
4: Saran teh mano oge aturan teras lara hatinya.
0: Mohon siap.
4: Jeng-jeng, Teh Olive.
0: Siap.
4: Teh Mel, menuju di jublegnya
0: balanja.
4: Hati-hati ya, selamat.
0: Amin.
4: Perjalanan lebih ke uih nanya.
0: Tak gitu.
4: Terus kan lo Mama Sipaknya aturan Bunda Aca. Oke okay, aturan.
0: Siap mangga.
4: Ah orang utami ke naik kesadaya nanya.
0: Siap siap siap mangga. Mohon
4: gitu,
0: siap ta. Mangga siap.
4: Eta eta.
0: Teh Ani Cijangkar ya, Jumanco. Oh Teh Ani.
4: Hai. Mami, Mami Tati Teras Manini. Oke okay,
0: Manini
4: ya. Domba Nini.
0: Domba Nini Domba Aki. Domba Nini Domba Aki. Dugi kang cenanya aduh ampun Domba Nini Domba Aki. Kawina
4: kanggo jisurnya.
0: Siap.
4: Sareng Adito ya kawina atuh nuntun kan yen ya tadi absen.
0: Siap. Tah kitu siap. Waktosna samporetnya.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sok sapanggilan nama enggak halo.
5: Halo.
0: Yo. Gentra.
5: Gentra. Sarahyangan.
2: Geng jereng euy.
5: Waduh Damang teh nyeno sareng Adito.
2: Alhamdulillah Damang.
5: Nyeungkeun ka uya.
2: Oh, siap mangga.
5: Awina mah berat.
2: Berat.
0: Berat ka Mamah Nurul sok mangga kitu salamna. Berat pisan nya.
5: Kitu mah ka ngoka sadaya
0: bawahnya. Siap.
5: Tang ngoka pun rai teh di Cilengka taren.
0: Oh, mangga.
5: Ulah manggelis.
0: Oh, siap.
5: Jadi ka yen di Parung Sea.
2: Leres.
5: Dalam waktu si Waong.
2: Mohon.
5: Atuh Bang Bang Bingbing lu spesial ka ngon dua-dua nanya ya.
0: Oh, mangga siap. Ya
5: kedua. Ah, ka inung situ.
0: Oh, eta teh mangga-mangga siap.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh tos wajangkis ulujeng siang wajangkis teh mel teh Anis Jangkar Bang Len sadayana nya sakdapnya kawin heulanya. Tos aya 100 penelpon kubagi targetna kedah 1000 nya lebih 100 urang kedah gele nya. Sok ingat ka mantan. Kang Ujeng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
9: Wah,
8: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Ada delisia.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
5: Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
10: Power Gang Push!
5: Yaudah, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
10: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
10: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
10: Wow! Choco Drink Hot Classic! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
10: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
11: Sit the mood feels good.
10: Choco Drink,
11: my mood booster.
10: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Oi.
2: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental,
7: karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Cek, punten.
13: Mangga.
12: Beli sabun.
13: Rek
12: Marandi, sabun nase.
13: Sabun Nuvo family-nya.
12: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
13: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
12: Ulah, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
13: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
12: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
13: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
12: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
13: Pisan.
12: Kala-kala, stokna masih seueur ceu?
13: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
12: Borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
13: Ih, mangga tuh teh.
12: Mandi jadi leuwih hemat pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
13: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
14: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
15: Ariel.
16: Hai semua.
17: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
16: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
18: Emang bedanya apa?
16: Mie-nya kenyal.
17: Wah, enak tuh.
16: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
18: Hah?
16: Apalagi sekarang ekstra 20%.
18: Ekstra 20%?
16: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks Ariel.
16: Gimana?
17: Bener, bikin gak bisa berhenti.
18: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
16: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
17: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
16: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
19: Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it.

0: Sehat sekali kok Adi Hitam.
1: Ya harus tetap sehat bro.
0: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K. Ultra K.
2: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Everybody in the house, clap your hands up.
5: 97.7 Motor Sport

0: kita teh waas ningali sawah dan dapat tangkal pa ai kita teh peletuk teh kala temura aduh mas cina modern nah dukan menyo aduh alhamdulillahnya pamirsa sujud di saya teh ti Friska hayang ti istrina saeun nantinya mohon sok lah tos ka playkeun nya pamirsa sedayana urang tapi desa atuh can sim kuring pamit sacan sim kuring serengkang ditu bade undur pamit sok atuh saurang deui mah. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gendra Parahyana. Fortuna FM jreng euy.
2: Jreng euy.
0: Tak uu teh eta.
2: Uu nya palara.
1: Pengganti kulon.
0: Pengganti kulon blawetan tah. Daren pengganti kulon, lamun teh pengganti kulon blawetan. Wih, cenah.
1: Pengganti judul.
0: Ah, kitu leres pisan Mas Joko tahu. Oh, atuh kawin mah gabung wae nya pami ayang kin kawin naon sok bilih ka ieu mah, hayang kawin naon.
1: Langit Prawada tuh atuh
0: saja. Atos oh, digoengkeun, atos. Tosnya gabung melahnya.
1: Tosnya digabung
0: rada. Mohon siap, siap, siap, siap, siap.
1: Mangga. Mani ini teh tanya, mani ini teh.
0: Mani teh acan tadi mamih we sareng papi.
2: Oh.
0: Mami, mani ini sigara tanuju, ieu sigara tanuju aya ieu pamengan sapertosna teh nya, mohon.
1: Jadi acan berangkat kana kereta api.
0: Teh acan sigana mohon teh acan, kitu sigana mohon. Mohon.
1: Biasa di stop di tengah jalan. Apalagi kan terus.
0: Kene lah wiasnya aku mati cina ada resep ajeragan cina tak kita. Aduh aduh mohon ya.
1: Kita wes sehat atau
0: siap alhamdulillah mudah-mudahan selaras sedayananya mohon.
1: Ya dalam kasadayana wes.
0: Mohon bangga bangga siap.
1: Fortuna nya Danino
0: mohon
1: sareng anak aditonya
0: adito leresnya
1: asing bahagia we nya
0: amin amin ya Allah amin amin
1: ucapanannya
0: mohon mohon
1: assalamualaikum
0: waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh hatur
0: nuhun urang pamit wae nya Kang Dito nya kumargi waktu urang samporet ieu teh mung WhatsAppna teh can diaoskeun ye oh nya WhatsAppna teh acan tah tanya tadi teh mail nuju dijubleg sareng teh terus ulih teh acan teh mail nya Gendera Parahyangan Fortuna FM genjreng euy wirujeng siang teh Hinu sareng Adito wirujeng mancen tugas ugi karengsena semangat ya sehat-sehat selalu genjreng euy hatur nuhun. Terus oke okay, Bang Len sawana teh mohon wilujeng siang agak non itu kita parahian Fortuna FM bintang eh yang kawinna goreng pisang saras pisang gorengnya goreng, Teriska Prorina hatur nuhun okay, terus digoengkeunnya terus oke okay, Tani Cijangkar oke okay, TK Kantun wilujeng siang kita parahian Fortuna FM digenjering wilujeng siang Teteh Ninu sareng Kang Dito kawasan Cijangkar hadir mohon Teh Andi Cijangkarnya salam salam nama kalau sedena wae pokok nama nuju ngadangukeun sareng mamah Eha nuju Botram oh eta teh Botram, Botram. Hayang kawin nama mohon tadi ciremisnya. Ngintu kawas sedayana wae nunggu pingkeun hatur nuhun. Oh, Telaga Remis. Tadi dipikeun ciremisnya benten. Ciremis sareng Telaga Remis. Kumaha tuh mah? Teh Ani. Teu naon lah, keun we lagi. Pemirsa, pamirsa ku kitu sim kuring undur pamitnya. Sedayana kumargi waktu urang sabaraha menit teh bade tampu tilu. Kirang langkung 12 menit teh nya. Kan kita bade ka mana ayeuna? Jalan-jalan.
2: Jalan-jalan.
0: Oh, mohon
2: malam Minggu.
0: Malam Minggu. Mungkin petang suan tendi tabu sabaraha?
2: Tabu genap.
0: Oh, tabu genapnya. Mohon. Oh, mohon atuh kitu teuna. Kang Dito sareng Teh Ninu undur pamit sareng ngucapkeun.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Genjreng euy.
2: Genjreng euy.

0: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Aidit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Anak Delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Cek, punten.
1: Mangga.
4: Beli sabun.
1: Rek
4: Marandi, sabunnya saya.
1: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
1: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
4: Leuh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
1: Bener pisan, Teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
4: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
1: Pisan.
4: Kala-kala, stokna masih seueur, Ceuk?
1: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
4: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ceuk.
1: Ih, mangga atuh teh.
4: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
2: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
5: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
7: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
8: Ada promo juga nih, Dek.
7: Apaan tuh, Bang?
9: Biar berkah umroh pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu, siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
2: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
14: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
15: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping kres-kres, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
15: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
14: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
14: we love it so much.
5: Power
16: gengkus.
17: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
16: Padahal dikit lagi winner.
18: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
16: Baru? Wih, keren pack barunya.
18: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
16: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
18: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
16: real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
18: Amazing.
16: Masa gak mabar lagi?
18: Iya lagi, iya lagi.
19: Sip the mood, feels good.
16: Choco Drink,
19: my mood booster.
16: Menyala moodku.
18: Dari Wings Food.
20: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
21: Ini mie sukses isi dua.
22: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
21: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
22: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
20: Yang rasanya meriah, ada.
21: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
22: Gurih karinya, berasa.
20: Harganya?
22: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
21: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
22: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
23: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
18: Dari Wings Food.
24: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
4: Hai!
3: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Miss Sedap.
4: Ariel.
5: Hai semua.
6: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
5: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
6: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 for

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4.

0: Ya, dipancarkan langsung di Jalan Manggi 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah, assalamualaikum semuanya. Waduh, luar biasa sekali ya. Alhamdulillahirrabbilalaminnya, kali ini di Gotun. Pastinya Rido dan Mbak Ninu menemani Soda Fortuna semuanya di sore hari ini nih. Terkhususkan apalagi untuk Soda Fortuna yang mau bergabung dan kirim-kirim salam atau pantun ya. Oh, sebenarnya pantunnya gitu yang ditunggu-tunggu ini teh. Ya, pastinya kalau begitu kita langsung saja nih. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kemana sih itu tisirele geningannya. Ya, pastinya Rido tunggu deh Soda Fortuna semuanya yang mau bergabung. Oh, ini dia, sudah ada. Kita angkat kalau begitu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
1: Selamat sore, Rido.
0: Selamat sore juga Kang Ujeng J. Sudah ya, siapkah betul. Untuk dijinglekan?
1: Siap.
0: Yuk berangkat.

0: Genjreng
1: euy. Genjreng euy, mangga.
0: Ke Jakarta hari Minggu.
1: Cakep.
0: Baliknya naik kereta gantung.
1: Oh, cakep.
0: Bukanlah hati merasa ragu, tapi perasaan masih bingung.
1: Aduh, genjreng euy, eta teh bimbang meureunannya mantak bingung.
0: Ragu.
1: Siap, siap, siap. Kang Ujeng Jay, boleh mangga mau lagu apa?
0: Nur Halimah, Matahariku.
1: Matahariku.

0: Dikumin aja buat semuanya.
1: Mangga, dikumkan saja.
0: Spesialnya buat Ridho ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Sampai tuntas. Semoga sehat selalu, A.
1: Amin, doa sebaliknya.
0: Ucapannya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kang Ujeng J. Di belakang Kang Ujeng J ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Gulim Pantun, Fortuna FM, Genjreng Eui.
1: Genjreng Eui. Selamat sore, Mama Rita.
2: Ya, selamat sore, Arido.
1: Mama Rita, sudah siapkah kita jinglekan?
2: Sudah.
1: Oke, berangkat.

0: Yang cireng eh, mangga.
1: Kalau ada sumur di ladang,
0: oh,
1: boleh kita menumpang mandi. Mm-hmm. Kalau kamu masih sayang, jangan dulu cari pengganti.
0: Aduh, jangan dulu diudahin berenanya. Jangan dulu cari pengganti, cenanya kata Mama Rita. Oh, luar biasa.
1: Kirim
0: salam. Lagunya dulu, boleh? Apa lagunya?
1: Lagunya Sejauh Mungkin.
0: Sejauh Mungkin.
1: Sejauh Mungkin dari itu remixnya.
0: Coba.
1: Kemarin ada.
0: Remixnya ya?
1: Ya, remix Sejauh Mungkin.
0: Sejauh Mungkin. Boleh salam-salamnya Mama Rita buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mama Nura, Mama Indah, Family Andri, Teh Mano, Teh Aren, Teh Olivia, Miis, Manini, Dewi Sulatri,
0: terus
1: buat Kang Budi, Waong, Kang Basar, Herlan, Egi, Santana, Mas Joko, Jengje, Awang Balon. Spesialnya buat yang lagi siaran aja.
0: Terima kasih banyak.
1: Ya, makasih Arido. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Rita. Waduh, ngabsiannya meni. Langsung kitanya ya tet. Boleh di belakangnya ada siapa ini? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Gua tun, gua yang pantun Partuna FM. Genjreng euy.
0: Arida
2: sehat?
0: Alhamdulillah, kabar baik Kang Egay, bagaimana dirimu?
2: Sehat juga alhamdulillah.
0: Oke, luar biasa.
2: Tadi katanya teh sakit, cenah.
0: Oh iya, tadi malam tuh rada tumbang, aduh badan.
2: Biasanya asup angin itu teh.
0: Iya, bekas nemuin angin Sumatera merenanya. Jadi
2: Kalangsu.
0: Tapi alhamdulillah bisa menghibur kembali kalau begitu.
2: Iya, udah sehat mah alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah sudah lebih baik Kang Egay.
2: Ya.
0: Sudah siap dijinggelkan Kang Egay?
2: Iya.
0: Yuk, berangkat.

0: Yeun jreng euy. Mangga.
1: Pacunakeun nu biasa we.
0: Mangga.
1: Ka kieu bae. Rese.
0: Heeh.
1: Ikan tuna mau bawa kali pacuna mau jreng.
0: Woi, muni gancang gitu ning Kang Egay. Te cakep-cakep aja nih teh. Satu aja ini teh atau mau dua nih mantunnya?
1: Oh,
0: satu. Mangga atau lagunya mau apa?
1: Pengen keranda cinta ya.
0: Keranda cinta, mangga.
1: Itu teh pesanan dari Bebem.
0: Oh, dari si Ayang?
1: Iya.
0: Oke, boleh. Mau yang dari Nur Halimah? Gimana?
1: Yang baru ada.
0: Yang baru ini teh ada dari Nur Halimah sama Tia Monica nih.
1: Ah, Tia Monica.
0: Tia Monica. Mangga salam-salamnya Kang Ega.
1: Kirim salamnya buat Mama Ranti, Anibar, Mama Apero Yuni Sebelah. Terus buat Mama Rindu, Mama Rita, Ma Iste Meliandri, Kang Jopir Santana, Kang Basar, Kang Hela Nur Gacor. Terus buat Kang Reja, Mama Sam, Mama Nura, Teh Dewi Sulastri. Terus buat Teh Nurma, Teh Olivia Senja,
0: Teh Olivia Senja,
1: terus buat Teh Lisna, terus buat Pak Ben, Kang Abi Cikundul, Kang Cepi Jol teh hoyong KDM teh,
0: hoyong KDM,
1: mohon,
0: apa KDM teh, bapak aing KDM mah,
1: DM,
0: oh, yang
1: Cepi Jol,
0: oh, waduh,
1: terus emang. Buat Teh Asti ya. Terus buat Bang Len,
0: Bang Len,
1: Joko Tauho. Terus buat Kang Abah Kerdil,
0: Abah Kerdil.
1: Terus buat Kang Panji Alam Barja. Terus buat buat Pajak Cinta. Terus buat Kang AM. Terus buat Arya

0: Kawakai.
1: Hmm.
0: Terus buat Kang Fajri Tasjitra. Terus buat Kang Irfan, Kang Surya.
1: Mm-hmm.
0: Terus buat semuanya aja.
1: Semuanya aja. Spesialnya?
0: Ya, satu lagi buat Laos.
1: Oh, ayah deh ini.
0: Mm-hmm. Spesialnya buat si Cinta aja.
1: Oh iya, mangga.
0: Mantapnya buat Ido ya, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak.
0: Ucapannya Assalamualaikum.
1: Oh, ayah kene ya itu.
0: Oh,
1: astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, di belakang Kang Ega satu lagi boleh deh, siapa ini? Halo.
2: Halo juga, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Doyang pantun, Fortuna FM, genjreng
1: euy. Genjreng euy. Cejule, kita langsung jingle kan? Yuk, berangkat.

0: Genjreng euy. Mangga Cejule.
1: Itu gunung, ini gunung, tengah-tengah pohon zaitun dan pohon kecipir. Bingung, aduh bingung. Bantunya miskin,
0: aduh, taya stok.
1: Bantunya bikin,
0: panyate.
1: Mikir dulu pantunnya, ntar lah. Dianjuk menang tuh.
0: Oh, jadi kasbon heula ieu teh.
1: Itu.
0: Oh, ya udah atuh, sok mangga mau lagu apa?
1: Lagunya itu aja. Cinta segitiga. Iya.
0: Rumit tuh nya.
1: Iya, cinta segitiganya, cinta pada diri sendiri, cinta pada anak dan cinta pada Incu Maung.
0: Oh, Incu Maung, siap. Nah, ini dari Rido Romanya.
1: Ada yang itu enggak yang Rita Sugiarto?
0: Oh, ini teh kayaknya cuma Rido Roma doang dan Soneta.
1: Oh, yang Soneta aja.
0: Oh ya udah, boleh. Mangga kirim salamnya Cijule.
1: Buat saudara Fortuna aja. Selamat mendengarkan acara Goyang Pantun. Buat Rido sama Teh Nilu jadi kerja, selamat bekerja.
0: Terima kasih banyak.
1: Salam sayangnya buat si Jule dan keluarga.
0: Berikut Incu Maung.
1: Iya. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ce Jule. Iya, Saudara Fortuna semuanya nih, sepertinya kita sudah masuk nih beberapa list lagu. Tapi sebelum itu, Saudara Fortuna semuanya nih, Rido mau ngasih informasi yang pastinya menarik nih. Dan pastinya ini butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, atau kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman nih. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke OG Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieplex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Waduh, kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Nah, bukan cuma itu, banyak banget varian menunya, lengkap banget buat nemenin aktivitas Saudara Fortuna semuanya. Yang pertama ada burger Oji dengan patty tebal dan saus yang melimpah dan tumpah-tumpah. Mau cemilan yang hangat, pesan aja dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Nah, ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan dan pastinya murah-murah banget. Nah, gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang pastinya murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja, inget 10 ribuan aja. Dengan fasilitasnya yang lengkap, tempatnya yang luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Movieplex.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.
1: Cek, punten.
2: Mangga.
1: Beli sabun.
2: Prek
1: marandi, sabunnya
2: Sabun Nuvo family-nya.
1: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
2: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
1: Leuh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
2: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
1: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
2: Pisan.
1: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
2: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
2: Ih, mangga tuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hai, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada Delicia.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woi. Dari Wings Food.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
7: Ariel. Hai semua.
8: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Oi.
5: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai.
5: Hai.
4: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya benar.
4: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
1: Oh, apalagi ya? Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
4: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
4: Serius?
5: Iya.
4: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
4: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
4: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
4: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
4: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
4: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.

krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, kita kembali lagi di Gotun. Dan pastinya untuk saudara Fortuna yang mau nih pantun-pantun pada sore hari ini, boleh banget ditunggu. Ini sepertinya sudah ada telepon yang masuk nih. Coba kita angkat. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang pantun Fortuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy. Kang Joko Tauu.
1: Hadir.
0: Hadir. Kang Joko, sudah siapkah kita jinglekan?
1: Berangkat.
0: Yuk, berangkat.

0: ke Jrengga, emang enggak?
1: Nanam strawberry di samping rumah.
0: Cakep.
1: Bawah. Lagi mencari pendamping yang istiqomah.
0: Asik.
1: Yang ramah.
0: Asik.
1: Yang beribadah.
0: Oke. Okay.
1: Baik hati sejati kayak itu namalah.
0: Oh, etanya panduranya.
1: Bandur, sayang menyayangi gitu itu namalah.
0: Bangga bangga bangga bangga. Eta mah borongan pantunannya.
1: Oke, eta mah
0: luar biasa.
1: Pantun ini eta mengemplar.
0: Ngemplar ya. Betul betul.
1: Ya, kereta api yang enggak bisa di stop itu.
0: Benar banget. Ya udah lagunya mau apa Kang Joko?
1: Lagu
0: apa tuh?
1: Resah dari Mansur yang lagu cewek.
0: Resah, resah ini
1: dari
0: teh.
1: Mansur.
0: Oh iya, ada ini.
1: Yang cewek katanya.
0: Yang cewek teh. Wah, ini adanya dari Mansur doang nih. Resah teh.
1: Aduh itu.
0: Gak apa-apa itu. Tuh. Mangga tuh salam-salamnya Kang Joko. Dipersingkat aja Kang Joko ya salam-salamnya.
1: Kalau enggak ada mah itu ada rindu. Enggak ada cewek banyak.
0: Enggak ada. Apa tuh?
1: Itu aduh rindu purnama lah.
0: Rindu purnama.
1: Yang ada blangdutnya
0: nih. Rindu purnama ini dari Lesti Kejora.
1: Lesti Kejora?
0: Iya.
1: Oh, enggak apa. Yang lain.
0: Apa tuh sok?
1: Siapanya? Kurang apa lah?
0: Udah tuh resah aja tuh.
1: Ah iya weh lah Pangeran Dangdut lah.
0: Pangeran Dangdut. Boleh sok salam-salamnya. Dipersingkat salam. Aja Kang Joko.
1: Singkat buat semua aja tuh lah.
0: Semuanya aja mangga.
1: Spesial di dowe tadi mah itu minumin.
0: Ada Mbak Nino. Oh, lagi bikin do tangga lagu nih buat besok.
1: Oh, iya. Ya gitu aja lah.
0: Terima kasih banyak.
1: Semoga sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Joko Tauu. Ini tapi sebelumnya Soda Fortuna semua ini kayaknya udah ada komen-komen yang masuk juga nih, udah rada lumayan banyak nih supaya terbacakan semuanya ya. Rido coba bacain di WhatsApp-nya Fortuna. Ini ada dari Bang Lens nih. Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Pergi ke pasar membeli rambutan. Cakep. Jatuh sebiji di jalan raya. Hari ini penuh tantangan. Waduh, kenapa nih? Hari ini penuh tantangan, tetap semangat jalani semua. Waduh, genjreng euy. Lagunya Istana Derita dari Mansur S. Salam genjrengnya untuk Teh Mel, Mak Nini, Ujeng J, Mamah Rita, Kang AM, Waaing, Waong merenya. Po Aing nih. Kang Egi, Teh Aren, Teh Mabo, Po Nura dan Bantas, ADG, Teh Olive, Teh Mano, Marin, Manini, Lisna semuanya aja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, selanjutnya juga ini ada dari Teh Fitri nih. Goyang pantun Fortuna FM genjreng euy. Teh Fitri Imu Cikaret pantunnya kalau mau apa nih? Kalau mau menanam tebu, tanamlah di dekat pohon jambu. Kalau kau bilang cinta padaku, bilang saja I love you. Aduh. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesialnya buat suami bawel A Erwin Ijem katanya yang kerja di Brunei. Ucapannya genjreng euy. Lagunya pengen Joko Tingkir. Boleh, mangga. Oke, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya kita coba deh ini angkat telepon satu lagi biar pas di 4. Halo.
2: Halo juga. Goyang pantun Fortuna FM genjreng eh.
0: Genjreng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, Don ganteng sehat.
0: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Syukur atuh itu yang selalu diharapkan ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga selamanya sehat, ada dalam lindungan Allah ya.
0: Amin, doa sebaliknya. Teh Aren.
2: Amin. Ya.
0: Sudah siap kita jinggalkan?
2: Berangkat.
0: Berangkat.

0: Jreng euy.
1: Geun jreng euy, mangga.
0: Kerido. Bisa kotem.
1: Heeh.
0: Apa teh? Yoga Ihat beli jamur. Aido yang sangat ganteng, apa kabar? Semoga sehat panjang umur.
1: Amin, doa sebaliknya. Terima kasih banyak.
0: Satu lagi ya.
1: Boleh, mangga.
0: Layang-layang, terbang layang. Apanya? Syukupai.
1: Aduh, ngebleng.
0: Pasar malam bawa serambi. Kalau siang terbayang-bayang, kalau malam
1: Gajreng, aduh, tiba-tiba hilang ini suaranya. Coba bentar, Teh Arena, halo, loha. Sebentar. Halo?
0: Iya.
1: Nah, ada geningnya.
0: Halo.
1: Sip.
0: Lagunya pengen itu Rindu Tapi Jauh.
1: Rindu Tapi Jauh, mangga.
0: Iya, ya, ada koplonya ada enggak?
1: Rindu Tapi Jauh, kita cek dulu Teh Arena ya.
0: Yang cewek sama cowok.
1: Rindu Tapi Jauh. Teh, oh iya, boleh. Salam-salamnya buat ada siapa ya nih?
0: Buat yang beresannya, Mas Joko tahu.
1: Mas Joko.
0: WA. Buat Kang Ega, Bang Cintanya.
1: Iya. Yeah.
0: Buat Teh Meliandri, buat Maiis, mana nih Mami Papi, buat Kang AM, buat Bayusman, Kang Surya, Kang Herlan ya. Kang Budi, buat Kang Deden Bantas, Kang Heru Libra, Pok Nuro, Kang Basar, Kang Santana, Mama Sam, buat Mama Rita, buat Mama Indah. Buat Nenek Sipa Serpa, buat Teh Jule tadi ada ya.
1: Teh Jule
0: buat
1: betul.
0: Buat Daca, Mama Sipa juga. Pokoknya buat
1: semua
0: pada dengerin aja. Ya.
1: Siap.
0: Spesialnya buat yang ganteng bareng yang cantik. Ido bareng Penino ya. Tetap semangat sehat selalu.
1: Amin.
0: Sampai jam berapa tugasnya?
1: Aku sampai jam 5 nanti masuk lagi jam 9.
0: Iya. Sampai tuntas ya?
1: Iya, sampai tuntas betul.
0: Bagus maminya ya.
1: Mamingan di radio.
0: Paling sayangnya.
1: Iya.
0: Tetap aja deh buat Sinochan bareng Xiao. Terima kasih ya.
1: Sama-sama. Terima
0: kasih Senja juga ketinggalan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Are. Kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, nanti kalau misalkan setelah lagu-lagu yang di list masih ada waktu, kita coba buka lagi, tapi kita putarkan dulu ini lagu-lagunya. Jangan kemana-mana, tetap di GoTune Fortuna FM. Kenjreng euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

0: 90,7 Fortuna FM di Jering Isu Dara Fortuna. Enggak kerasa ya, Bang Ido.
1: Yap, betul sekali Mbak Nino.
0: Oke, kita bertemu di akhir acara saja ya, karena memang waktunya samporot pisan. Saudara Fortuna, terima kasih untuk Anda telah bergabung.
1: Iya, betul.
0: Mungkin karena tadi Bang Ido yang telah mancuk terus ya di ruang siar Fortuna. Ini terima kasih buat Ujeng Jay, Kinjering,
1: Kinjering kan pokoknya.
0: Kumaha sudah banyak lagu-lagu yang kita seputar ya.
1: Iya,
0: jam
1: betul.
0: Berapa sekarang? Tinggal 7
1: sekarang,
0: menit lagi ya.
1: Betul banget nih. Kurang lebih tinggal 9 menit lagi Mbak Ninu.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Nanti ketemu lagi di jam 5 kalau dengan suara saya ya.
1: Iya, betul.
0: Bang Ridho nanti jam 9 malam.
1: Iya,
0: dengan ngarondanya.
1: Dengan ngarondanya sampai tuntas.
0: Bang Ridho dengan ngaronda cenanya. Oke deh ya.
1: Oke.
0: Kita pamit ya.
1: Iya, kalau begitu

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Dengki. Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara Fortuna. Kita jumpa lagi sekarang di Anjang Sana Fortuna ya. Gerang lebih setengah jam ke depan. Kalau ya satu jam sih sebetulnya, cuma waktunya juga sangat sempit hari ini. Kita akan bersama dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tapi jangan lupa saudara Fortuna, ini buat Anda yang sekarang mungkin lagi mencari-cari atau tengah mencari tongkrongan atau tempat yang pas untuk work from cafe, terus juga arisan dan kumpul komunitas ya, atau juga sekedar tempat nunggu anak sekolah. Jangan salah pilih tempat, langsung saja meluncur ke Uji Sukabumi yang tentu saja solusi yang tepat, tempat yang nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex ya. Karena Uji Sukabumi ini wajib jadi pilihan utama Anda, karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran enggak ada tandingannya. Terus juga kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget ya. Oke, bukan cuma itu saudara Fortuna, varian menunya juga lengkap. Buat temenin Anda, ada burger Oji, terus juga dengan patty tebal dan saus yang melimpah, yang tumpah-tumpah. Terus juga kalau misalnya Anda mau cemilan hangat juga ada. Jadi boleh pesan dimsum Oji yang padat daging dan super lembut. Jangan lupa juga nih buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut ya. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja dan es krim hanya 5 ribuan. Jadi pada murah-murah ya. Jadi gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Uji Sukabumi Anda juga bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan aja. Ingat ya, mulai dari 10 ribuan saja. Dengan fasilitas lengkap, tempatnya luas, dan buat Anda yang bawa anak-anak juga dijamin mereka bakalan betah. Oke, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Uji Sukabumi Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Multiplex ya. Di 21 menit sekarang lepas dari pukul 17 alias pukul 5 sore digenjringkan 0815 514 907 907. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM genjring euy.
0: Genjring juga Kang Egi terus manco Fortuna ya.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu apa?
1: Pengen itu lah.
0: Apa? Apa?
1: Kau Sama Waktu dari Andaran Sepati.
0: Oh, Kau Sama Waktu. Boleh buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Teh Ranti, Anibar, Juni Sebelak, Maman Apero, terus buat Teh Meliandri, Teh Mama I, Teh Jule, Teh Olivia Senja,
0: siap.
1: Teh Gula Aren, Madini, Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana, Kang Basar, Kang Herlan, Kang Reja.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Pak Ben, Abi Cikundul. Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Cinta.
0: Oke.
1: Mantapnya buat Manina, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk Kang Egi hadir di acaranya Anjang Sana Fortuna. Waktunya sebentar lagi waktu maghrib jam sebarahannya. Sebentar saya lihat dulu waktu maghrib nih. Jam berapa? Coba lihat waktu jadwal adzan. Jadwal sholat hari ini pukul 17 lebih 47 menit ya. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Iya,
0: Mama Rita mau lomba apa nih, Ma?
2: Mau kemarin baru 17.
0: Kemarin boleh. Buat siapa?
2: Buat yang barusan. Siapa tuh yang barusan tuh?
0: Yang barusan teh Kang Egi.
2: Oh iya, buat Kang Egi.
0: Oke.
2: Salam sama Egi. Pokoknya dikumin aja deh buat
0: siap
2: semuanya.
0: Siap, mangga, mangga. Yo, waalaikumsalam. Terima kasih. Untuk siapa? Untuk Mama Rita di belakangnya, lo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Anjang Sana Fortuna, Indri.
0: Nah ini dia, Bah Kerdil 1. Di sini, di save-nya. Bah Kerdil 1, jadi Bah Kerdil 2, Bah Kerdil 3.
3: Emang ada 3?
0: Oh gitu ya, ada berapa nomor ini Bah Kerdil 1 di sini mah berarti ya? Emang ada berapa nomornya? Oh ternyata banyak nomor.
3: Ini dulu,
0: itu. Cuma ini aja ya. Yang lain mah tidak ada. Yo, Bah Kerdil mau lagu apa, Bah? Mangga.
3: Lagunya ini aja tuh, dia lagu Indonesia tau
0: kan? Lagu Indonesia populer, Mangga.
3: Oh, populer ini aja yang baru boleh kan?
0: Boleh, yang baru ya.
3: Kowah Nyawa.
0: Waduh, dari siapa itu?
3: dari Respati, kalau under Respati.
0: Ini ada Respati mau naiknya kok sama waku.
3: Oh itu.
0: Yang lain atau?
3: Seharusnya aku aja. Seharusnya aku aja.
0: Seharusnya aku. Boleh. Buat siapa?
3: Kirim salamnya buat yang Egi juga, buat yang Marusan, buat Arem, buat ini. Pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya. Eh di mana itu teh Abah Kerdil teh di mana Linggih teh?
3: Di kawasan Gua Para.
0: Oh Gua Para. Oh pasti dingin banget ya jam segini mah ya.
3: Mantep
0: lah, siap. Oh, enggak usah pakai AC bener. Bener-bener ya, siap lah kalau demikian ya. Boleh.
3: Spesialnya buat Salina.
0: Siap mangga. Yuk. Ya, siap.
3: Ucapannya
0: Jreng. Jreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saurang dewenya nih karena waktu maghrib sebentar lagi nih. Halo.
4: Halo juga. Kanjang sana Fortuna FM gini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teh Aren lagunya gabung ya.
4: Oh iya.
0: Karena enggak bakal keburu.
4: Ya udah, apa-apa.
0: Boleh.
4: Buat yang barusannya Abah Kerdil.
0: Oke.
4: Buat yang Ega, Bang Nini, buat Mami Popi.
0: Iya.
4: Semuanya aja deh.
0: Siap, Teteh.
4: Buat Teteh yang cantik ngawi tugas, tetap semangat sehat selalu. Paling saya buat Cinocan bareng Kiao. Sampai jam berapa teh tugasnya?
0: Sampai selesai udah ini selesai kok.
4: Oh iya, udah.
0: Oke. Siap misami. Waalaikumsalam. Hatur nuhun teh Arennya. Lagunya gabung ya buat yang lainnya juga kalau misalnya mau gabung di acara Anjang Sana Fortuna. Halo.
5: Halo juga.
0: Ya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anjang Sana Fortuna FM. Genjreng. Kang Heran kirim salam langsung spesial buat siapa nih? Karena kan waktunya nih.
5: Spesialnya buat semuanya aja. Untuk saudara Fortuna.
0: Yo.
5: Yang udah naik, yang belum naik juga.
0: Iya, siap.
5: Tunggu di acara
0: yang lainnya. yang lainnya. Karena kan ini waktunya sampurnya kalau ajang sana mah cuma 1 jam kurang ya.
5: Boleh.
0: Oke. Ya siap.
5: Siap buat ini aja ya.
0: Yo mangga-mangga. Yo terima kasih. Yo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya. Baik saudara Fortuna, nanti kita gencarkan kembali ya karena waktunya sampurat nih. Hai Manini, hai Bang Len, hai Mas Joko Tahu, selamat sore ya. Selamat sore untuk Bu Jengje juga, Kang Musnya juga ya. Kemarin Mama Rita.
6: Kemarin
0: untuk ini dulu dong, untuk Kang Egi dulu ya kau sama waku. Ngaclok. Kang Egi dulu yang pertama gitu. Baiklah. Tuh Kang Egi kau sama waku ya. Yang lainnya digabung ya.

Iya, 90,7 Fortuna FM Genjring. Sabtu akhir pekan tanggal 27 Juni 2026 ya. Ya sudah dibagi rapot, ya sudah mulai libur panjang. Selamat berlibur panjang saja saudara Fortuna ya. Memang sih akhir pekan adalah periode waktu di penghujung minggu yang memang dikhususkan untuk Anda yang selalu misalnya mau beristirahat atau berlibur dari rutinitas kerja dan sekolah misalnya, seperti itu ya. Oke, yang jelas hari ini kita akan bersama namun waktu jualah yang memisahkan. Kebersamaan kita akan segera berakhir. Dan untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, kita akhiri saja Anjang Sana Fortuna. Terima kasih kebersamaannya yang sudah telepon, yang sudah bergabung. Mohon maaf yang tidak terputarkan lagu-lagunya. Dan mohon maaf juga apabila ada yang tidak terangkat teleponnya ya. Bang Len, selamat petang. Kang Mus juga terima kasih, selamat petang Anjang Sana Fortuna FM Genjring. Selamat sore Teh Min, kawasan Nagrak Sukaraja hadir Genjring, terima kasih. Hatur nuhun. Terus juga Kang Ujeng J juga terima kasih. Yang sudah miskom-miskom juga terima kasih banyak ya, yang tidak terangkat. Manini, Kang Herlan, Teh Aren, ada Mahmud, Baker D, Mama Rita, Mas Joko Tau, Kang Ujeng J, terus juga Kang Egi. Oh tadi ada itu ya di jam 3 sore acara Gotun, banyak banget ya. Oke, hatur nuhun sedayana telah bergabung. Saya pamit ya, Nindu pamirsa. Insya Allah ketemu lagi besok di hari Minggu ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencaci maki tidak bisa dibenarkan. Dalam cerita lain, ketika Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengerahkan pasukannya, terdengar makian dari mulut pasukannya. Makian itu dialamatkan kepada Muawiyah dan para pasukannya. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian memaki mereka?" Mereka balik bertanya, "Bukankah mereka itu sesat?" Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjawab, "Apakah memaki itu benar? Apabila mereka itu batil, maka caci maki itu juga benar."

0: Oke, yo, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, ey. Oke, saudara Fortuna, selamat sore ya. Selamat sore menjelang malam. Sekarang kita ada di hari Sabtu ya, gak kerasa tuh. Dari Senin ke Sabtu. Padahal udah jeda berapa hari gitu ya, tapi gak kerasa, tetap nanti dari Sabtu ke Senin, dari Senin ke Sabtu lagi. Muter terus pokoknya. Dan sekarang ada di tanggal 27 Juni 2026 yang termasuk ini akhir bulan ya. Nah, siapa nih saudara Fortuna yang nungguin gajiannya? Apa udah pada gajian? Oke, saudara Fortuna, kembali lagi ya bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari di acaranya Ajep-ajep nih. Ini tuh saudara Fortuna yang mau nge-request lagu dangdut, boleh banget di komen-komen di postingan terbaru kita atau di telepon 081514907907. Oke, langsung aja deh kita angkat nih. Penelpon pertama kita ada siapa nih? Ada Abah Ode nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Genjreng. Mau lagunya jam 7 ada enggak?
0: Jam 7?
1: Ya.
0: Bentar,
1: kita ada Mansur. Ada.
0: Ada. Boleh.
1: Oh iya, kirim-kirim ya buat semoga sehat selalu keluarga ya.
0: Oke.
1: Ya buat Marin, buat Ahok. Ya buat
0: siap.
1: Buat itu tuh. Ah, buat Lantas.
0: Oke.
1: Buat itu yang panggil ya. Pokok namang buat semuanya aja.
0: Oh, buat jadi semua aja.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Permantap buat mau bintang kejuara atau pelasa yang punya pantai tinggal agar minta. Siapa nama? Itu ada pertunan.
0: Assalamualaikum. Genjreng, ey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi lagunya di sini pengen jam 7 dari Mansur. Kalau begitu langsung kita genjrengan ya. Untuk saudara Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng.
2: 90,7 Fortuna FM.

0: We enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, ya 10.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng ey. Oke, masih ada acara yang sama ya, ajep-ajep nih. Langsung aja kita angkat penelpon kedua kita. Ada Teh Anibar nih, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Genjreng
2: ey. Sehat ya.
1: Alhamdulillah, Teh Anibar gimana sehat Teh?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah di situ halo dok hujan.
2: Halo
1: dok. Halo dok.
2: Fortuna halo dok ya.
1: Halo dok di sini aman.
2: Di situ baru ketemu
1: kali. Iya baru ketemu lagi ya. Oke Teh Anibar boleh lagunya mau apa Teh?
2: Pengen serigala berbulu domba ya.
1: Oh serigala berbulu domba.
2: Iya.
1: Boleh.
2: Alamnya. Buat semuanya aja ya dikumkan malam minggu semoga pada sehat.
1: Amin amin.
2: Semoga ya, mantap buat bang itu sama bang Hari ya.
1: Oke.
2: Semoga pada sehat semangat.
1: Siap.
2: Malam minggu ya.
1: Hai malam mingguan nih Teh nggak Teh?
2: Malam mingguan di rumah.
1: Ah oh, di rumah aja.
2: Capek.
1: Oke siap.
2: Terima kasih.
1: Iya Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Teh Anibar. Oke, jadi lagunya Serigala Berbulu Domba. Ai, ngeri-ngeri sedap ya judulnya. Oke, kalau begitu kita genjrengkan dulu. Tapi sebelum kita genjrengkan di sini ada satu promo yang harus kita putar. Jadi untuk Saudara Fortuna jangan kemana-mana karena lagu akan diputar setelah yang satu ini.
3: Fortuna FM 90.7 enak didengar, nyaman di hati. Radionya Sukabumi.
4: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
5: Ya harus tetap sehat, bro.
4: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
5: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
4: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
5: Betul, Ultra K.
6: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
7: Ultra K.
8: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
9: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
10: for FFM.

0: Nikmati enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, 90,7 Fortuna FM dari Lepang Genjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, ey. Oke, sekarang udah jam 18.30 menit nih. Jadi langsung aja kita angkat lagi panelfon ketiga kita. Ada Kang Egy.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna ajep-ajep. Genjreng, ey.
1: Genjreng, ey.
2: Mana kabarnya Adita, sehat?
1: Alhamdulillah, Kang Egy gimana sehat?
2: Alhamdulillah
1: sehat terus ya Kang Egy mah euy.
2: Iya. Kan hayang nelpon heula sama Mang Apel.
1: Oh, eta oh bener jadinya malam mingguan teh.
2: Jadi atuh.
1: Oh.
2: Atuh jam sakieu mah tepi ka ditu da lah.
1: Aih.
2: Jam 8 gitu.
1: Ai eta bener euy. Diseriusin sama Kang Egy ini.
2: Atuh udah serius.
1: Oke.
2: Pengen lagunya ya.
1: Boleh, lagunya mau apa Kang?
2: Bahagia Sederhana dari Cita-Cita Tak.
1: Bahagia Sederhana.
2: Ya ada.
1: Oh gak ada.
2: Ada ya.
1: Bentar ya.
2: Kirim salamnya aja.
1: Oh boleh.
2: Buat Mama Ranti, Mama Rindu, Ma Is, Teh Meli Andri, Teh Jule, Teh Olivia Senja, terus Anibar, terus buat Kang Maman Apero, Yoni Seblak, terus buat Teh Lisna, Teh Nurma, Teh Dewi Sulastri, terus buat Pak Ben, Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Joper Santana, Kang Basar, Kang Helan, Kang Reja, Kang Abi, Jeng Neemna, terus buat Budi jeung Mama Depi, terus buat Teh Asti, buat Kang Banlen, terus buat Dokota UU, terus buat Teh Gula Aren, terus buat Nina ya, terus buat Abah Kerdil, terus buat Mama Nura, terus buat Mama Sam, terus buat semuanya, buat Wah Aong sama bebeknya. Ucapannya ada enggak lagunya?
1: Ada. Bahagia itu sederhana.
2: Nah, eta.
1: Ituan jadi tadi teh enggak ada.
2: Ganti meureun.
1: Bisa gantinya?
2: Iya, itu. Spesialnya ya.
1: Oke, boleh.
2: Buat si cinta aja. Mantapnya buat Adito ya, semoga sehat selalu. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi lagunya itu dari Cita-Cita Tak. Judulnya Bahagia Itu Sederhana. Nih Kang Egina sedang berbunga-bunga. Jadi weh, bahagia itu sederhana. Tinggal telepon Ayang Beb. Oke, kalau begitu langsung aja kita kencengkan ya. Untuk Soda Fortuna jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal ngangkat telepon lagi. Jadi tetap manco Radio Fortuna ya. Kalau begitu kita genjrengkan, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng, eh.

0: Waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 7 malam di acara Fortuna Acip-Acip ya. Dan kita akan coba terima telepon tentu sampai jam 8 ya. Di acara Fortuna Acip-Acip. Langsung aja nih coba.
1: Oke, ada siapa nih? Halo.
0: Halo juga.
2: Fortuna Acip-Acip. Genjreng,
1: ey. Genjreng, ey.
2: Apa kabar Bang Hari? Kenal di Eldo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Suara cari kawan gendera mana.
0: Sebaliknya bagaimana nih?
2: Alhamdulillah, pagi.
0: Oke, kalau pagi sehat. Langsung aja request lagunya apa kira-kira?
2: Lagunya itu aja Bang. Ke Kerudung Kepasuan.
0: Oh.
2: Dari Mansur.
0: Mansur.
1: Siap, boleh.
2: Kirim-kirimnya buat Teh Animar, buat Teh Aren, buat Meliandri, buat Brian Bantas, Kang Beri sama DM-nya. Pokoknya buat semua semua aja. Spesial buat Siti aja di rumah di Bumi.
0: Ya, ya, ya.
2: Spesial kedua buat yang mandu aja, semoga panjang umur.
1: Amin.
2: Rezekinya dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Fortuna, aja bajet.
1: Genjreng,
2: eh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Waong. Dan langsung aja kita nikmati bareng-bareng ya. Dan kemana-mana tetap di acara
1: Ajab-ajab Fortuna FM. Genjreng, eh.

0: Oke, sementara waktu tinggal 8 menit lagi menjelang jam 7 di Fortuna Aji Pak.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk Waong. Lagunya sudah kita dengar. Di belakangnya Waong
1: ada siapa nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Fortuna ajep-ajep. Genjreng, ey.
1: Genjreng, ey. Sama siapa ini?
2: Siapa, Lesi? Ayo.
1: Siapa ya?
2: Ayo, siapa yang kemarin ketemu?
1: Teh Aren?
2: Oh, Teh Olive. Ketemu ke itu, ke Fortuna.
1: Teh Olive?
2: Iya.
1: Oh, Teh Olive.
2: Adito, Bang Haji.
0: Yuk, mari. Lagu apa nih kira-kira nih?
2: Kabut biru.
1: Oh, kabut
0: boleh.
1: Biru.
0: Buat siapa?
2: Buat yang udah pada naik ya, ada Waong tuh gitu ya. Ada kami baru. Buat Marin, buat Meliandu ya.
1: Oke. Okay.
2: Buat semua-semua saja.
1: Boleh.
2: Tanpa terkecuali buat Adito bareng Bang Haji ya. Semoga selalu ucapannya sudah kata yang paling indah. Selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung saja kita nikmati dari LP Skysi.
1: Oke.
0: Yang kemana-mana tetap di acara
1: Fortuna ajep-ajep genjreng.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: 107.9 FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi. Genjreng ey. Masih di acara yang sama, yaitu Fortuna Ajib-Ajib nih, bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari Sanosa. Oke, langsung aja kita angkat nih penelpon berikutnya. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna Ajib-Ajib Genjreng ey.
0: Genjreng ey.
1: Selamat malam Bang Dito.
0: Selamat malam juga Kang Abi Cikundul. Semangat teh Mel.
1: Iya, alias Bang Toyib.
0: Hey, oh iya Bang Toyib, ketang. Iya. Benar. Gimana Bang Toyib? Sehat?
1: Alhamdulillah Bang Dito lagi sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, langsung aja Bang Toyib, lagunya mau apa Bang Toyib?
1: Lagu nate pengen ditelan alam, ada gak?
0: Di oh enggak ada Kang, ditelan alam.
1: Enggak ada.
0: Mm-mm. Di tepi pantai. Kalo... Di tepi pantai.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Kalau ada mah Bang Toyib atuh.
0: Oh, Bang Toyib wali ya kalau enggak salah ya?
1: Bukan dangdut, nah.
0: Oh, dari siapa? Saskia?
1: Ada meren di Irma. Situ dangdutnya.
0: Ada Irma.
1: Iya, enggak apa-apalah ada Irma.
0: Oke, boleh.
1: Kirim salamnya ya.
0: Boleh.
1: Salamnya buat siapa? Egi.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kang Cepi sama Mamah Nurulnya.
0: Siap.
1: Buat Pak Aung, Teh Lisna, okay. Teh Olik. Terus Pak Ben,
0: okay.
1: Teh Ranti.
0: Siap.
1: Teh Anibar. Terus buat Teh Meliandri. Spesialnya okay. Buat Bang Dito aja ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya di sini Bang Toyib nih. Jadi langsung kita genjreng kanan untuk Sada Fortuna. Jangan kemana-mana, tetap di Fortuna aja. Genjreng.

0: Happy enjoy bersama R. Mutakin dan Abijar.
1: Oke, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng, oke, saudara Fortuna tidak terasa. Sekarang waktu udah menunjukkan pukul 19:26 nih. Jadi masih bisa kita angkat sekitar 3 atau 4 penelpon lagi. Oke, langsung aja nih. Penelpon selanjutnya ada siapa? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Genjreng,
1: ai Teh Mel nih.
2: Iya. Kabar?
1: Alhamdulillah baik. Gimana Teh Mel kabarnya? Alhamdulillah. Puncak Payung kena haldo atau hujan? Oh, Teh Mel sinyalnya nih. Halo.
2: Halo, halo.
1: Oke.
2: Halo, do, do.
1: Oh.
2: Hari ini.
1: Alhamdulillah ya, halo, do. Panas ngelentrang. Alhamdulillah sehat. Oke, Teh Mel ini sinyalnya sepertinya kurang ini ya. Gak apa-apa, langsung aja Teh. Lagunya mau apa? Apa? Halo Teh.
2: Halo, halo.
1: Lagunya apa Maya, Teh?
2: Adi. Bunyi pipi.
1: Hah?
2: Dia Mimi pipi dari Siti Badriah.
1: Coba bentar.
2: Halo.
1: Halo, kita cek.
2: Ada enggak?
1: Siti Badriah.
2: Iya, Mimi pipi.
1: Siti Badriah.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo. Apa Teh coba tadi judulnya?
2: Mimi Pipi.
1: Oh, Mimi Pipi.
2: Mm-mm.
1: Oh, boleh. Ada. Salam-salamnya Teh boleh buat siapa?
2: Buat Bang Toib ya yang barusan.
1: Oke.
2: Buat Mama Ibu ya Anibar. Ya. Kang Ujeng J, Mama Rita, Marin, Teh Olive.
1: Oke.
2: Buat semuanya aja lah.
1: Boleh.
2: Iya, spesialnya buat tadi itu ya, sehat selalu.
1: Amin, amin.
2: Sama Bang Hari ya.
1: Amin. Betul, sama Bang Hari.
2: Semoga sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya.
1: Amin. Hatur
2: nuhun Adito. Assalamualaikum. Genjreng euy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Teh Mel. Oke, lagunya di sini dari Siti Badriah, Mimi Pipi. Langsung aja kita genjreng kan. Jangan kemana-mana, tetap di Fortuna aja, Pajap. Genjreng, euy.

0: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K, Ultra K. Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai. 90,7 Fortuna FM.

0: sementara waktu tinggal 21 menit lagi menjelang jam 8 malam. Jadi pertemuannya akan segera berakhir lah. Kita langsung terima lagi nih di Fortuna Ajib Ajib. Halo, selamat malam.
1: Halo juga, malam juga Fortuna Ajib Ajib.
2: Genjreng,
1: ey. Kang Haji Adinto, sehat selalu ya.
2: Amin, amin ya Allah, herba alamin.
1: Lagunya pengen Bang Jono.
2: Oh,
1: dari
2: Bang
1: Satya
2: Jono.
1: Gotik.
0: Bang Jono ya.
1: Ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Teolivia Senja ya.

0: semuanya yang pada nyimak, pada dengerin.
1: Oke.
0: Okay. Spesial buat Bang Haji, bareng Adit yang lagi tugas, tetap semangat dan selalu.
2: Amin,
0: super
2: amin.
0: Buat Kinochan, Bang Cao, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung saja kita nikmati lagunya dari Zaskia Gotik. Jangan kemana-mana, tetap di acara
2: Fortuna Ajep-Ajep Kenjreng.

0: Oke, sebuah lagu milik dari Zaskia Gotik dengan Bang Jono.
1: Oke.
0: Khusus untuk Aren ya. Terima kasih Aren, selamat mamingan saja. Semoga malam minggunya bahagialah.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Oke, di belakangnya lagi kita akan coba angkat. Tanya siapa
1: nih? Ada siapa nih?
0: Coba. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo.
0: Aduh, nggak keluar suaranya. Nggak keluar suaranya. Gitu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke.
2: Gunjreng.
0: Ini suaranya orang Cianjur nih.
2: Ini susah mau masuk dari tadi, dari jam 6.
0: Lagunya apa nih kira-kira?
2: Lagunya Cinta Rahasia dari Elvi Sukaisi.
0: Boleh. MR Cinta Rahasia Mama Rita.
2: Iya.
0: Kirim salam.
2: Kirim salamnya buat Ujang J, Awang Balon, buat King Basarwa Aong.
1: Oke.
2: Yang Budi, Egi Herlan Santana, Mama
0: Boleh.
2: Nurah, Mama Indah. Buat Kang Joko, pokoknya dukungin aja deh buat semuanya.
1: Oke, boleh.
2: WH Arin Adito, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, terima kasih kembali untuk MR alias Mama Rita.
1: Oke.
0: Nah, ini lagunya dari Elvi Sukaisi. Ya, sekali lagi buat saudara Fortuna tong kemana-mana, tetap saja di acara
1: Fortuna aja Genjreng.

0: to this game.
1: Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi ya.
2: Ini
1: mungkin 2 penelpon atau 1 penelpon saja kita akan terima. Ada siapa?
3: Oke, ada siapa nih? Halo.
1: Nah, ini nih udah masuk nih. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ajab-ajab Fortuna FM. Genjreng,
3: oi. Genjreng, oi. Oh, Manini ya.
1: Betul. Manini.
4: Kuyang.
1: Lagunya langsung aja.
4: Langsung. Gadis atau janda.
1: Hai, boleh. Buat siapa?
4: Buat Neng Aren, sarang Neng Nisna, Ugeng Jay, Bang Len, sarang dari Mami Sapi, sarang Eva Tang, Jarwo, Mister Kentil, Pabrik Tahu. Spesial buat Chef Rino, Chef Hari, sarung Chef Wito, anu gara ranteng, anu kasep. Sak itu cuman ini, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih untuk Mak Nini. Dan ini pelepon terakhir lah.
3: Boleh.
1: Satu lagi. Ya. Satu lagi, kalau tidak ada.

0: Oke, waktunya habis ya.
1: Betul.
0: Jadi kita harus pamitan aja. Karena di sini udah ada dua buah lagu nih. Yang satu gadis atau janda, satu lagi dari Joni Iskandar.
1: Oke, siap.
0: Oke, terima kasih atas segala perhatiannya di acara Fortuna Ajib-Ajib ya.
1: Betul.
0: Untuk hari yang keberapa sekarang?
1: Sekarang hari yang ke-27.
0: Iya, di bulan Juni 2026.
1: Betul.
0: Terima kasih. Mohon maaf. Untuk yang di Facebook udah baca belum?
1: Belum.
0: Ah, coba baca dulu lah.
1: Boleh.
0: Sebelum pamit ada waktu nih, 8 menit lagi.
1: Kita baca-baca. Absen-absen mungkin ya.
0: Kita absen. Yang dari dulu. Facebook, ada yang pertama dari siapa kira-kira?
1: Ada dari Socha nih. Boleh. Socha dari Banjarnegara Jawa Tengah.
0: Oke.
1: Terus ada Reni Rentina. Mm-mm. Terus juga ada Gusti Gede Loka Biantara ya dari Bali.
0: Terus
1: ada Sanzung Lailatul. Ada juga Sabrashidin. Oh, Rab ya. Oh, Sab benar. Sabrashidin. Terus ada Mas Irol dari Jawa Tengah. Terus ada Laila. Terus ada Peggy Kusmawati. Terus juga ada dari Marisa Ica Marisa dari Cibadak nih. Terus ada John Sinagabornaforte ya. Dari Lampung. Terus ada Putra Asmara. Terus juga ada Iis Aisyah, Ujeng Jay, Igun Tea, Kakek Nafir, Tumiam Virgo, Sapri Lovers, Abah Waisel Samplangan, dan yang terakhir ada Bendahari.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Dan ini satu lagi ada dari Fitri Haryati. Terima kasih Fitri Haryati. Mohon maaf kita tidak dikabulkan request lagunya di Facebook ya.
1: Betul.
0: Karena acaranya banyak yang telepon nih. Ya. Oke, terima kasih dan sekaligus Hari Sanosa
1: dan juga Dita Prakasa
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi jangan kemana-mana, jam 8 sampai jam 10 kita ketemu di acara Kencan ya.
1: Betul.
0: Bersama Hari Sanosa dan juga sama Dito sampai jam 9.
1: Oke.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi.
1: Genjreng,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 10 ya, atau sampai pukul 22. Malam ini kita ketemu lagi di acara Kencan Mitra Fortuna. Dan sama Dito itu hanya sampai jam 9.
1: Betul ya.
0: Jadi buat saudara Fortuna yang punya waktu, punya kesempatan untuk request lagu di Kencan, silakan ditelepon langsung atau juga ke Facebook ya.
1: Betul.
0: Karena sudah diposting juga ya di Facebook ya. Oke, nampaknya udah ada yang masuk nih.
1: Oke, ada siapa
0: kita
1: nih?
0: Coba terima telepon nih. Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Kencan Mitra Fortuna FM,
1: Genjreng.
0: Oh, Mama Rita.
2: Iya.
0: Mama Rita, malam ini gak punya acara kemana-mana ya?
1: Malam minggu loh, Mama.
0: Malam minggunya di rumah aja berarti ya?
2: Iya, sip lah.
0: Hiburan di mana?
2: Di kamar.
0: Oh, di kamar.
2: Iya.
0: Oke, lagunya apa barusan?
2: Lagunya tiada yang lain.
1: Oh, tiada yang lain.
2: Yang asli boleh, yang covernya juga boleh, yang tadi diputerin waktu siang.
0: Tiada yang lain ya?
2: Ya, tiada yang lain, yang mana aja.
0: Boleh. Buat siapa kirim salamnya?
2: Buat Mamah Nura, Mamah Indah, Manini, Teh Melianti, Teh Mano.
1: Oke.
2: Dewi Tulasri, Kang Budi, Kang Basar Waaong, Kang Santana, Kang Iji, Kang Hilan, Jeng. Buat semua aja deh.
1: Oke, boleh.
2: Makasih banyak Adito. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakangnya lagi.
1: Coba di belakangnya ada siapa lagi nih? Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kencan Trapol FM.
1: Genjreng.
3: Semangat
1: Semangat atuh.
0: Malam mingguan jangan loyo.
3: Ya, nah. Malam mingguan bersama Fortuna Genjreng.
1: Aduh, ya, benar.
3: Lagunya pengen Ayah Aku Rindu dari Trisua, Kak.
1: Ayah Aku Rindu, boleh.
3: Iya. Buat salam, yang barusan ya. Mama Rita, Kang Basar. Buat Kang Ega bareng cintanya. Buat Kang Abi Cikundul, buat Teh Yunita Nyumsari, Mama Yati Bali, Teh Anibar, Kang Deden Gembong, Kang Deden Bantos, Kang Riru Ibra bareng isi tercintanya. Buat Manini, buat Mami Papi, buat Bayusman, buat Kang AM, buat Mas Joko, buat...
0: Duh, kenapa mati ya? Suaranya menghilang nih.
1: Iya, mengecil.
0: Suaranya kenapa jadi gak adaan nih?
1: Halo,
0: bentar ya. Takutnya dari sini nih, dari kabel-kabelnya gitu ya. Bentar, kita ngecek dulu nih. Mungkin dari kabel atau apa gitu. Coba. Halo.
3: Iya, halo.
1: Nah. Oke.
0: Kabel. Enggak ada lagi.
1: Hilang lagi.
0: Hilang lagi, Aren. Suaranya, Aren.
3: Buat
1: Amin ya Allah, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wow, ini putus-putusnya. Halo, selamat malam.
3: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy.
0: Jule.
1: Ya. Jule.
0: Juragan Lele pengen lagunya apa nih Jule teh?
3: Macam manalah.
1: Macam manalah.
3: Ya.
0: Boleh.
1: Boleh. Buat siapa?
3: Buat saudara Fortuna yang lagi mendengarkan acara Kencan Mitra Fortuna. Selamat mendengarkan. Buat Bang Hari dan Rido, selamat bekerja. Salam buat keluarga. Salam sayangnya buat Cejule dan keluarga. Berikut Incu Maung ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini bukan Rido ya, tapi
1: ini Dito.
0: Dito ya, sama Dito gitu. Oke lah kalau begitu, baru tiga, satu lagi nih.
1: Oke, boleh, siapa
0: satu
1: nih?
0: Lagi jadi empat penelpon, nanti kita putar lagunya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam. Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng
1: euy. Genjreng euy.
0: Oh.
1: Semangat Manini mah.
4: Semangat dong.
0: Oke, Manini, ini kalau itu lagunya apa?
4: Lagunya gabung aja.
0: Siap lah.
1: Boleh.
0: Mau ngucapin selamat malam buat siapa?
4: Buat Neng Aren.
0: Terus.
4: Neng Lisna, Mama Rita, sareng Bang Len, Ujeng Jay, sareng Ayah Deni, sareng Maman Apero, sareng Herlan, sareng Wang Aung, sareng Nur Hasanahna, sareng Pak Ben, Api Udin, Kang Surya, Kang Santana, Kang Asun, Kang Adut, Kang Basar, Kang Yusman, Kang BG, Kang AM, Mama Citra, sareng Kang Pajrina, Deden Bantas, Deden Gemol, sareng Dei, Neng Jule, Kok Nura, sareng Dei, Ibu Ipung Sapuro, sareng Bapak Marwan, sareng Ibu Nak, sareng Dei, Jarwo, anu engal, ya cen hoyong disenggol, Mister Centir, Dewa Lantera, Dewa Lantera, Pabrik Tahu, dikirim kumanini sataunen, spesial buat nukasep nuganteng, Cep Haji, sareng Cep Dita.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat banget nih Manini.
0: Terima kasih. Ini udah ada 3, 4 ya.
1: Oke.
0: Cuma Manini lagunya digabung, jadi kita terima satu lagi deh yang request lagu nih.
1: Oke.
0: Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Genjreng euy.
0: Oke, pengen lagu apa nih Teh Anibar?
5: Lagunya
1: nah
5: gitu ya.
1: Apa?
5: Jika itu yang terbaik ya.
0: Oh, dari jika ungu. Dari Naf. Oh, dari Ungu. Iya, iya, jika itu yang terbaik.
5: Iya, kalarnya.
0: Buat
5: yang barusan ya, buat Manini ya.
1: Oke.
5: Buat
1: Nai,
5: Malian di Arkaren ya. Sama Mama Rita. Bella.
1: Oke.
0: Terus.
5: Terus Adik Jundo.
1: Siap.
5: Terus ada semuanya aja ya.
1: Boleh.
5: Mano ya. Teologia. Oke, mau dikumpulkan ya.
1: Oke.
5: Oke, mantap. Oke, itu sama Bang Hari. Semoga selalu sehat dan semangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Teh Anibar ya. Lagunya Jika Itu Yang Terbaik. Ya udah, kalau begitu kita ke lagu saja. Terima kasih untuk semuanya dan jangan kemana-mana, tetap di acara
1: Kencan Mitra Fortune FM.
0: Genjreng.

0: Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
3: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
4: Ya harus tetap sehat, Bro.
3: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
4: Enggak macam-macam lah. Bila perlu minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
3: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi?
4: Ultra K, betul, Ultra K.
5: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu minumlah multivitamin Ultra K.
6: Ultra K, Ultra K.
7: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi, solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Movieflex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger Oji dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum Oji yang padat dagingnya dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim Oji yang teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai 10 ribuan aja. Es krim mulai 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuman mulai 10 ribuan aja, ingat ya, mulai 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex.

0: Oke, yo, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjreng, nah di Sukabumi, genjreng. Oke, saudara Fortuna, ya tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 50 menit nih. Jadi pertemuan sama Dito juga akan segera selesai, tepatnya itu 10 menitan ya. Lagi ya Bang Ari ya.
1: Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum pamit Dito nih, kita terima telepon dulu.
0: Oke, nih ada siapa
1: silakan
0: nih?
1: Silakan Dito diangkat teleponnya.
0: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa
2: Genjreng
0: ini?
2: Genjreng Mitra Fortuna. Genjreng euy.
0: Genjreng euy.
2: Malam Bang Haji sama Bang Dito ya.
0: Oke. Malam juga.
2: Gimana kabarnya? Pada sehat?
1: Kebetulan sehat-sehat nih.
0: Betul.
2: Ya, betul ya. Mau lagunya?
0: Boleh, mau apa?
1: Apa?
2: Bila Nanti dari Nabila Maharani.
0: Oh, oh, Bila Nanti boleh.
1: Kita lihat dulu ya.
2: Iya, siap.
1: Ada.
2: Kirim-kirim ya. Kirimnya buat Ratu, buat Neng Nur Laila, buat Febi, buat Ili Suryani, buat Manini, Deden Bantas, buat Ratu, buat Jule, buat Mano, buat Jule Manuana itu. Terus buat Belaren, Gula Batok, Kang Basar, Tanzana, Ujung Gay. Terus buat itu siapa namanya, Santana, Ujang Sirum. Pokoknya okay, buat semua aja. Siap buat berdua Bang Haji sama Dito.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih bagi
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gitu, terima kasih.
1: Oke, Dito, itu mungkin penelpon terakhir untuk Dito karena Dito sebentar lagi juga mau off gitu ya. Di kencan karena waktunya cuma 1 jam sampai jam 9.
0: Dan nanti dilanjut sama Kang Ido ya.
1: Dan juga Bang Hari. Betul. Tentu sampai tuntas jam 12. Silakan Dito mengucapin.
0: Oke, jadi mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja, karena salahnya itu datang dari saya sendiri dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk saudara Fortuna, terima kasih udah nemenin Dito ya untuk hari ini sampai off Dito ya, sampai sekarang. Kalau begitu, saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan pernah sia-siakan orang yang udah sayang sama kamu, karena nanti kalau dia sudah gak ada pasti bakal nyesal.

0: Makasih juga buat rasa sayang mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin nenek ya kek. Kakek baik sama nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama kakek. Maafin ya kek.

Ya, 97.7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 9 lebih 5 menit ini sepertinya Rido yang mengambil alih peran dari Bang Dito ya. Alhamdulillahirrahmanirrahimnya bisa bertemu kembali pastinya saudara Fortuna semuanya sama suara Rido dan juga masih bersama Bang Hari sampai nanti di jam 10 malam di Kencan Mitra ini. Jadi pastinya untuk saudara Fortuna semuanya yang mau bergabung pada malam hari ini boleh banget bisa langsung ke line telepon Fortuna ataupun juga komen-komen Facebook dan juga WhatsApp-nya. Tapi sebelum itu coba deh kita cek-cek and recheck dulu komen-komen Facebook dan juga isi chat dari Fortuna ya. Ini nih, sepertinya ada komen dari siapa nih? Teh Aci nih. Assalamualaikum, maaf, bener gak ini Radio Fortuna? Betul banget dong Teh Aci ya. Ibu, saya penggemar tiap hari 24 jam non-stop denger radio katanya. Oh, ini cari-cari no di FB. Wah, kalau begitu silakan naik Teh Aci, mungkin mau request-request lagunya, mangga. Iya, terus selanjutnya juga ini ada Mama Rindu nih. Assalamualaikum, malam Bang Har juga Rido di Genjreng. Selamat malam Mama Rindu. Oke, kalau begitu coba Rido cek-cek deh ini Facebooknya Radio Fortuna. Apakah sudah ada yang masuk? Kayaknya banyak sih ya ini yang sudah komen-komen.

Oke, ini mungkin Rido bacain dari yang terbaru dulu aja ya. Ini ada dari Sab Rashidin nih, dari Tembung Sumut Hadir. Oke, terus ada dari Dian juga. Assalamualaikum Hadir katanya. Terus ada Mariska Ica Marisa. Selamat malam Bang Hari dan Kadito Prakasa. Aku dari Marisa di Cibadak aja. Aku mau minta lagunya Harusnya Aku dari Armada. Salamnya buat keluarga sama teman-teman aku aja. Oke, ini mumpung masih ada Bang Dito nih. Ini Marisa udah dibacain belum nih Bang Dito? Belum semuanya ya? Oke, kalau begitu kita cariin lagunya buat Teh Ica.

Oke, lagu harusnya aku dari Armada ya. Ini sudah kita masukkan ke list Teh Marisa Ica Marisa. Oke, selanjutnya juga ini dari Aib Sukandar nih. Selalu mendengarkan acara dari Radio Fortuna FM. Acaranya luar biasa, bagus, bagus, bagus. Wah, terima kasih banyak. Selamat malam untuk Kang Aib Sukandar ya. Terus Reni Rentina juga selamat malam. Ini Mas Irul juga. Terus siapa lagi nih ya? Wah, kayaknya sisanya sudah dibacakan oleh Bang Dito ya. Oke, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, sepertinya kita putarkan lagu-lagu nih. Ada satu lagu yang tadi di request dari Marisa Ica Marisa ya. Dan mungkin nanti Dido pilihkan lagu-lagu untuk menemani malam hari Saudara Fortuna semuanya sampai nanti jam 10 malam ya. Dan kalau begitu stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Everybody in the house, clap your hands up.
0: 90,7 Fortuna

0: Iya, 97.7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya di jam 9.30 ini ya. Pastinya masih di Kencan Mitra. Dan kita kembali baca-baca komen deh kalau begitu. Ini ada dari Arif Maulana ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng Eui. Kalau sempat boleh puterin lagu Acok Talombe Kato dari Aprilian jika sempat katanya. Acok Talombe Kato ini sepertinya gak ada nih Kak Arif nih lagunya nih. Iya nih kayaknya gak ada nih Acok Talombe Kato. Ini lagu kayak daerah Minang kah? Ini selanjutnya dari Wit Harmoko juga nih. Assalamualaikum Mas Hari, Wit Harmoko dari Riau. Tembilahan hadir, selamat malam. Kirim salam buat fans radio semua aja. Request lagunya Pergi Pagi Pulang Pagi dari Armada. Buat Bang Hari semoga sehat selalu and terima kasih aja. Sama-sama Wit Harmoko. Judul lagunya dari Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Waduh, itu seperti bukan Bang Toib, kalau Bang Toib udah pulang-pulang ya. Luar biasa. Ini sepertinya yang komen-komen di Facebook Fortuna baru segitu aja nih. Nih belum ada lagi yang terbaru. Apakah kita langsung putarkan saja mungkin ya lagunya, dan pastinya kita ini dengan selisih waktu sepertinya interval terakhir. Ada yang nelpon enggak, Bang? Oke, boleh. Halo.
1: Halo. Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng. Ada yang nelpon ternyata. Selamat malam.
1: Selamat, Mak. Selamat malam, Aido.
0: Ini dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Lens.
0: Bang Lens. Selamat malam Bang Lens. Kebetulan Aido lagi gak pegang HP-nya nih. Lagi di sebelahnya. Bang,
1: ada namanya?
0: Ada, cuman Rido lagi gak dipegang, gak megang monitor.
1: Oke.
0: Gitu, lagi di depannya. Gimana Bang Lens nih, mau lagu apa Bang Lens?
1: Lagunya apa ya?
0: Ayo.
1: Itu aja lah. Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
0: Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dari Nadib Basalamah ya? Kota ini tak sama tanpamu. Boleh, Mangga, salam-salamnya.
1: Salamnya buat yang lagi siaran ya. Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Terus buat siapa lagi? Egi,
0: Kang
1: buat
0: Egai,
1: Kang buat Kang Yusman, Manini, Olive, Teh Marin, Teh Meliandri,
0: Teh Mel,
1: siapa lagi? Mami Pipi
0: gitu ya? Adanya Mami Pipinya, baru kah?
1: Ada.
0: Selamat malam.
1: Mami Papi.
0: Mami Papi, Mimi Pipi. Siapa Mimi Pipi?
1: Terus buat Teh Aren. Siapa lagi? Buat semua aja lah.
0: Kumkan saja, Mangga.
1: Terima kasih Aido, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kalau begitu kita coba lagi. Apakah ada lagi yang menelpon? Halo, halo, halo, halo, ha.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Intan Mitra Por Tunai Pen
0: Genjreng Euy. Selamat malam. Wah, ini mah sudah ketebak siapa suaranya.
1: Siapa? Coba ya.
0: Teh Olivia Senja dari Kole Beres. Ya. Teh Olivia, selamat malam.
1: Malam juga, Rido.
0: Waduh, luar biasa.
1: Bang Haji.
0: Iya, betul. Sama Bang Hari seperti biasanya di malam minggu. Malam minggu
1: malam
0: mau
1: minggunya di Fortuna ya.
0: Nah, betul sekali. Mau request lagu apa, Teh Olivia, malam minggu gini nih?
1: Lagunya itu aja deh, si Lumpur. Tuh?
0: Lumpur.
1: Ya.
0: Lumpur, coba kita
1: dan
0: cek
1: dan berlian
0: dulu. Oh, lumpur dan berlian. Oh, menisa potong banyak teh ayah lumpur hungkul. Lumpur dan berlian.
1: Berlian.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya untuk siapa nih, Teh Olive? Lumpur dan berlian.
1: Buat yang barusan ya, Bang Len ya. Makasih sapaannya.
0: Iya.
1: Buat Marin ya, buat DM. Semoga lekas sembuh ya, DM.
0: Oh, lekas membaik, Teh DM.
1: Oh, sakit ya, Teh.
0: Oke.
1: Buat Kang Budi ya.
0: Kang Budi.
1: Buat Meliandri ya. Buat Mama Mak Nini.
0: Mak Nini.
1: Iya, buat ADJ ya. Buat Aren. Buat Egi. Egi ya.
0: Kang Egi. Egai ya, Kang buat. Egai cina sekarang.
1: Kang Egai bareng bebetnya.
0: Betul.
1: Iya, buat Abi Cikundul ya. Buat Waong bareng Mama. Siapa teh?
0: Nurul.
1: Buat Kang Santana. Buat Kang Basar. Buat Mbak Yuni ya. Buat
0: iya.
1: Anibar. Buat Kang Anjas, buat Kang Mus Mulyadi,
0: Kang Mus Mulyadi, betul.
1: Buat Alannya, buat Herlan. Buat Kang Maman Apero, buat Lisna ya.
0: Okay.
1: Buat Mama Dapi, buat Kang AM. Buat Kang Wahyu, buat Kang Surya juga ya. Itu buat Teh Citra bareng Kang Fajrinya, buat
0: Teh Citra.
1: Kang Dari Lantas. Buat Ujang J.
0: Oke. Okay.
1: Buat Joko Tauu.
0: Kang Joko tahu.
1: Iya, pokoknya buat semua aja deh.
0: Semuanya aja, emang gak Teh Olive?
1: Iya, tanpa kecuali buat Arido bareng Bang Haji ya.
0: Terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Semoga selalu.
0: Amin. Ngaronda ya. Sebaliknya. Oh iya, nanti jam 10 ngaronda nih.
1: Ngaronda yuk. Kalau Teh Olive habis pulang nong, nanti tuh nonton apa teh?
0: Apa tuh?
1: Samenan.
0: Oh, Samenan. Iya, lagi musim Samenan ya.
1: Iya, lagi musim.
0: Oh, mantap.
1: Satu kali lagi. Jadi di sini mah Samennya 3 hari 3 malam.
0: Wih, gila benar-benar. Wah, meriah ya, nih, pasti rame nih.
1: Mau boros uang.
0: Oh, boros uang. Iya, siapa lagi malam
1: ya, makasih ya, Rida ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah Fortuna, kita putarkan dulu deh lagu-lagu yang sudah di request tadi supaya keputar semuanya ya. Dan jangan kemana-mana, kalau begitu tetap di Kencan Mitra Fortuna FM. Kencan Mitra.

0: Halo Saudara Fortuna, saya Ray di vokal.
1: Saya Oi di gitar, Ipoi di keyboard,
2: Bene di drum.
0: Dan kami adalah
3: Kela.
0: Panteng terus Radio
3: Fortuna
0: 90,7 Radio
3: Panggenjrengan di Sukabumi.
0: Yang lain
3: au ah.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM, radio panggincereng di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya, kita sudah berada di penghujung acara dari Kencan Mitra. Dan sepertinya ini sudah jam, sisa waktu tinggal 5 menit lagi nih Bang.
1: Ya, betul sekali, ya. Nanti kita akan belikan lagu yang pamungkas ya, di pamungkas. Kencan Mitra Fortuna untuk hari yang ke-27.
0: Iya.
1: Di bulan Juni 2026.
0: Betul.
1: Dan terus tadi sekali. Lagunya milik dari seorang penyanyi, ya. Ini jebolan dari Sepeda Band kalau nggak salah. Ingat,
0: okay.
1: Lupa nih baru juga ya.
0: Sepeda Band.

0: Boy Andriansah.
1: Oke,
0: okay, betul malam ini juga saya lagi dengar katanya nih.
1: Wah, luar biasa.
0: Lewat streaming tepinya.
1: Oke. Okay. Selamat malam, okay. Kang Boy.
0: Ya, Boy.
1: Ya, betul.
0: Makasih Boy. Itu karma cinta mantap Bang Hari katanya.
1: Oh, mantap.
0: Ya, pastilah ya.
1: Siap.
0: Karena betul sekali. Sebagai pencipta lagu, apalagi juga sebagai vokalisnya, pasti mengatakan bagus. Oke, terima kasih Boy yang malam ini lagi denger juga ya.
1: Iya. Oke, Kang Boy.
0: Oke, terima kasih untuk semuanya di acara Kencan. Karena memang waktunya sudah mepet, jadi kita harus pamitan di acara ini. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama.
1: Iya, betul sekali.
0: Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari
1: dan juga dari Rido.
0: Dan mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hutang adalah belenggu Allah di buminya. Jika Allah hendak merendahkan seorang hamba, maka Dia menjadikan belenggu utang itu di lehernya. Utang adalah budak. Maka janganlah engkau memberikan budakmu kepada orang yang tidak mengetahui hakmu. Banyaknya utang memaksa seseorang yang biasa berkata benar untuk berdusta, dan orang yang berjanji untuk menyalahi janjinya. Sumber kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib alaihi salam.

0: dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjringnya di Sukabumi.
1: Genjreng,
0: ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahagia sekali di mana sampai jam 12 malam ini kita ketemu lagi di acara
1: Ngeronda.
0: Betul. Seperti biasa, kita akan mengundang saja buah saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radio.
1: Iya, betul sekali.
0: Kita bagi-bagi cerita masalah ngeronda lah gitu.
1: Lagi malam minggu ya, Bang, semuanya, Bang, ya.
0: Waduh, mantap. Ngeronda itu sebetulnya bukan malam minggu saja sih.
1: Tiap hari ya harusnya, Bang, ya.
0: Hari. Tiap RT itu harus ada sebetulnya.
1: Jaga kan, bumi,
0: jaga keadaan supaya situasinya aman,
1: tentram. Iya, betul.
0: Gemah ripah loh Junawi.
1: Gemah ripah
0: Tuturi Handayani.
1: Tuturi Handayani.
0: Ya. Jadi dibilang wajib sih wajib gitu ya.
1: Iya.
0: Atau enggak ya.
1: Kayaknya masih perlu deh, Bang, ya. Kalau misalkan ngeronda-ngeronda gitu. Betul banget.
0: Perlu ya. Dari sekarang mungkin belum ada persiapan sekarang,
1: Bang. Belum ada persiapan. Biasanya start mulai dari jam berapa nih, Bang? Kalau
0: biasanya ronda? Jam 11.
1: Oh, jam 11. Ya.
0: Jam 11 sudah ngumpul di pos ronda gitu.
1: Aduh, mantap.
0: Mereka dan sudah mempersiapkan segala sesuatunya juga untuk masak.
1: Oh, masak. Nah, oke.
0: Okay. Biasa seperti itu ya. Biasanya kalau mau ngeronda itu jam 11 sudah siap-siap, orang pada ngumpul di pos ronda. Sekalian membawa makanan untuk dimasak apa?
1: Waduh, haneuteunnya jiga nanya Bang.
0: Iya, betul, haneuteun gitu. Jadi itulah ngeronda itu jadi haneuteun. Jadi
1: teu tiiseun, betul, betul banget. Tapi biasanya kalau ngeronda gitu suka sambil jalan-jalan enggak sih, Bang, atau stay di pos aja?
0: Ya,
1: diam di pos aja.
0: Enggak diam di pos, jalan. Oh. Misalnya dibagi-bagi kalau ada 7 orang, 9 orang, 5 orang, 3 orang jalan.
1: Oke. Okay.
0: 3 orang di pos ronda,
1: gitu. Di pos ronda.
0: Nah, sambil bawa pentungan.
1: Aduh, macam-macam takwal.
0: Iya. Takwal.
1: Takwal kan.
0: Biar yang di rumah itu kalau yang belum tidur, ada ronda
1: gitu. Jadi masih ada kehidupan berarti di luar ya, ada yang jagain gitu.
0: Ada yang jaga, ya.
1: Betul, betul.
0: Oke dah. Selamat malam untuk semuanya,
1: ya.
0: Dan mudah-mudahan malam ini semua bisa konsen lah.
1: Amin, amin ya
0: Rabbal Alamin. Sampai tuntas nanti gitu.
1: Betul, jaga kesehatan juga pastinya.
0: Jaga, jangan sampai nanti kita beres ngeronda. Paginya namru
1: gitu. Namru, betul. Betul, betul.
0: Makanya banyak yang ngeronda itu suka masak-masak gitu.
1: Iya.
0: Karena untuk menjaga sesuatu gitu pada tubuh kita ya.
1: Betul.
0: Supaya tidak lemes, tidak loyo, tidak
1: banget.
0: Kosong juga gitu.
1: Iya, apalagi angin malam ya, Bang, ya.
0: Angin malam di luar itu kadang-kadang lebih parah gitu.
1: Iya, lebih ngeri.
0: Kalau di luar kan gitu. Angin tuh gelebuk juga bahasa Sunda namanya.
1: Bener.
0: Pas ronda itu ada merenan terbuka.
1: Iya.
0: Kadang-kadang kan sok mau jaket dukandel.
1: Bener.
0: Mau sarung.
1: Sarung. Pokoknya macam cemilan juga lah.
0: Cemilan.
1: Biar keisi perut.
0: Iya. Biar keisi perutnya nggak kosong.
1: Iya.
0: Kan kalau kosong biasanya gampang terserang.
1: Bener banget.
0: Terserang misalnya asup angin teh.
1: Asup angin.
0: Antaran kosong buteng.
1: Iya, betul.
0: Istilah lu puting teh kosong buteng sih, oi ngaronda teh. Jadi we sukna teh kieu gitu lah pokoknya mah.
1: Itu memang.
0: Ya udah, ditunggu aja deh buat saudara Fortuna yang mau gabung di acara ngeronda. Silakan dimainkan saja nomor teleponnya.
1: Iya, di line telepon Fortuna di 0815149079 ataupun juga di komen-komen Facebook dan juga WhatsAppnya ya, Bang, ya.
0: Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu kita pilihkan dulu tebang dangdut untuk melengkapi suasana malam hari ini.
1: Oke.
0: Jadi yang kemana-mana tetap di acara
1: ngeronda Fortuna FM. Kencreng, guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembo Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Panggenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, di jam 10 lebih 45 menit ya. Nih, kita buka yang mau request-request lagunya di Ngaronda boleh banget, silahkan kalau begitu. Tapi sebelum itu sepertinya coba Rido bacain komen-komen karena kita juga sudah posting ya di Facebooknya Radio Fortuna. Tapi sebelum ini sudah ada telepon yang masuk nih kayaknya. Coba kita angkat deh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ronda Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, selamat malam Teh Lisna.
1: Ya, malam juga.
0: Nih, biasanya kalau misalkan di sini sebelum kita ke request lagu, coba ngobrol-ngobrol tipis terkait Ngaronda di daerah Teh Lisna gimana nih? Ngaronda masih aktif gak?
1: Udah gak aktif
0: gimana? Udah gak aktifnya? Aduh, kirain Teh. Atau Teh Lisna mungkin sekarang yang lagi Ngaronda di rumah?
1: Lagi Ngaronda di kamar.
0: Ngaronda di kamar. Oh, kirain masih emang lumayan aktif ya di sana. Oke. Jadi itu tapi suka ada biasanya kalau misalkan Rido sih di rumah suka ada yang nakolin apa sih tiang listrik gini kan Teh Lisna? Yeah. Ada gak kalau misalkan di situ?
1: Masih ada sih yang tiang
0: listrik. Oh, biasanya sih
1: anak muda ya yang lagi nongkrong.
0: Biasanya sih satpam ya itu ya Teh Lisna ya?
1: Iya,
0: yeah,
1: di sini gak ada.
0: Oke deh kalau begitu boleh mangga mau lagu apa Teh Lisna?
1: Pengen dari itunya Mega Mustika.
0: Yang judulnya?
1: Pertama dan terakhir.
0: Ada Pertama dan terakhir.
1: Iya.
0: Coba kita cek dulu ya. Pertama dan terakhir ada ini dari tadi siapa yang nyanyi? Ini tuh adanya ada dari Mansur, Revo Ramon sama Emmy ini adanya.
1: Oh iya, Revo Ramon ada. Ada Mega Mustika adanya.
0: Mega Mustika teh enggak ada nih.
1: Oh, itu aja deh Revo Ramon
0: ya. Revo Ramon boleh. Mangga salam-salamnya Teh Lisna.
1: Salamnya buat Kang Egi. Buat Kak apa Mbak Nini. Mais.
0: Mais.
1: Kak Aren.
0: Iya.
1: Pak Om sama teknologinya. Buat Kang Abi. Buat Teh Jule.
0: Teh Jule.
1: Ya buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih?
1: Iya, Mbak. Kang AM.
0: Kang AM.
1: Iya. Terus semua aja deh.
0: Semuanya aja, mah enggak?
1: Ya, spesialnya buat Arido sama Bang Hari ya.
0: Betul.
1: Ya, lagi tugas. Semoga selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa sebaliknya. Sama-sama.
1: Genjreng.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Lisna. Ini Teh Lisna lagunya pertama dan terakhir dari Revo Ramon ya. Waduh luar biasa. Coba deh kita cek and recheck yang sudah komen-komen nih. Oh ini sepertinya ada telepon lagi yang masuk ya. Boleh mangga. Halo.
2: Halo. Ngaronda Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng ey. Bang Lens, selamat malam Bang Lens.
2: Selamat malam Aido.
0: Aduh, Bang Lens nih gimana lagi Ngaronda atau lagi nyumput di kamar aja?
2: Biasa we di kamar.
0: Di kamarnya. Banyaknya biasa lagi Ngaronda.
2: Apel dan itu.
0: Hitam, dan, hitam. Apel dan hitam.
2: Di sini mah rondanya pakai satpam Aido.
0: Satpam ya.
2: Iya.
0: Kirain teh pemuda-pemudanya gitu masih suka ngeronda gitu Bang Lens.
2: Gak ada.
0: Panyate masih aktif lah yang begitunya.
2: Ya aktif tuh cuman pakai satpam udah tinggal bayarnya tiap bulan.
0: Tinggal bayar tiap bulan, betul banget. Tapi betul. Kayaknya nemuin momen-momen kayak begitu zaman dulu kalau Rido denger-denger gitu ya Bang Lens ya kayaknya haneuteun resep gitu nya.
2: Betul.
0: Ngeronda gitu.
2: Kalau dulu sih zaman muda ya suka ikut ronda. Ayah sampur batu rambut.
0: Oh, eta mah lain ngaronda atuh eta mah ngabandit.
2: Kita bahas sudah biasa.
0: Oh gitu.
2: Hayam ngeliwat di par ari malam aning hayam teh sok dina tanggal di luar tanggal. Ah, keprukwe-nya baru dak dulu.
0: Aduh, digoreng ya teng-teng namanya.
2: Iya,
0: aduh, jangan dicontoh di sana Fortuna ya. Pengalaman zaman dulu merenanya Bang Lens.
2: Pengalaman zaman itu zaman dulu.
0: Benar.
2: Sekarang mah ya gitu, zaman sekarang mah paling rendah juga ada sih tiap kampung. Masih ada sebagian wilayah ya.
0: Iya. Cuman enggak sesering dulu mungkin ya.
2: Di, kalau kayak di perum-perum mah dikulikeun.
0: Benar. Jadi satpam nih yang jagain gitu ya.
2: Satpam yang lain.
0: Satpam yang ngetok-ketok. Ketok-ketokin yang listrik.
2: Ketok-ketok biasanya jam 12.
0: Bener banget itu geninya.
2: Kawan-kawan kan jam-jam 3, jam 4.
0: Tah, gitu. Itu betul sekali. Tapi ngomong-ngomong, ya, Bang Lens.
2: Kita lagi terlelap tidur.
0: Tah, tapi kayak ada yang jagain kan aneuteun kalau misalkan ada yang begitu ya,
2: gitu. Betul. Kayak hujan mah enggak ada.
0: Iyalah, ayo yang hujan. Dari Riz Merenan.
2: Hujan mah nyala rempon deh.
0: Tah, gitu, itu. Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong mau lagu apa nih Bang Lens malam hari ini?
2: Kura-kura dalam perahu lah, dari Lesti.
0: Kura-kura dalam perahu. Boleh. Salam genjrengnya untuk siapa nih?

0: Kesehatan juga
1: Jaga
0: yang
1: kesehatan.
0: fit,
1: Nah, betul banget.
0: semoga aman selalu lah
1: Amin.
0: gitu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Siap. Terima
0: Oke,
1: kasih banyak Bang
0: terima
1: Lens.
0: kasih.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Lens. Oke. Okay. Ini tadi teh masih ada yang tutatitut nih, banyak yang masuk juga nih. Boleh atuh sok mangga, barangkali bisa naikkan lumayan tuhnya, bisa request lagu. Oke, ternyata nih sudah ada nih penelpon selanjutnya. Ini ada siapa ini? Halo.
2: Halo. Karena Warci FM Genjreng.
1: Genjreng. Wah,
2: apa kabar Arido?
1: Kabar baik. Wah, Aong, bagaimana dirimu?
2: Alhamdulillah sambil ngeronda, sambil nungguan ini nungguin main bola.
1: Oh, itu lagi dari ngeronda nih, Waong nih lagi beneran
2: iya,
1: ngeronda.
2: Dong.
1: Oh. Berapa orang nih, Waong yang ngeronda?
2: Yang tugas ngeronda mah cuma 7-an.
1: Oh, bertujuh ya. Ngeliwatnya kapan nih ngeliwatnya?
2: Bentar lagi
1: kegiatan. Aduh, gaya bener. Nah.
2: Sambil nungguin bola. Makan dulu.
1: Makan dulu. Benar. Nah, sambil nungguin makan, nah dengerin Radio Fortuna.
2: Iya dong.
1: Gitu dong.
2: Aong, Fortuna paling setia paling jauh.
1: Asik. Lagunya mau apa tuh, Aong Mangga?
2: Lagunya Gelas Retak aja.
1: Gelas Retak, boleh.
2: Dari Mansur. Ya,
1: Gelas Retak.
2: Ya.
1: Boleh, Mangga?
2: Buat yang barusan Bang Len, makasih Bang Len.
1: Bang Len.
2: Buat Joko Tau. Kalau bisa, kalau lagi dengar, coba dicatat nomor Aong.
1: Oh.
2: Ada perlu sedikit, tapi bukan apa-apa.
1: Oke.
2: Okay. Yang penting ini ada ini gitu. Ini Joko Tau.
1: Kang Joko, cenanya.
2: 08
1: 57. Halo.
2: 457186 Bang Joko Tau.
1: Oke. Okay. Silakan.
2: Karen, buat Bang M, buat Toyib menutup pulang-pulang 3 tahun.
1: Oh, pulang-pulang.
2: Buat Talisna,
1: Talisna.
2: Terus buat Manini, Manini.
1: Manini, Manini, Manini, Manini. Halo, aduh kemana
2: Wak? Oh iya ada. Itu ada yang oneran deh. Pipis. Terus buat Karen ya. Buat itu. Buat Trisna, terima kasih. Buat Bang Budi sama Beongnya. Sama Teh Olive mesum gacor. Makasih sapaannya, pokoknya buat semua-semua aja.
1: Semua-semuanya
2: Ketusia.
1: Aja.
2: Ketusia paling super.
1: Asik.
2: Buat si sayang aja,
1: Bebeb. Si Bebeb.
2: Bebende itu Bebeje. Ketusia kedua buat yang mandu aja. Semoga
1: terima kasih umur. Banyak.
2: Diambangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Rendah.
1: Allah
2: Akbar. Genjreng kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng. Hatur nuhun. Waaong. Oke, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di Ngaronda Fortuna FM. Genjreng. Genjreng.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Salam Fortuna semuanya, di jam 11 malam ini kita masih ada waktu nih, kurang lebih ya sekitar 50 menit lagi untuk yang mau request-request di malam minggu kali ini. Boleh banget, sepertinya sudah ada penelpon kita. Kita angkat. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ngaronda Fortuna FM.
0: Genjreng euy. Genjreng euy. Teh Aren.
1: Semangat Arido.
0: Alhamdulillah semangat cenghar pokoknya mah.
1: Ngopi enggak?
0: Ngopi dong. Sambil ngopi-ngopi.
1: Kurang tuh biar enggak ngantuk ya.
0: Tah, itu dia. Waduh, ini malam mingguannya di rumah aja Teh Aren.
1: Di rumah we, di atas kasur.
0: Di atas kasur.
1: Ke Singapura, ke Madinah.
0: Asik.
1: Ke dapur, ke rumah. Kan sambil dengerin Aido, mulai nih Fortuna.
0: Oh jelas.
1: Sambil... Udah senang, bahagia. Bukan nama rameng.
0: Wah, alhamdulillah bisa menghibur.
1: Bukan terhibur begitu. Banget.
0: Siap, siap, siap nih. Tapi ngomong-ngomong, malam hari ini mau request lagu apa Teh Aren?
1: Iya, ngerondanya mah aman terkendali ya.
0: Oh iya,
1: Alhamdulillah. Pokok nama baik-baik aja, nggak
0: iya
1: kurang
0: nih.
1: Satu apapun ya.
0: Bener-bener ngebahas ngaronda, gimana nih keadaan di sana nih? Apakah masih ada yang ngaronda?
1: Di sini mah selalu pada ngaronda.
0: Oke.
1: Okay. Sampai subuh.
0: Sampai subuh dan pastinya setiap hari dong.
1: Iya, setiap hari atupan pada digilir.
0: Oke.
1: Dari malam Minggu, malam Senin, malam Selasa gitu terus aja.
0: Oh, ada jadwal-jadwalnya. Oke.
1: Apalagi anak-anak muda rame banget pada bakar-bakar apa tuh.
0: Aduh, aneh.
1: Berteriak sambil ke gitar.
0: Aneternya merenanya.
1: Aneter pokoknya mah rame di sini mah. Biarpun enggak kemana mana rame lagi.
0: Tapi rame lah ya.
1: Apa lagi ya?
0: Iya. Berarti masih rame ya kalau daerah TRN ya.
1: Nah, kalau atuh mamingannya sama siapa aja, cekokom aja.
0: Mamingan Rido berdua sama Bang Hari nih, malmingannya.
1: Oh,
0: nih.
1: Bang Hari. Nemenin, ditemenin cekokomnya komputer.
0: Iya, bener. Sama komputer.
1: Sekarang mah suaranya udah agak sembrinya gitu, jadi udah sehat ya pasti.
0: Alhamdulillah, Teh Aren sudah ya lebih membaik.
1: Mudah-mudahan selamanya ya ada dalam lindungan Allah ya.
0: Amin, pastinya doa sebaliknya dong Teh Aren.
1: Amin,
0: amin. Ya
1: Rabbal Alamin. Lagunya mah pengen ini,
0: Apa tuh?
1: Gue emang gitu orangnya.
0: Gue emang gitu orangnya.
1: Dari Imei ada enggak?
0: Apa itu teh judulnya ya? Coba kita cek dulu bentar.
1: Iya, gue emang gitu orangnya.
0: Gue emang gitu orangnya.
1: Dibohongin, diduain, diapain juga gitu.
0: Aduh, itu tehnya.
1: Tetap tersenyum.
0: Imei ya?
1: Iya, gue emang gitu orangnya.
0: Coba ini kok tidak ada di sini ya. Imei. Sambil kita ini ada betul boleh
1: ada ya?
0: Salam genjrengnya mangga Teh Aren,
1: salam genjrengnya buat saudara Fortuna semua yang lagi pada manco ya.
0: Becul.
1: Pada stecin yang belum Stecul. Pada bobo ya,
0: nah itu
1: yang lagi pada dengerin Arido di Fortuna ngagenjreng ya,
0: ngagenjreng pokoknya.
1: Selamat malam ya buat Manini duluan yang
0: Manini.
1: Punya suara aduhai Manini, ditunggu naiknya Aren kangen
0: Manini
1: ingin ketemu memeluk dirimu Manini.
0: Asik.
1: Yang Nini soalnya Manini juga suka baik banget ya.
0: Ramai
1: kalau naik Manini teh.
0: Bener, baik banget pokoknya Manini.
1: Ditunggu naik Manini ya, sambil ngaronda ya.
0: Bener, malam minggu sok Manini.
1: Buat mami papi juga ya. Buat Teranti Teh Asti, buat Kang Surya, Kang Herlan, Kang Mus Mulyadi ya, Abaisman. Buat Kang AM juga, buat Teh Jule ya.
0: Teh
1: buat
0: Jule.
1: Buat Kedasya Mama itu tuh, seperti Sipa ya. Buat itu Telisna tadi ada suaranya ya.
0: Betul, ada Telisna.
1: Kang Egay bareng si cintanya. Buat Kang Geden Bantas juga bareng si seseorangnya ya. Kang Heru Libra bareng istri tersayangnya ya.
0: Iya.
1: Buat itu tuh wah istri wah pamegetnya tadi udah naik ya.
0: Siapa
1: yang
0: tuh?
1: Punya Cinagan ya, selamat malam.
0: Oke. Okay.
1: Buat itu tuh Kang Joko Tamu juga ya yang lagi malam mingguan cina ker mojok eta teh.
0: Oh eta teh ya.
1: Berarti lamun teu naik ker mojoknya Kang Jokonya.
0: Oh sok atuh Kang Joko, buktikan
1: Kang
0: kehadiranmu.
1: Kang mojok wae atuh Kang Joko. Kang ngarondamenya udah naik dia ieu nya idenya. Buat
0: banyak.
1: Itu tuh Syaren mah sok tahu cina biarin atuh da bercandanya aja.
0: Iya dong, hiburan nah, aja ini mah.
1: Buat itu tuh Kang Santana ya.
0: Kang Santana.
1: Buat Pak Nuro, buat Mama Sam, buat Kang Basar ya, buat Teh Asti, buat Kang Fajri atau Citra, buat Teh Yuni Tanjung Sari ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kang Deden Gembol, buat Kang Deden Banta, tadi teh udah Kang Heru barang istri tercinta nantinya jadi sok halamun aren
0: teh kenal. Jangan ngebleng, jangan ngebleng.
1: Ngeblengnya Teh Meliandri ya, yang punya puncak Peuyeum. Selamat malam, ditunggu naiknya teh. buat Teolip Piasinja juga. Semoga iya, itu naik ya. Teolip udah naik belum? Teolip belum ya?
0: Teolip itu tadi naik di Kencan Putra ya, betul.
1: Juga tadi mana naik di Kencan Waktu ada Bang Haji sama Adito itu.
0: Oh ya? Masih Adito. Ada Teolip tadi.
1: Iya, buat Maiik juga ya. Buat Mama Nabila, buat Mama Dapi, buat itu tuh Ayah Susanti juga ya.
0: Asun.
1: Kurang absen waktunya Daning Tain Toto tutup di belakangnya.
0: Mangga.
1: Kamu Jeng Jay juga ya. Kemana pada malam mingguan warnanya?
0: Jiga nama ini teh Karen.
1: Bangun nama Bang Len, Bang Ben, biarin orang ada rame doan kayaknya. Karena saya ngejut. Pokok nama buat itu tuh siapa teh nenek siapa ya yang lainnya genjreng nenek selamat malam semoga sehat selalu ya nenek.
0: Selamat malam.
1: Pokok nama jadi sok ingat seru itu sok ngebleng marek
0: tadi namanya gue tuh buat semuanya jadi bingungnya.
1: Wow jadi rata gak suka pakai pare limon gitu.
0: Pokok
1: nama buat semua saudara Fortuna ya dari A sampai Z dari Sabang sampai Merauke semoga pada sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Paling spesial sayangnya pakai telur 7 ya.
0: Asik.
1: Buat adekku yang tersayang yang ganteng yang lagi siaran di Fortuna ya.
0: Terima kasih banyak
1: seorang ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah rezekinya barokah panjang umurnya dekat yang cantik yang soleha ya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Bahagia selalu bareng keluarga. Kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Siap, terima kasih banyak.
1: Paling sayangnya tetap aja deh buat Shinochan bareng Xiao Au. Terima kasih gue gitu orangnya ditunggu ya. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Aren. Di belakang Teh Aren boleh deh nih sebelum kita baca Facebook satu lagi boleh ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Ronda, Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Aduh, Teh Olive geningan di bilang-bilang sama Teh Aren nih udah naik belum cenah Teh Olive teh di ngaronda.
2: Oh, iya, belum.
0: Ini nih.
2: Lagi nguping
0: geningan
2: ya, Teh Olive. Ini babak kedua tadi tidur dulu.
0: Oh, tadi tidur dulu.
2: Tidur dulu. Habis nguping apa teh lagu itu teh langsung
0: ketiduran dan akhirnya terbangun.
2: Ya ini bangun karena bener. Itu kunci.
0: Oh, seperti
2: belum
0: biasa.
2: Dikunci itu pintu.
0: Ini ngomong-ngomong nih ya Teh Olive-nya.
2: Iya.
0: Ini kan lagi sering-seringnya apa namanya teh? Kalau kelulusan teh tadi Teh Olive teh bukan iya, kalau... pawai.
2: Iya.
0: Apa ya tadi teh ya? Teh Olive beres kegiatan teh itu apa sih?
2: Samenan
0: ya sekarang lagi sering-seringnya samenan ya Teh Olive ya.
2: Iya, lagi itu sering-sering samenan kan mungkin ini yang terakhirnya mungkin.
0: Oh iya, wah nih libur panjang nih berarti anak-anak
2: iya,
0: sekolah
2: ya. Iya, libur panjang.
0: Setelah ini luar biasa.
2: Besok itu tablik akbarnya.
0: Oke, ini emang panjang harinya kah Teh Olive acaranya ini teh?
2: Iya panjang dari hari Kamis.
0: Luar biasa berarti.
2: Hari Kamis itu pawainya.
0: Gede budgetnya kayaknya nih ya. Aduh. Iya. Bener-bener ya ampun.
2: Aduh bener-bener ini mah menguras kantong.
0: Energi. Oh menguras kantong ya energi nih padahal mah kantong.
2: Iya.
0: Pasti banyak
2: jangan
0: jajanan.
2: Jangan anak kecil ya.
0: Orang dewasa pun juga
2: kalau melihat kesana tuh jadi pengen jajan.
0: Sama Rido ge atuh Teh Olive. Waduh pengennya teh jajannya terus renanannya. Teh Olive mau lagu apa tuh? Mangga nih malam hari ini.
2: Lagunya teh pengen Mahligai Cinta ya.
0: Mahligai Cinta mangga. Ini salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Kirim salamnya buat yang barusan ya. Gula arennya makasih ya sapaannya.
0: Iya.
2: Sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Tadi tuh nguping ada Waong ya.
0: Betul. Wa Iwong.
2: Ya buat Waong bareng Mamah Nurulnya semoga rukun-rukun selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Buat Marinnya buat DM juga ya, semoga lekas sembuh ya.
0: Amin.
2: DM,
0: amin ya rabbal alamin.
2: Terusan sakitnya buat Meliandi juga ya, cepat sembuh juga gitu.
0: Oh, lagi sakit Teh Mel.
2: Iya, katanya jatuh itu
0: terus. Ya ampun, lekas membaik deh Teh Mel kalau iya. Begitu.
2: Buat Kang Budi juga ya.
0: Iya.
2: Buat Kang Maman Apero, buat Manini,
0: Manini.
2: Mami papinya juga ya. Buat ADG kemana ADG?
0: ADG nih ADG Deden Gembol.
2: Belum nguping ya.
0: Belum naik-naik lagi nih Kang DG.
2: Belum. Ya. Buat Ega ya bareng bebeknya.
0: Betul.
2: Buat Abici Kundul ya. Buat Kang Santana, Kang Basar, Mbak Yuni, Teh Hanibar ya. Buat Kang Anjas, buat Kang Mus Mulyadi juga ya.
0: Betul.
2: Buat Alan ya, buat Herlan, buat Irfan juga. Buat Kang Maman Apero ya. Buat Lisna ya. Buat Mama Dapinya juga, buat Kang AM ya,
0: Kang
2: buat
0: AM.
2: Kang Wahyu, buat Kang Surya juga.
0: Iya.
2: buat Kang Asur, Kang Reja, buat Kang Yudis ya.
0: Kang Yudhistira.
2: Buat Kang Yusman. Buat Teh Citra bareng Kang Pajirinya, buat Kang Deden Bantas ya. Buat Joko Wow.
0: Oh Joko Wow, jangan wow ah bahaya. Kang Joko tahu.
2: Buat Kang Ujang Jay ya.
0: Iya.
2: Buat Bang Len ya.
0: Bang Len.
2: Buat semua-semua aja dah.
0: Semuanya aja. Mangga-mangga Teh Olive. Spesialnya
2: paling
0: nih.
2: Paling mantepnya apa?
0: Oh, paling mantepnya boleh mangga.
2: Iya, buat Arira ya. Semoga sehat selalu, pulangnya hati-hati aja ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Semoga selamat sampai rumah.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Insyaallah nanti kita ketemu lagi di
0: Fortuna. Oh, siap. Siap, siap Teh Olive, nanti kita silaturahmi lagi.
2: Ngejreng lagi.
0: Ngejreng lagi, bener banget.
2: Iya.
0: Nanti kita silaturahmi lagi.
2: Makasih ya Arira ya.
0: Sama-sama Teh Olive.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Olivia Senja. Oke, kalau begitu kita coba baca di komen-komen Facebooknya ya, supaya terbaca semuanya nih, Saudara Fortuna semuanya nih. Ini ada dari Bian Bian, Ngaronda Genjreng Euy. Selamat malam, jelang tengah malam Cikundul nyimak nih. Pesan-pesan buat semua fans Fortuna yang masih apa nih, melek katanya. Oh, lagunya digabung aja. Terima kasih banyak Bian Bian. Terus ada juga dari Ateng Ateng, Ngaronda Fortuna FM Genjreng Euy. Assalamualaikum Kang Rido dan Bang Hari, selamat malam. Ateng Durian Gede hadir, mau request lagunya Mega Mustika Mengalah. Salamnya buat semuanya aja fans Fortuna, semoga sehat selalu. Amin, doa sebaliknya. Spesialnya buat yang lagi tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu juga. Terima kasih Genjreng Euy. Terima kasih banyak juga Kang Ateng. Selanjutnya juga ini ada Teh Aren nih yang komen-komen di Facebooknya Fortuna. Ngaronda Fortuna FM Genjreng Euy. Selamat malam Arido dan Bang Haji, semoga sehat makin ganteng digenjrengkan. Amin. Terus ada Bobo juga ya dari Medan Sumut nih. Terus ada Sang Tuketut dari Gianyar Bali hadir nih. Ada Dumayanti juga dari Stabat Langkat Sumut dan Tumiang Virgo. Oke, kalau begitu Saudara Fortuna semuanya, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi. Dan pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

0: kerjanya ya.
1: Ya, 90.7 Fortuna FM Radio Panggung Cirengna di Sukabumi. Sobat Fortuna semuanya, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara dari Ngaronda ya Bang Hari ya.
2: Ya, betul sekali. Jadi kita harus pamitan saja di acara Ngaronda.
1: Betul.
2: Insya Allah minggu depan ya, kita ketemu lagi di acara yang sama.
1: Iya, betul sekali.
2: Oke, mohon maaf lahir batin dari Bang Hari.
1: Dan juga dari Rido pastinya.
2: Dan terlupa kita mengucapkan
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.